0: Tito!
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Artinya penekanan titik api dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat BDHP, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alcenah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama

0: National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah, ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
1: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah

0: pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Perjalanan masih panjang. Hari ini untuk Anda yang sedang libur, sedang menikmati hari libur Anda, selamat pagi semuanya. Jangan lupa untuk mampir ke RRI karena bakal ada bazar UMKM. Jadi jangan lewatkan bazar UMKM selama pelaksanaan RRI Fest untuk kali ini. Datang dan ramaikan RRI Fest sepanjang hari dari kemarin peringatan hingga menjelang 9.

0: Pagi hari ini melengkapi informasi untuk Anda, pendengar, terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca. Kita sudah tersambung dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk info cuaca.
1: Perkiraan cuaca.
0: Baik, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan Rahma. Betul rekan Rahma? Untuk bisa menyampaikan bagaimana perkembangan untuk perkiraan cuaca hari ini, silakan.
2: Terima kasih untuk kesempatannya, izin memberikan perkiraan cuaca hari ini tanggal 25 Agustus 2026. Untuk secara umum di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, hari ini diperkirakan pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Sehingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Kemudian dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar 9 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 33 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda, Banyuwangi hari ini diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Jember diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga udara kabur. Wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Dan wilayah Situbondo diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Belimbing Sari Banyuwangi hari ini diprediksi cerah berawan dengan visibility 9 km dengan arah angin dari tenggara dengan kecepatan 10 knots. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal, kecepatan angin 1 hingga 20 knots dari arah tenggara hingga barat daya, tinggi gelombang kategori rendah yaitu 0,1 hingga 0,9 meter, jarak pandang minimal 6-8 km. Kemudian untuk peringatan dini, gelombang tinggi yang berlaku tanggal 25 hingga 28 Agustus 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang, berpeluang terjadi di Selat Badung. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi, berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, perairan selatan Pulau Bali, dan Selat Bali bagian selatan. Berikut perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Rahma untuk update informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan informasi perkembangan cuaca untuk hari ini. Tetap mengantisipasi segala bentuk aktivitas kita untuk hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya kembali Retno Palupi yang akan membersamai Anda. Kita sampai di program acara Jember Menyapa. Dan satu topik yang akan kami angkat untuk kita bahas bersama di pagi ini adalah terkait dengan menghidupkan kembali tradisi karapan di momen kemerdekaan. Ada narasumber yang sudah tersambung melalui link Zoom untuk pagi hari ini. Pendengar, beliau adalah camat Kecamatan Meringin, Bapak Misiono, dan nanti mudah-mudahan segera bergabung Kepala Desa Gubrih, Bapak Abdul Bari. Ya, pendengar, karapan sapi bukan sekedar perlombaan tradisional saja, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Madura yang diwariskan secara turun-temurun di tengah perkembangan zaman. Tradisi ini tentu menghadapi tantangan untuk akhirnya tetap diminati generasi muda sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Pendengar, momentum bulan kemerdekaan tentu menjadi kesempatan untuk kembali menghidupkan semangat kebersamaan melalui pelestarian tradisi lokal. Salah satunya adalah melalui kegiatan karapan yang tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya dan juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Pendengar, melalui dialog Jember Menyapa pagi ini, kita akan membahas bagaimana upaya untuk bisa menghidupkan kembali tradisi karapan ini, khususnya di wilayah Meringin, di Desa Gubrih, serta bagaimana tradisi tersebut dapat terus diwariskan kepada generasi penerus.

0: Dan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita melalui link Zoom. Yang pertama kita akan berbincang bersama dengan Camat Wringin, Bapak Misyono. Selamat pagi, Pak Misyono.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara Bapak terdengar sangat kecil dari studio Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua kita akan berbincang bersama dengan Kepala Desa Gubrih. Ada Bapak Abdul Bari. Selamat pagi, Pak Abdul Bari. Selamat pagi, Pak Abdul Bari. Pak Abdul Bari. Oke, baik. Sepertinya Pak Abdul Bari belum bisa mendengar suara dari kami, dari studio. Ya, sekali lagi Pak Abdul Bari bisa mendengar suara dari studio, Bapak?
2: Ya.
0: Pak Abdul Bari.
2: Iya.
0: Pak Abdul Bari.
2: Halo.
0: Ya, bisa mendengar suara dari kami, Pak?
2: Bisa, Mbak. Terdengar baik di sini,
0: oh,
2: Mbak.
0: Oke, baik kalau begitu. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Misyono selaku Camat Kecamatan Wringin dan juga Kepala Desa Gubrih Bapak Abdul Bari. Oke, saya akan coba bertanya dulu kepada Bapak Misyono untuk pagi hari ini. Sebenarnya, Bapak, seperti apa keberadaan dan perkembangan tradisi karapan di wilayah Kecamatan Wringin ini?
1: Baik, terima kasih Mbak dan Pak Bisa. Jepitnya, terima kasih Mbak. Pagi hari ini kita diberikan ruang sedikit berikan masih satu tradisi atau budaya yang ada di Kecamatan Wringin, khususnya. Sebenarnya tradisi dari kerapan sapi jadi pingin itu lama ya, cuma nampak pada
0: mohon maaf Pak Misyono, sekali lagi mohon maaf kita mohon maaf untuk dipotong sejenak Pak Misyono, suaranya tidak bisa didengar Pak. Nggih, panjenengan sedang dalam perjalanan atau berhenti nggih Pak?
1: Berhenti ya?
0: Gini. Atau iya.
1: Halo. Halo, Mbak.
0: Iya. Iya, Pak Misyono, ini suaranya seperti ada dalam air begitu, Pak Misyono. Nah. Oh, tadi suara apa ya? Sempat hening sejenak itu. Bapak di mana posisi Pak Misyono?
1: Dari undangan warga ini.
0: Oh iya.
1: Yang pamit terlebih dahulu.
0: Iya makanya.
1: Menepi di pinggir jalan.
0: Suaranya noise sekali.
1: Gimana,
0: Pak? Nggih, Pak.
1: Sekarang ya.
0: Nggih, monggo coba diulangi kembali.
1: Sekarang enak, Pak.
0: Sudah lebih baik, Pak Misyono. Nggih, monggo, Pak.

0: adalah desa Beringin, maksudnya di dusun Pekian itu masih ada, tapi pilihannya sudah sedikit. Tradisi kerapan sapi ini kalau di wilayah kita ini umumnya dilaksanakan pada saat momen musim tanam, hadapi musim tanam.
1: Oke. Okay.
0: Halo?
1: Iya, Pak.
0: Jadi ini biasanya dilaksanakan kerapan sapi ini di momen musim tanam. Tapi ya sekali lagi karena mungkin kurang perhatian atau sudah sepi peminat, ini kurang masif dilaksanakan hari ini. Sehingga pada momentum kemerdekaan ini, hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81, kita coba bersamalah dengan beberapa stakeholder, masuk kepala desa, ya bagaimana tradisi yang hampir punah itu kita coba up lagi untuk bisa dihidupkan, khususnya di UI.
1: Okay.
0: Ternyata alhamdulillah respon masyarakat luar biasa, sehingga ribuannya tidak hanya dari Beringin, karena memang ya bagaimanapun banyak di antara kita mungkin yang sudah dewasa dan pernah nonton yang namanya kerapan sapi itu. Sehingga momentum mereka ini menjadi momentum yang pas untuk kembali membangkitkan budaya tradisi yang ada di masyarakat.
1: Oke, baik kalau begitu. Oke, Pak Misiono, sejauh ini sebenarnya Pak, tadi disampaikan oleh Panjenengan bahwa mungkin kurang diminati kembali. Nah, yang melatar belakangi Pak, upaya untuk menghidupkan kembali tradisi karapan sapi, khususnya di momen kemerdekaan ini apa, Pak?
0: Ya, yang jelas karapan sapi itu kan hari ini identik dengan Madura. Karapan sapi itu hanya di Madura, tapi ternyata di Bondowoso juga ada sebagian daerah yang karapan sapi itu yang menjadi tradisi masyarakat. Ini menurut saya salah satu bukti bahwa secara historis Bondowoso itu tidak bisa dilepaskan dari Madura, sehingga ada beberapa budaya yang sangat mirip dengan di Madura. Jadi karena kita melihat itu, saya kira momentum kemerdekaan ini kembali menjadi momentum yang sangat pas untuk kita kembali menggali atau sedikit ya mencatat kembali tradisi-tradisi yang di masyarakat, sehingga tidak punah. Karena bagaimanapun ya salah satu kita bisa dapat kemerdekaan itu mungkin karena tradisi masyarakat itu. Kita lihat tradisi masyarakat kita atau budaya kita ya, gotong royong, terus kerjasama, itu kan salah satu spirit ya, kerjasama, gotong royong untuk melawan penjajah. Dan itu ada di semangat itu ada di tradisi kita, di budaya kita.
1: Oke, baik. Sejauh ini berarti kan tadi Panjenengan menyampaikan bahwa tradisi karapan sapi ini biasa dilakukan dalam momentum musim tanam. Tapi di momen kemerdekaan ini kembali dicoba untuk bisa digalakkan kembali. Apakah di setiap musim tanam ini masih terus dilakukan, Pak, untuk karapan sapi ini, Pak?
0: Ya, saya melihat sebagian kecil, tapi dengan spirit kemerdekaan ini, mudah-mudahan ini, dan ya kita coba berupaya tradisi kerapan sapi ini menjadi event besar lah, ingin dan membosok sehingga menjadi ikon kebudayaan. Jadi mungkin kalau di Madura kita kenal kerapan sapi itu kan diadu bagaimana siapa yang cepat itu yang menang. Di sini, karena saya melihatnya juga budayanya seperti itu, sapi hanya dikerap, ya jalurnya yang pas itu yang menang. Jadi mungkin kalau di Bondowoso itu pasnya itu bukan kerapan sapi, tapi festival sapi kerap.
1: Oke. Festival sapi karapan gitu ya. Pak Nyuwun Sewu, di Kecamatan Meringin sendiri, tradisi karapan sapi ini dilakukan

0: dilakukan di desa mana saja, Pak Misiono?
1: Ya, sejauh ini yang terpantau dan ya, ada komunitasnya masih hidup gitu, di desa Kupri, desa Banyu Ulu, sama desa Uringin, khususnya dusun Blengdia.
0: Jadi
1: di Uringin itu kan ibu kota kecamatan, Mbak. Jadi ya, yang Blengdia itu agak di dataran tinggi sehingga itu masih ada di sana.
0: Oke, di Desa Gubri, di Kecamatan Weringin, di mana Pak tadi Pak?
1: Desa Banyu Bulugu.
0: Desa Banyu Bulugu, Banyu apa Pak?
1: Banyu Ulu. Desa Banyu Ulu.
0: Oh, Banyu Ulu, itu masih ada komunitasnya. Oke, Pak Misiono, baik kalau begitu saya coba konfirmasi kepada Kepala Desa Gubri yang saat ini juga sudah bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Abdul Bari.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Pak Abdul Bari, tadi disampaikan oleh Pak Misiono bahwa Desa Gubri ini merupakan salah satu desa yang masih menghidupkan tradisi karapan sapi itu sendiri dan masih ada komunitasnya. Sebenarnya sejauh ini seperti apa sih Pak Abdul Bari antusiasme dari masyarakat Gubri untuk pelaksanaan atau penghidupan kembali tradisi karapan ini, Pak?
2: Ya, Mbak, perlu saya sampaikan bahwa karapan sapi di Gubri ini menjadi ajang budaya, bukan hanya sekedar tradisi, tapi melekat juga merupakan hiburan bagi warga Desa Gubri. Di samping itu, budaya ini memang sudah lestari sejak turun-temurun. Di saat menyambut datangnya hujan, mau musim tanam, dan juga setelah panen, itu warga menggelar. Jadi kegiatan ini kegiatan turun-temurun sejak lama sampai sekarang masih lestari. Dan karapan sapi ini ada kelompok-kelompok, betul yang disampaikan Pak Camat, ada komunitas. Jadi di tiga desa itu, yaitu Gubri, kemudian Desa Banyu Ulu,
0: dan
2: Uringin, khususnya di Dusun Pelenggian, itu sudah bergabung. Jadi kalau musim menjelang musim hujan itu, menggelar karapan sapi itu semua datang, saling mengundang gitu, Mbak. Dan yang paling penting juga, karena di desa itu kan perlu lapangan pekerjaan, ini juga mengangkat adanya UMKM sehingga dalam penggelaran karapan sapi itu juga banyak warga yang berjualan di situ. Jadi memang ramai betul, samping hiburan, budaya juga, dan ada keyakinan. Jadi merasa bangga, merasa bahagia agar musim tanam mereka, masyarakat itu bisa baik dan bagus gitu, Mbak.
0: Oke, jadi tradisinya memang biasanya dilakukan menjelang musim tanam atau setelah panen. Tapi di bulan kemerdekaan ini seperti apa, Pak Abdul Bari? Apakah kebudayaan tradisi karapan ini juga kembali digalakkan begitu?
2: Iya, Mbak. Ini saya pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Camat Ringin selaku pemangku kebijakan. Memang pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Pada saat Pak Camat, Pak Misioni menjabat, ini budaya karapan sapi diadakan di kecamatan. Sehingga memang ramai betul. Betul apa yang saya sampaikan, bukan hanya UMKM di desa, tetapi di kecamatan juga masyarakat menumpuk, berkumpul untuk menyaksikan karapan sapi. Karena memang seolah-olah karapan sapi ini sudah agak jarang.
0: Iya.
2: Dari 13 desa itu adanya hanya di 3 desa.
0: Oke, jadi salah satu upaya untuk menggiatkan kembali tradisi karapan ini dilakukan di bulan kemerdekaan. Makatan nggih, Pak Abdul Bari. Oke.
2: Betul, Mbak.
0: Lalu antusiasmenya masyarakat juga apakah cukup tinggi dengan pelaksanaan di bulan kemerdekaan ini, Pak Abdul Bari? Meskipun ini mungkin bukan musim tanam.
2: Antusias warga luar biasa di wilayah Kecamatan Uringin, dan bahkan ini menjadi hiburan khusus, hiburan sehingga kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan warga yang ada di luar Desa Gubri, Desa Banyuwulan, Desa Wringin, itu kepuasannya luar biasa. Okay. Sehingga mereka sempat memuji-muji Pak Camat kita karena sudah bisa menggairahkan kegiatan budaya kerapan sapi. Jadi luar biasa, menjadi hiburan, menjadi juga kekompakan, Mbak, di situ. Jadi kita kumpul dengan bahagianya mereka menyaksikan kegiatan kerapan sapi.
0: Oke, okay. Sejauh ini sebenarnya itu dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk hanya festival saja, atau sebenarnya sejauh ini siapa yang berkenan, Pak, sapinya dibuat karapan itu, Pak Abdul Bari?
2: Pertama, itu sebenarnya bukan perlombaan.
0: Okay,
2: jadi sekedar festival gitu.
0: Oh, iya, iya.
2: Jadi
0: iya,
2: yang antusias masyarakat sendiri begitu mendengar, mendapat informasi dan undangan dari kecamatan bahwa di kecamatan akan diadakan kegiatan festival kerapan sapi. Jadi bagi mereka peternak sapi yang memang khusus beternak untuk kerapan sapi, antusiasnya luar biasa. Karena ini tidak semua sapi yang bisa menjadi ada di sapi kerapan gitu.
0: Oke, okay. Berarti tidak semua sapi, sapi yang dirawat untuk menjadi sapi pedaging berarti belum tentu bisa untuk jadi sapi kerapan nggih, Pak Abdul Bari?
2: Betul sekali, Mbak. Jadi memang ada sapi khusus yang yang memang untuk dijadikan sapi kerapan sapi. Jadi sapi kerapan. Jadi kalau seperti sapi pedaging limusin enggak bisa. Memang sapi itu khusus. Khusus. Jadi badannya gemuk tapi kecil dan lincah. Sehingga larinya akan, karena kerapan sapi ini kan yang dilihat kan kecepatan berlarinya gitu sapi itu. Itu luar biasa. Jadi memang tidak semua sapi bisa dijadikan sapi kerapan. Kemudian juga menjadi kebanggaan bagi pemilik dengan merawat, memberi jamu itu, Mbak. Jadi betul-betul dirawat sapi tersebut sehingga sehat dan larinya menjadi kencang.
0: Oke. Jadi beda ya, Pak. Banyak masyarakat yang mungkin masih berpikir bahwa sapi apapun bisa tuh diikutkan karapan. Ternyata dari proses perawatannya pun juga berbeda untuk sapi
2: betul
0: yang dikhususkan
2: sekali
0: untuk karapan ini. Oke, betul, baik. Apakah sapi yang untuk karapan ini suatu saat itu bisa jadi dijual untuk jadi sapi pedaging gitu ya, Pak?
2: Jadi sapi pedaging belum tentu bisa dijadikan
0: karapan.
2: Sapi kerapan.
0: Tapi,
2: tetapi kalau sapi kerapan pastilah jadi sapi pedaging. Jadi nilai ekonomisnya luar biasa di samping memang untuk
0: karapan,
2: sapi pedaging, tapi juga dengan adanya prestasi mungkin larinya kencang, kemudian bagus untuk kerapan sapi, sehingga nilai jualnya itu lebih tinggi, Mbak.
0: Oke. Iya, baik. Nah, ini kalau misalnya sejauh ini ada berapa, Pak, di Desa Gubri itu masyarakat yang mempunyai sapi yang memang dirawat khusus untuk sapi karapan ini? Mengingat tadi disampaikan oleh Pak Misiono sebenarnya minat dari masyarakat untuk menghidupkan kembali atau melestarikan karapan sapi ini memang sudah menurun. Oleh karena itu diupayakan lagi nih supaya bangkit kembali tradisi karapan sapi ini. Nah, pertanyaannya,
2: iya,
0: di Desa Gubri ini masih ada berapa orang, Pak?
2: Di Desa Gubri itu kerapan sapi, karena memang kalau di Gubri tidak punah, Mbak. Tidak punah memang sejak dulu, karena memang aset budaya ini dijaga.
0: Okay.
2: Kami kemarin melakukan pendataan terhadap sapi kerapan itu. Gubri ini kan ada 6 dusun. Jadi dusun Kerajaan, Kerajaan Baru, Timur Sungai, Batu Putih, kemudian Pisir Barat, Pisir Timur. Itu terdata sudah ada 20 pasang.
0: 20
2: artinya kalau 20 pasang ada 40 ekor
0: sapi. Ini yang bisa untuk karapan.
2: Untuk karapan.
0: Oh, okay.
2: Jadi itu memang yang sudah dirawat khusus sehingga sewaktu-waktu ada agenda, ada kegiatan kerapan sapi itu sudah bisa dilakukan gitu, Mbak.
0: Oke, Baik, karapan sapi di Desa Gubri yang menurut Pak Abdul Bari ini tidak pernah punah, terus tetap berlangsung sampai saat ini, sehingga di Desa Gubri masih ada sekitar 20 pasang sapi untuk karapan. Ngaten nggih Pak Abdul Bari? Iya, luar biasa.
2: Betul.
0: Berarti agendanya terus ada ya Pak, event-event karapan sapi ini selain di ajang Bulan Kemerdekaan?
2: Iya betul Mbak, jadi setiap tahun itu pasti dilakukan pagelaran karapan sapi lah. Seperti bulan-bulan sekarang ini minggu depan di Desa Gubri ada juga. Bukan hanya karena eventnya hari ulang tahun kemerdekaan, tapi memang ini kan sudah mau hampir musim hujan, kemarau menjelang musim hujan, jadi
0: tanam.
2: Untuk menyambut enggak betul, menyambut musim hujan itu selalu dilakukan pagelaran festival karapan sapi. Dan asik memang betul Mbak. Saya sendiri sangat senang menonton kegiatan karapan sapi, karena di situ ada apa ya, untuk mengirikan karapan sapi itu kan ada semacam tabuan yang namanya seronin.
0: Seronin?
2: Kemudian juga, iya betul Mbak.
0: Oke, seronin itu seronin,
2: semacam seronin itu gamelan yang menggabungkan antara kendang dan ini apa, kenong, kalau istilah orang Madura itu kenong telok itu.
0: Kenong telok.
2: Ada gongnya juga. Jadi lantunan musiknya luar biasa, enak didengar.
0: Siap.
2: Kemudian juga ada tarian-tarian itu. Dan yang nari itu tua muda Mbak di situ. Apalagi musim sekarang Mbak, musim sekarang di mana-mana kan bukan hanya urusan dangdutan saja, banyak penyawer. Jadi di situ ada saweran juga bagi penari penari di karapan sapi. Luar biasa Mbak.
0: Iya, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya bahwa ternyata di tradisi karapan sapi ini ada penarinya juga. Saya pikir ya udah sapi aja balapan begitu Pak. Nah ini kalau misalnya karapan balapan ada yang menang begitu, apa apresiasinya Pak untuk pemilik sapi atau untuk komunitas yang sapinya menang itu? Kalau
2: sapi,
0: bukan ini perlombaan.
2: Kalau dalam perlombaan itu bagi pemilik sapi yang menang itu bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan, tapi juga nilai sosialnya Mbak, bahwa seseorang yang merawat sapi itu memang betul-betul bagus merawatnya itu, Mbak. Itu satu kebanggaan yang luar biasa.
0: Baik-baik.
2: Tapi sayang kemarin Pak Camat tidak ikut nari itu, tapi kayaknya kemarin Pak Camat sudah maunya nari, tapi mungkin nggak tahu kenapa itu nggak jadi nari.
0: Coba saya konfirmasi ke Pak Misiono nih, Pak Misiono. Halo. Iya, Pak Misiono bisa di on kan videonya Pak? Ini dari tadi saya tidak bisa. Nah, Oke. Tadi Pak Abdul Bari bilang panjenengan sebenarnya mau nari tapi nggak jadi tuh Pak ya.
1: Ya itu masalahnya, saya nggak bisa.
0: Oke, Pak Misiono, sebenarnya nilai-nilai budaya dan kebersamaan yang ingin dibangun melalui kegiatan karapan ini apa sih Pak Misiono?
1: Sebenarnya banyak ya, selain kerjasama yang utama ya, pasar sapi kerap itu kan banyak orang ya, ada jokinya, ada yang bawa sapi itu ke tempat, ada yang dititik sini gitu kan. Kalau kerjasama ada baik, bisa saja sapinya yang pertama, yang kedua kerukunan tentang pemelihara sapi sangat terlihat sekali kerukunannya, kemampuannya. Mungkin selain dari banyak hal positif yang bisa diraih, banyak materi yang PKM di minggu sangat menikmati atau sangat berterima kasih lah pada semua persik di Indonesia ada kelapaan seperti
0: ya. Pak Misiono, peran pemerintah desa, tokoh masyarakat dan komunitas untuk menjaga tradisi karapan tetap lestari ini sejauh ini seperti apa Pak?
1: Ya saya kira peran sangat vital. bagaimanapun kan, apalagi di desa, setiap ada giat di desa itu pasti berkoordinasi dengan kepala desa. Kasus dan kepala desa sehingga perannya sangat luar biasa. Saya juga berterima kasih pada Pak Desmo ini yang mulai kembali dan berpelihara sapi kelab. Karena memang sapinya tadi disampaikan khusus bagaimana kalau tidak salah itu namanya sapi mode ya.
0: Oke. Berarti memang ini ya Pak, apa namanya, sinergi untuk tetap menjaga tradisi itu tetap terus dilangsungkan, Ge?
1: Betul, Pak, betul. Dan ya, saya juga berkoordinasi BD terkait bagaimana ini menjadi event yang menjadi wilayah garamannya BD, sehingga ini menjadi salah satu wasana kebudayaan yang ada di
0: Oke, nah tadi disampaikan Pak Misiono dari Pak Abdul Bari bahwa di Desa Gubri ini tidak pernah punah, Pak. Jadi memang sudah terjaga keberadaan karapan sapi di sana. Ada beberapa agenda kegiatan yang selalu ada karapan sapinya. Tapi kalau di desa lain-lain, Pak, sebenarnya tradisi karapan sapi ini memang sudah menjadi tradisi di setiap daerah yang ada di Bondowoso atau hanya daerah-daerah tertentu saja, Pak Misiono?
1: Saya melihatnya di sepengetahuan saya itu di daerah-daerah tertentu. Tapi ada di beberapa daerah itu kayaknya masih ada tradisi sama dengan yang di Beringin ini. Nah, tradisinya ya sambut musim tanam, terus sambut ini musim panen, itu tradisinya. Meskipun bukan perlombaan, hanya musim festival lah. Jadi kalau kita bisa oleh pemerintah daerah menjadi festival tahunan di Bondowoso, saya kira akan yang sangat luar biasa.
0: Jadi sejauh ini Pak, secara di tingkat kabupaten, tradisi karapan sapi ini apa masih terus dilakukan atau sudah off untuk beberapa tahun terakhir, Pak Misiono?
1: Tradisi ini terjadi di beberapa daerah saja, hanya bersifat insidental atau lokalistik, tidak menjadi agenda tahunan. Termasuk di tingkat kecamatan, hanya bersifat di desa, di dusun. Sehingga ini mungkin di depan ini bisa menjadi agenda rutin kita, sehingga budaya ini betul-betul lestari dan lebih banyak minatnya.
0: Berarti belum ada
1: tempat sektor ekonominya sangat besar.
0: Baik Pak Misiono, memang mungkin sedang dalam perjalanan ini ya, jadi mohon maaf jika kurang bisa terdengar dengan baik suaranya. Saya coba ke Pak Abdul Bari kembali. Pak Abdul Bari.
2: Yes, ya Mbak.
0: Pak Abdul Bari tadi disampaikan oleh Pak Misiono bahwa sebenarnya secara tingkat kabupaten pelaksanaan acara ini belum ada ya, Pak Abdul Bari?
2: Sementara ini masih belum ada, Mbak. Secara rutin, tapi juga pernah digelar di alun-alun Kota Bondowoso pada waktu tahun-tahun kemarin. Mungkin ini nanti menjadi apa namanya, harus menjadi program juga bagian daripada dinas kepariwisataan. Karena ini saya kira mungkin kalau orang seperti Gubri sudah biasa lah melihatnya kerapan sapi. Tapi bagi orang-orang
0: daerah
2: di luar
0: lain,
2: desa Gubri, apalagi bagi ini orang-orang mancanegara, mungkin ini semakin luas sudah perbincangan kita ke tingkat internasional, Mbak. Mungkin ini menjadi kegiatan yang luar biasa. Mungkin kalau di Jember juga jarang lah melihat kerapan sapi, paling hanya lihat-lihat di YouTube ya.
0: Iya betul Pak Misiono, Pak Abdul Bari, nggak pernah. Ya
2: tapi kalau melihat langsung Mbak, waduh, ini budaya yang luar biasa menurut kami, yang harus dilestarikan dan juga oleh Dinas Kepariwisata ini harus menjadikan ikon juga di Bondowoso.
0: Oke.
2: Karena memang ini kegiatan-kegiatan yang memang muncul oleh masyarakat sendiri, masyarakat lokal di Bondowoso.
0: Itu Mbak. Oke. Sebenarnya pesan atau filosofi melalui kegiatan karapan sapi ini apa sih Pak Abdul Bari?
2: Yang pertama adalah pesan moralnya, filosofinya adalah semangat.
0: Oke,
2: semangat. Artinya bagaimana kita selaku warga di Sagubri dan Bondowoso yang memang sejak lama peternakan sapi di Bondowoso khususnya di Sagubri yang tidak pernah ada yang tidak pernah hilang.
0: Okay.
2: Artinya memang menjadi apa namanya? Menjadi lapangan pekerjaan di sektor peternakan. Itu di kalau di Gubri itu setiap rumah pasti setiap kepala keluarga pasti memelihara sapi. Nah, ini pesannya adalah semangat untuk beternak sapi yang bagus.
0: Nah, yang baik gitu, begitu, memberikan nutrisi yang baik sehingga kuat untuk berlari begitu ya, Pak.
2: Betul sekali.
0: Oke, luar biasa, berarti butuh Pak Misiono, butuh dukungan dari pemerintah bukan hanya di tingkat kecamatan tapi tingkat kabupaten juga supaya tradisi yang banyak filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini bisa lestari dan bisa dikenal lebih banyak oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Oke, Pak Misiono. Oke. Apakah ini melebatkan kehadiran para UMKM, pedagang kecil yang ada di sekitar tempat pelaksanaan acara, Pak Misiono?
1: Betul, bahkan UMKM yang hadir bukan hanya dari Kuringin, dari kecamatan lain, bahkan sebagian itu dari seluruh khususnya Sungai karena berdekatan dengan Kuringin. Sehingga di lapangan itu selain full dengan atau di full dengan UMKM.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi mendongkrak kegiatan ekonomi juga ya dengan adanya agenda-agenda kegiatan termasuk karapan sapi ini. Nyuwun sewu, saya ke Pak Abdul Bari lagi. Pak, bagaimana pemerintah desa termasuk juga pemilik dari sapi karapan ini memastikan bahwa tradisi ini tetap bisa dilaksanakan dengan memperhatikan keamanannya, ketertibannya, dan yang terpenting juga kesejahteraan hewannya sehingga masyarakat atau penonton atau para pelaku UMKM di sana itu bisa menikmati pelaksanaan tradisi karapan sapi ini dengan lebih nyaman.
2: Iya Mbak, saya berkeyakinan bahwa kegiatan karapan sapi bagi peternak sapi karapan ini tidak akan pernah lekang, artinya tidak akan pernah hilang Mbak, karena ini sudah menjadi kebiasaan, kemudian menjadi keyakinan bahwa dengan beternak sapi karapan sapi akan meningkatkan sosialnya. Dan tadi juga Mbak sampaikan bahwa bagaimana menggerakkan UMKM. Jadi kalau karapan sapi khususnya di Gubri itu Mbak, ini identik dengan UMKM, dengan hasil UMKM-nya yang namanya jajanan cempek. Mungkin belum pernah dengar
0: belum,
2: ya Mbak?
0: Belum. Apa itu Pak Bari?
2: Nah ini kan perlu saya sampaikan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi cempek itu makanan yang terbuat dari kacang dan gula merah. Jadi itu pasti sudah ada orang menjual seperti itu. Kemudian juga hasil pertanian seperti kacang itu yang direbus juga dijual di situ. Kemudian ada juga kerupuk gaplek.
0: Oke.
2: Nah ini jarang, tidak bisa ditemukan di daerah lain, Mbak. Jadi jadi menghidupkan UMKM, jadi membuat lapangan pekerjaan. Ya semacam tadi kue cempek, kemudian kacang rebus, kemudian kerupuk gaplek. Nah, ini menambah keyakinan, menambah semarak bagi peternak sapi Kerapan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya berkeyakinan itu tidak akan pernah hilang di Desa Gubri gitu, Mbak. Meskipun sudah mungkin zaman berubah, budaya-budaya anu sudah masuk, tapi ini tidak yakin tidak akan pernah, karena ini sudah menjadi keyakinan kebudayaan yang turun temurun gitu.
0: Akar Mbak. Budayanya kuat, berarti begitu,
2: kuat
0: Pak.
2: Sekali,
0: oh,
2: kuat sekali.
0: Oke, okay. Luar biasa. Nah, satu pertanyaan tadi terkait dengan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan hewan sendiri supaya bisa tetap terjaga, bagaimana Pak Abdul Bari memastikan bahwa hewan yang diajak yang, ikut karapan ini itu juga hewan yang terjaga?
2: Yang dimaksud keamanan yang bagaimana, Mbak? Ya,
0: keamanan,
2: apa keamanan dari kejahatan pencurian atau gimana maksudnya?
0: Iya, setiap kali agenda itu pasti kadang kan melibatkan masyarakat dengan jumlah cukup banyak, Pak, yang datang begitu.
2: Oh gitu, gitu. Jadi sapi Kerapan itu kan tidak ujub-ujub langsung dijadikan sapi Kerapan, tapi itu perlu dilatih.
0: Oke.
2: Okay. Bagaimana larinya itu lurus, kemudian jokinya bagaimana apa mengarahkan sapi itu. Jadi jadi tidak serta-merta sapi kemudian dikerap gitu, Pak. Jadi jadi melalui latihan-latihan sebelumnya gitu, Pak. Jadi keamanannya sangat terjaga. Contoh seperti kemarin di Kecamatan Wringin, meskipun warga tumplek-plek untuk menonton, ya tidak terjadi. Kemudian kan di depan sapi nanti kan ada yang menghadang memang. Jadi larinya sapi kalau sudah hampir sampai di ujung anunya itu kan sudah ada yang menghadang.
0: Dan sapinya nanti akan berhenti begitu ya, Pak?
2: Iya, sapinya akan berhenti dengan sendirinya gitu, okay, Pak. Jadi sudah paham gitu loh.
0: Iya. Cukup menarik ya, berarti ada komunikasi ini antara hewan sapinya dengan jokinya, dengan yang memberi aba-aba di sana. Oke, luar biasa. Dan Pak Bari tadi menyampaikan bahwa insya Allah di Desa Gubri tradisi ini akan tetap terjaga karena sudah menjadi turun-temurun akar kebudayaan yang cukup kuat. Saya coba konfirmasi ke Pak Misiono sendiri. Pak Misiono, Panjenengan sebagai camat di Wringin itu sebenarnya tadi menyampaikan bahwa tradisi ini juga sudah kurang diminati. Mungkin di daerah-daerah tertentu masih terjaga seperti salah satunya di Gubri. Sebenarnya tantangan terbesar untuk mempertahankan tradisi karapan ini apa, Pak Misiono? Halo, Pak Misiono. Nah, panjenengan wajahnya nggak kelihatan loh, Pak. Gih, monggo coba kembali disampaikan supaya bisa didengar dan dilihat baik, karena siaran kami juga sedang kami siarkan live melalui kanal YouTube RRI Jember. Monggo, Pak Misiono.
1: Yang jelas dengan
0: sayang banget ini Pak Misiono sedikit terganggu suaranya, jadi kurang begitu bisa didengar dengan baik. Mudah-mudahan tidak terjadi ini ya, saya kurang begitu paham apa yang disampaikan oleh Pak Misiono tadi. Nyuwun sewu, kita sudah hampir ada di penghujung acara kita untuk pagi hari ini, Pak Misiono dan juga Pak Abdul Bari, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tradisi kerapan sapi ini bisa terus lestari, bukan hanya di Gubri atau Sumber Buluh atau di Desa Wringin, tapi mudah-mudahan bisa lebih banyak daerah yang ada di Kabupaten Bondowoso yang akhirnya turut serta untuk bisa melestarikan tradisi karapan sapi, karena tadi disampaikan bahwa banyak nilai-nilai dan filosofi yang bisa yang terkandung dalam karapan sapi ini. Mohon izin di ujung perjumpaan waktu disampaikan closing statement-nya Pak, mungkin harapan atau pesan untuk generasi muda terkait dengan tradisi karapan sapi ini. Pak Misyono, silahkan.
1: Ya, jelas kita harus bangga. Jadi bahasa Indonesia yang kaya dengan budaya dan kita bersama khususnya generasi muda untuk tetap melestarikan jika budaya tradisi yang ada di masyarakat telah tidak hanya menjadi cerita cakap dan untuk semuanya ya, kalau ada yang berdepan kita akan menurut biar tidak pasang.
0: Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Misyono nggih. Monggo Pak Pak Abdul Bari. Di akhir perjumpaan kita untuk closing statement, silahkan mungkin pesan dari panjenengan untuk generasi muda sebagai penerus bangsa, penerus masyarakat di Desa Gubrih, dan juga harapan terkait dengan tradisi dari karapan sapi ini sendiri. Pak Abdul Bari, monggo katuran.
2: Iya Mbak, jadi kami berpesan kepada warga Bondowoso, khususnya di Desa Gubrih, jangan pernah meninggalkan budaya yang baik seperti karapan sapi. Okay. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk melestarikan dan menjaganya. Mudah-mudahan ini ajang karapan sapi di Kecamatan Wringin menjadi ajang karapan sapi di tingkat kabupaten juga, begitu Mbak.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Saya jadi mengenal karapan sapi ini ya. Sebelumnya saya belum pernah tahu. Mungkin tahu tapi sekilas-sekilas aja dari medsos dan sudah tidak terlalu banyak yang mempostingnya. Pak Abdul Bari, mungkin perlu juga diposting banyak di media sosial, di tag itu Dinas Pariwisata Kabupaten Bondowoso. Supaya bisa bersama-sama menginformasikan kepada dunia bahwa di Kabupaten Bondowoso ada sebuah tradisi yang masih terus dilakukan di Desa Gubrih, Sumber Buluh, dan juga Desa Wringin terkait dengan karapan sapi. Mudah-mudahan terus lestari, mudah-mudahan akan mendapatkan atensi dari pihak-pihak terkait. Ngaten nggih Pak Misyono, tidak hanya Pak Misyono tapi sampai ke tingkat nasional. Ya pendengar, tradisi karapan sapi menjadi salah satu contoh bagaimana budaya lokal dapat kembali dihidupkan di tengah masyarakat. Bukan sekedar menjadi hiburan, tetapi ini adalah sebuah ruang bertemunya masyarakat. Bagaimana kita bisa memperkuat kembali gotong royong, menumbuhkan sportivitas sekaligus juga membuka peluang bagi geliat ekonomi masyarakat. Tentunya pelestarian tradisi ini butuh dukungan banyak pihak, pemerintah, masyarakat, para pelaku budaya, terutama generasi muda yang memiliki peran yang sama pentingnya untuk menjaga kelestarian tradisi. Semoga kegiatan karapan sapi di Kecamatan Wringin, khususnya di Desa Gubrih, ini dapat terus berkembang menjadi bagian kekayaan budaya yang tetap hidup dari generasi ke generasi. Akhirnya saya Retno Palupi bersama dengan narasumber kita, Camat Wringin Bapak Misyono dan juga Kepala Desa Gubrih Bapak Abdul Bari, harus pamit undur diri pendengar, bersama dengan tim yang bertugas untuk pagi hari ini ada rekan Nada, Gia Deborah, Hidayah, dan juga rekan Febri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Matur nuwun Pak Bari.
3: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
4: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
5: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
6: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
7: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
5: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
6: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
5: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
6: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
8: Ih, apaan sih? Jangan.
9: Pakai jas hujannya dulu.
8: Nggak mau.
9: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
8: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
9: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
8: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
9: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
8: Ih, nggak mau bercanda.
9: Udah yuk telat ini.
8: Ih.
9: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
8: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
10: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan juga memicu keraguan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya yang sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebutkan bahwa seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pejanan saat bekerja. Sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita akan segera bergabung dengan program Masato RRI Surabaya mengikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur dalam Jatim hari ini.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya

0: Pendengar, informasi yang pertama di Jatim hari ini, Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang tersebut tidak menggunakan slot pemain asing karena dia berstatus sebagai pemegang paspor Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos menyambut positif kedatangan Mauro. Selain statusnya yang memegang paspor Indonesia, Mauro dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim, yakni sebagai penyerang tengah, di samping Joel Vinicius, pemain asing asal Brasil yang juga berposisi sebagai penyerang tengah, mengakhiri kontraknya dengan Arema. Marco Santos mengatakan Arema memang membutuhkan pemain lokal dengan karakter seperti Mauro, dan karena itu kesempatan mendatangkan Mauro dari Persija dinilai sebagai langkah penting untuk menambah pilihan di lini depan. Mauro sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta dan Marco Santos tidak mempersoalkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan sang pemain di klub sebelumnya dan memilih melihat potensi yang bisa diberikan Mauro bersama Arema FC. Menurut Marcos, Mauro merupakan pemain muda dengan postur yang baik dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Arema saat ini. Kemudian, pengalamannya bersama Timnas Indonesia juga menjadi modal untuk membantu Singoedan menghadapi kompetisi musim ini. Arema FC berharap kedatangan Mauro dapat menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di lini depan. Dengan tambahan Mauro, tim pelatih memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun komposisi penyerang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih hadirkan untuk informasi selanjutnya, pendengar, di program Jatim hari ini.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, kegiatan pasar murah dalam rangkaian Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa. Silakan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pasar murah yang menjadi bagian dari Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran setelah mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT 32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Bisdakop UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso, menjelaskan pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program Bahana Bersahaja di Kabupaten Madiun, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus untuk menjaga stabilitas harga. Dalam pelaksanaannya, jelas Budi, setiap KTP dapat membeli beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, telur 1 kg, dan bawang putih 0,5 kg. Selama 2 hari pelaksanaan di Desa Teguhan,

0: tim hari ini. Pendengar, informasi selanjutnya, warga Sampang menutup rangkaian peringatan kemerdekaan RI ke-81 dengan tumpeng massal sebanyak 29 tumpeng berderet di sepanjang jalan Kampung Tanjung Sampang pada tasyakuran kemerdekaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
1: Baik, terima kasih. Mendengar, suasana jalan utama Kampung Tanjung RT 3 RW 5 Kelurahan Pelagan Kabupaten Sampang menjadi meriah dan penuh kehangatan dalam penutupan serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81. Warga setempat menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan menyajikan 29 tumpeng hasil swadaya dari masyarakat. Deretan 29 tumpeng ini dijejerkan atau dibariskan rapi di sepanjang jalan kampung yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dari warga. Semua warga kampung berbaur menjadi satu, anak-anak, pemuda hingga kaum tua berbaur dalam kemeriahan tasyakuran ini. Puluhan tumpeng ini merupakan hasil swadaya patungan dari 125 kepala keluarga setempat di mana dihadiri oleh seluruh warga, tua, muda, bahkan hingga balita di desa atau Kampung Tanjung, Kelurahan Pelagan. Lurah Pelagan Alfian Nur Syaroni Humaidi menyampaikan apresiasinya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh warga Kampung Tanjung. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar perayaan rutin tetapi menjadi bukti nyata kuatnya jiwa gotong royong dan silaturahmi di tengah masyarakat. Kekompakan dan semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh dalam merawat keharmonisan warga. Acara ini sekaligus merupakan penutupan rangkaian lomba selama bulan Agustus dan mengajarkan kepada generasi muda untuk merawat keharmonisan melalui persatuan. Senada dengan Lurah Pelagan, Ketua RT setempat, Mas Udi, mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi aktif seluruh warga. Kehadiran puluhan tumpeng ini sebanyak 29 buah secara swadaya menjadi wujud kesadaran bersama untuk terus merawat kehangatan, kebersamaan, kekompakan, dan kegotong royongan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah cara mereka untuk memperingati kemerdekaan dan memberi contoh kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan gembira, semangat juang, dan merawat keharmonisan. Momen puncak perayaan terlihat saat warga duduk bersama melingkari tumpeng. Tampak sekali kehangatan dan juga kekompakan warga. Dari Kampung Tanjung Sampang, Ima Fadila melaporkan.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa

0: bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mendengar Anda masih di Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, cari bibit sepak bola, Pemkab Pasuruan gelar turnamen Bupati Cup 2026, Pasuruan Super League dengan total hadiah 250 juta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar.
1: Pasuruan kembali menggelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League, di mana memang ini adalah pertandingan sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan dengan hadiah yang lumayan besar juga sama dengan tahun kemarin, menjadi prestisius bagi kecamatan-kecamatan untuk bisa memunculkan bibit-bibit sepak bola yang luar biasa. Dan baru saja selesai di drawing oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Bapak Agus Masadi. Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Emil.
1: Pak, bisa dijelaskan ini lombanya mulai kapan sampai kapan?
2: Untuk gelaran Turnamen Pasuruan Super League Bupati Cup 2026 direncanakan kick off-nya tanggal 1 September dan diperkirakan nanti finalnya tanggal 15 September. Untuk kick off-nya direncanakan nanti di lapangan Plumbon Pandaan. Sedangkan untuk penutupannya, finalnya nanti di lapangan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo.
1: Pak, untuk aturan pemain nanti bagaimana?
2: Aturan pemain sebagaimana di regulasi dan sampaikan Pak Bupati tadi, untuk batas usianya 16 sampai 20 tahun. Kemudian dua yang junior itu jumlahnya 5 ya kecamatan. Kemudian yang senior 21 sampai 35 tahun.
1: Dan total hadiahnya Pak sama?
2: Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta.
1: Ini boleh transfer antar kecamatan atau gimana Pak?
2: Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan, untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3, dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
1: Jadi murni memang pemainnya semuanya dari kecamatan, tidak boleh istilahnya dalam tanda kutip bon-bonan.
2: Tidak boleh ngebon, dan itu pun dibatasi untuk KTP-nya maks minimal 6 bulan. Sehingga tidak boleh ada pemain pindahan dari kecamatan A ke kecamatan B hanya 1 bulan. Jadi dibatasi dengan usia, dengan minimal di situ sudah 6 bulan KTP-nya.
1: Pak, ini kan waktunya cuma dari statement hari. Langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan soal pertanding. Selamat ya, meramu strategi untuk bisa menjadi juara, sebab juara satu hadiahnya 100 juta rupiah, kemudian juga 75 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan Emil Akbar. Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat kerja bakti renovasi jembatan bambu penghubung lahan pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan Karya Tony. Halo?
3: Ya.
0: Baik, silakan.
3: Pendengar, gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Pronojiwo, Sertu Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung merenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian warga. Jembatan di RT 5 RW 10 itu selama ini jadi salah satu-satunya penghubung bagi petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama Sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur jembatan tersebut, menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk berbincang lebih jauh dengan salah satu petani, di depan kami sudah ada salah satu petani warga. Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Ini kerja bakti ya bersama warga yang lain?
4: Iya, kita mulai tadi pagi. untuk membangun kembali jembatan ini.
3: Yang rusak ini ya?
4: katanya rusak.
3: Sudah dibangun seperti ini, nah ibu akses jalan.
4: Ya enak mas, bisa ngangkut barang apa hasil tani dengan mudah.
3: Oke, terima kasih telah bersama kami hari dan pendengar. Demikian hasil wawancara kami dengan salah satu warga setempat. Sementara itu pendengar, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono ketika dikonfirmasi RRI baru saja juga menyebut renovasi itu sangat mendesak agar segera dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi jembatan, para petani di Dusun Supit saat ini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintas jembatan. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyanto melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, tingkat kunjungan wisatawan di objek wisata alam Umbalan Kabupaten Kediri berkurang selama bulan Agustus 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Umbalan, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri menurun selama bulan Agustus 2026. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Asmanu selaku koordinator pengelola wisata Umbalan Kediri pada hari ini. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung ini pendengar dikarenakan memang ada banyak kali momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan.
2: Kalau untuk pengunjung kemarin waktu masih ini kemarin itu masih stabil juga. Kalau untuk Agustus, Agustus sama September ini ada penurunan. Jadi ya sama seperti kemarin itu kan sekali kan ada kegiatan di desa-desa, kegiatannya berasa, karnaval, seperti itu. Ada mengurangi jumlah pengunjung.
1: Ya, sementara itu, Royan, seorang pengunjung wisata Umbalan Kediri mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kawasan ini. Apalagi mendengar memang di tengah libur panjang saat ini memang momentum yang ideal untuk melepas penat bersama keluarga di rumah. Dan lebih lanjut mendengar, Royan berharap pula ke depan pemerintah dari setempat juga terus meningkatkan perhatiannya terhadap tempat wisata ini karena memang sehingga akan menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan pula angka kunjungan wisatawan di kawasan ini. Dari Kediri, Ayu sudah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Ayu Citra untuk informasi. Selanjutnya pendengar, Jatim hari ini untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil ahli pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui Perumda Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Laporan selengkapnya akan disampaikan Aris Deka. Silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka.
3: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui perusahaan umum daerah, Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut, pendengar, muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, yang mana rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan sebagai pengelola Pasar Seleko. Menurut Bagus, pendengar, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Seleko menjadi salah satu potensi yang saat ini sedang dikaji. Bagus juga mengatakan keputusan pengelolaan parkir oleh BUMD baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait selesai. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyebutkan rencana pengelolaan parkir Pasar Seleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya juga menyebutkan bahwa DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut. Armaya juga menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Menurut dia, apabila pemerintah Kota Madiun menilai pengelolaan parkir perlu dilakukan melalui BUMD, DPRD akan melakukan pembahasan internal untuk mengkaji rencana tersebut. Pembahasan tersebut, menurut Armaya, akan dilakukan melalui Komisi 2 DPRD Kota Madiun dengan meminta penjelasan mengenai dasar, argumen, serta konsekuensi dari rencana pengelolaan parkir oleh BUMD tersebut. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Aris Deka.

Cahaya Maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Jatim hari ini, yaitu adalah KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan jelang Porprov ke-10 Jatim 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Jawa Timur 2027 mulai dilakukan oleh KONI Kota Batu. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah pemusatan latihan atlet dengan prioritas kepada atlet berprestasi pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Sejumlah atlet yang diproyeksikan tampil pada ajang olahraga tingkat provinsi ini mulai menjalani program pemusatan latihan. Program ini menjadi bagian dari strategi KONI Kota Batu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi daerah pada Porprov 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan, pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov 10 2027 sudah mulai dilaksanakan. Dalam program ini, KONI Kota Batu membagi atlet ke dalam dua kelompok utama, yakni ring pertama dan juga ring kedua. Ring pertama diisi oleh atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali pada Porprov sebelumnya atau Porprov ke-9. Namun tidak semua peraih medali otomatis masuk dalam persiapan kali ini. Syarat utamanya yakni atlet masih memenuhi ketentuan batas usia untuk tampil pada Porprov mendatang. Sementara untuk ring kedua, menjadi ruang bagi atlet-atlet lain yang memiliki potensi untuk memperkuat kontingen Kota Batu. Para atlet berasal dari kejuaraan provinsi atau kejurprov, maupun kejuaraan resmi yang digelar oleh pengprov masing-masing cabang olahraga. Catatan prestasi termasuk raihan medali menjadi salah satu pertimbangan dalam proses tersebut. Skema dua ring ini menunjukkan bahwa KONI Kota Batu tidak hanya mempertahankan atlet yang sebelumnya telah berprestasi di Porprov sebelumnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada atlet lain yang menunjukkan kemampuan melalui kompetisi resmi tingkat provinsi. Pemusatan latihan menjadi tahap awal untuk memetakan dan membentuk kekuatan kontingen Kota Batu menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Bagi para atlet, program ini tentu menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi prestasi, sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam komposisi final kontingen Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Dengan informasi yang terakhir di Jatim hari ini, Damkar Kabupaten Blitar akan tambah 1 unit mobil pemadam, usulkan anggaran sekitar 2 miliar. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik, pendengar, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar berencana menambah 1 unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2027. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sudah mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar untuk pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Lokasi pemadam kebakaran penyelamatan dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Teddy Prasojo mengatakan jenis mobil pemadam kebakaran yang akan diadakan tahun depan adalah model Supply, di mana mobil pemadam kebakaran model ini multifungsi bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran dan sebagai penyuplai air. Kapasitasnya sekitar 4.500 liter, mobil pemadamnya ini bisa digunakan untuk pemadaman sekaligus untuk mensuplai air. Ia menyampaikan saat ini Damkar Kabupaten Blitar memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran. 4 unit mobil tersebut, 2 unit berada di pos induk, 1 unit di pos Serengat, dan 1 unit di pos Sulingi. Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas, menurutnya idealnya tiap ekskawedanan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Di wilayah Kabupaten Blitar ada 4 ekskawedanan, yaitu Wulingi, Serengat, Lodaya Timur atau Lotim, dan Lodaya Barat atau Lobar. Saat ini masih 2 ekskawedanan yang ada pos dan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran, yaitu di daerah Wulingi dan Serengat. Kedepan Damkar akan menambah 1 pos lagi di wilayah selatan, di antaranya di wilayah Lodaya Timur atau di wilayah Lodaya Barat. Sekedar diketahui, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Blitar Jawa Timur sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari data Damkar menyebutkan sepanjang Januari hingga Juli ada 53 kali kejadian kebakaran dengan nilai kerugian material mencapai 2,4 miliar rupiah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia, pendengar RRI Surabaya, informasi dari Ninda Alivia tadi, pendengar, menjadi informasi yang terakhir di Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 99,2 dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akhiri untuk Jatim hari ini, pendengar, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.
2: Demikian Jatim hari ini.

terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Baru saja kita ikuti bersama perkembangan informasi seputar Jawa Timur yang kami siarkan dari program A1 RRI Surabaya dalam Jatim hari ini. Untuk kali ini kita kembali lagi ke program A1 RRI Jember. Menjelang program acara selanjutnya di Jember siang ini, pendengar, saya Retno Palupi harus mengakhiri perjalanan kita di Jember pagi ini. Ada rekan Nova Novita untuk Jember siang ini dan diawali dengan program acara literasi digital bersama dengan rekan Eti Darmiati. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Jember dan pemirsa setia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita dalam salah satu acara istimewa kami hari ini pendengar. Untuk edisi hari Selasa, tanggalnya tanggal 25 bulan Agustus 2026, bertepatan dengan tanggal merah ya. Hari libur harusnya. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada rekan Anis dan kawan-kawan, kemudian Nova dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dalam acara literasi digital kali ini pendengar, yaitu waspada kejahatan siber, mengupas modus, jerat hukum, dan perlindungan finansial dari penipuan online. Dan telah hadir tiga narasumber keren kita hari ini, para pakar ini dari Pusat Kajian Perbankan Daerah Puskapda, Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Saya sapa dulu ketiga-tiganya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, suaranya beraneka. Oke. Satu persatu kami perkenalkan pada Anda searah jarum jam ya. Yang pertama ada Bunda Neni Purwatiningsih S.E.M.M. Beliau kontributor ahli Puskapda Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Dosen juga di sana. Sehat, Bun?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih
1: meluangkan kembali waktu untuk RRI hari ini.
2: Yang terpenting buat pendengar RRI,
1: nah,
2: bisa mendapatkan wawasan yang lebih.
1: Siap. Kemudian di samping beliau ada Bunda Tioma R. Haryanja. Aja, ya. Unik nih namanya. SHMH, dosen juga di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Kemudian menjabat sebagai bendahara di Puskapda, FHUIJ. Sehat, Bun?
4: Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum, pemirsa.
1: Waalaikumsalam.
4: Eti, jumpa lagi.
1: Senang sekali kita. Baik, satu lagi. Ini paling ganteng di studio ya. Ada Pak Kris Drianto Aji Prakoso, SHMKN, Vice COO Puskapda Fakultas Hukum UIJ, juga dosen di sana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Eti. Ketemu lagi kita Mbak Eti. Terakhir saya mohon izin tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang lain Mbak Eti.
1: Izin gak apa-apa. Yang penting hari ini sudah bisa ketemu lagi.
3: Alhamdulillah katanya. Ya, alhamdulillah.
1: Baik. Oke, kita masuk ke obrolan. Tapi izin Bunda Neni, saya ke Bunda Tioma dulu.
2: Siap.
1: Mungkin semacam apa ya, pemaparan awal gitu, bisa digambarkan secara singkat. Seberapa maraknya sih sebenarnya penipuan online yang masuk ke ranah hukum belakangan ini? Monggo Bunda.
4: Baik, terima kasih Mbak Eti dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 FM Jember. Jika ditanya seberapa marak kasus penipuan online yang masuk ke ranah hukum belakangan ini, jawabannya sangat mengkhawatirkan dan tergolong darurat digital. Secara data nasional, Mbak Eti, laporan kejahatan cyber yang masuk ke kepolisian maupun portal aduan pemerintah terus membengkak. Laporan Indonesia Anti-Scam Center, IASC, dan OJK mencatat kerugian akibat kejahatan digital mencapai lebih dari 9 triliun dari ratusan ribu aduan masyarakat. Di tingkat kepolisian daerah seperti Polda Metro Jaya, penipuan online atau online scam konsisten mendominasi aduan cyber dibanding kejahatan digital yang lain. Sedangkan di tingkat lokal Jember dan sekitarnya, dinamika yang masuk ke ranah hukum juga cukup intensif dari kacamata hukum dan pengalaman kami di Fakultas Hukum UIJ serta Puskapda. Maraknya kasus ini dicirikan oleh tiga hal yang utama. Yang pertama adalah modus yang selalu bermorfosis, yaitu masyarakat dulu hanya mengenal SMS penipuan.
1: Betul.
4: Seperti mama minta pulsa. Ya kan? Sekarang bentuknya lebih jauh lebih mutakhir. kita ada unduh berkas APK di WhatsApp ya. Seperti undangan pernikahan atau ada paket fiktif gitu. Kemudian tawaran kerja baru waktu yang berkedok like and describe, bising berkedok perbankan hingga investasi dan pinjol ilegal. Yang kedua, eksploitasi social engineering. Nah, ini pelaku penipuan online tidak lagi memodelkan serangan berbasis perintasan sistem yang murni teknis, melainkan memanipulasi psikologi si korban. Baik memanfaatkan rasa panik, rasa empati, maupun rasa tergiur akan keuntungan instan. Dan yang ketiga, tantangan pembuktian dan penegakan hukum. Mengapa kasus yang berlanjut ke ranah pidana terasa sulit atau memakan waktu? Karena karakter

0: mulai dari koordinasi penegak hukum dengan pihak perbankan, OJK, Komdigi hingga provider telekomunikasi.
1: Oleh karena proses apa butuh proses yang sangat panjang.
0: Iya.
1: Jika semisal ini dibawa ke ranah hukum gitu.
0: Dan itu tidak mudah memang, tidak mudah karena ini kan kita menggunakan jaringan bukan sesuatu yang nyata gitu. Yang kelihatan oleh mata manusia lah atau harfiah gitu. Ini kan kita hanya berbasis bisa jadi hanya suara atau bisa jadi hanya kita melihat screennya aja begitu. Itu yang membuat kita menjadi untuk pembuktiannya sangat sulit. Ya, termasuk bukan hanya kita sebagai seorang ahli hukum ya dalam mengidentifikasi, tapi juga mungkin dari aparat kepolisian juga seperti itu untuk membuktikan.
1: Baik.
0: Nah, oleh karena itu penegak hukum melalui undang-undang ITE maupun KUHP pidana itu tidak cukup gitu, tidak cukup. Dan kita perlu ada edukasi, Pak. Edukasi ke masyarakat, ya termasuk hari ini edukasinya gitu. Supaya masyarakat paham bahwa kita harus berhati-hati gitu. Harus berhati-hati. Nah, alasan mengapa Puskapda Eva Uji hadir untuk terus mendorong literasi perlindungan konsumen dan menambah kepada nasabah juga seperti itu ya. Begitu, kembali.
1: Karena persoalannya memang boleh dibilang berat ini sebenarnya sekarang.
0: Berat,
1: saya.
0: Nah kita lagi urgent masalah ini. Karena kita ini termasuk penikmat digital. Ya mungkin begitu Mbak Eti.
1: Dan
0: saya
1: mungkin masih banyak yang perlu belajar.
0: Perlu belajar. Nah, baik. Maka kita hadir pada materi hari ini gitu.
1: Di acara literasi digital. Cocok nih.
0: Siap.
1: Baik. Terima kasih Bunda Tioma. Sekarang
0: kasih,
1: ke Bunda Neni. Kalau dari sisi ekonomi dan perbankan, Bun, dampak kerugian masyarakat itu seperti apa gambarannya? Biar kita semakin ngeh, semakin paham.
2: Semakin panas ini tadi sudah dijelaskan secara gambaran umum oleh Ibu Tioma. Dari sisi ekonomi dan perbankan, dampak kerugian bagi masyarakat ini sangat nyata sekali ya. Yang pertama adalah kerugian finansial secara langsung. Secara individu, masyarakat ini kan inginnya ketika menabung ingin menyediakan dana untuk dana pendidikan, dana masa depan, dana lain-lain sebagainya. Nah, secara langsung ketika dia mengalami penipuan secara online, maka dana tersebut akan hilang. Itu yang pertama, kerugian secara finansial. Yang kedua, ada kepercayaan publik ke sektor keuangan digital ini akan mengalami penurunan. Nah, ini yang sangat bahaya sekali secara makro ketika ada kerugian kepercayaan terhadap sektor ini masyarakat, maka daya beli masyarakat juga akan menurun. Karena apa? Dananya sudah terkuras oleh tadi penipuan itu gitu. Bagi bank sendiri menjadi beban kerja yang sangat tinggi. Kenapa? Penipuan ini memerlukan waktu yang sangat panjang sekali untuk menyelesaikannya. Nah, di mana bank sendiri sudah menginvestasikan sangat besar sekali untuk mengembangkan IT. Bagaimana IT semakin kuat, tetapi di sisi lain masyarakat bukan penipu meretas sistem yang ada di bank, tapi lebih ke psikologi korban. Iya, dengan cara dia memberikan melalui banyak cara seperti tadi lewat WA itu sehingga akhirnya teretas masalah PIN, masalah OTP. Nah, kebanyakan masyarakat ini menyalahkan si banknya, padahal yang melakukan keteledoran adalah
1: mereka
2: masyarakat. Itu salah satu.
1: Tapi memang dampaknya tidak bisa kita salahkan ya, karena serangannya kan
2: secara psikologis. Itu yang menyebabkan, sehingga sebenarnya sistem di perbankan tuh sangat kuat sekali begitu
1: sebenarnya
2: sehingga memang penipu sangat sulit sekali meretas sistem yang ada di bank. Cuman mereka mengambil celah itu, diambillah psikologi si korban dengan banyak cara begitu.
1: Berarti mulai

0: Mama apa tadi?
1: Iya, mama minta pulsa. Sampai sekarang macam-macam, iya. Macam-macam.
0: Belum banyak. Lagi telepon misalnya putra Anda sedang terlibat kecelakaan. Ini yang paling bikin panik para ibu
2: Itu biasanya. Dan itu terjadi pada waktu yang itu yang kiranya rawan ya, berarti rawan malam atau kita sedang
1: istirahat ya,
2: gitu tiba-tiba keluar.
0: Betul.
1: Memang penipu sangat sulit sekali kalau misalkan meretas sistem yang ada di perbankan. Amat sangat mustahil begitu, karena bank sudah menginvestasikan sistem itu sedemikian rupa sehingga tidak sulit ditembus gitu. Ya. Sehingga ya itu mencari psikologis si korban bagaimana caranya gitu.
0: Iya. Kalau boleh dibilang luar biasa sebenarnya mereka ya. para penipu ini.
1: Para penipu.
0: Oke. Mungkin saya bergeser ke Pak Kris nggih, Bunda Neni.
1: Inji.
0: Atau Bunda Neni ada yang ditambahkan lagi?
1: Saya pikir itu aja, dampaknya memang berlapis sehingga kalau kita nanti akan banyak modus-modus yang akan dianukan oleh si pelaku. Nanti kita coba berdiskusi bersama.
0: Sekarang ke Pak Kris. Apa ini? Bagaimana ya Puskabda? Kita ke Puskabda nih Pak Kris.
3: Baik.
0: Dalam mengedukasi publik terkait masalah ini, peran Puskabda.
3: Baik. Terima kasih Mbak Eti. Salam hangat untuk pendengar RRI Pro 1 Jember dimanapun berada. Ya, jadi menjawab pertanyaan Mbak Eti mengenai peran Puskabda atau peran akademisi ya kita bilang, dan lembaga kajian seperti Puskabda, Fakultas Hukum UIJ, kami memandang bahwa kampus tidak boleh menjadi menara gading saja Mbak Eti, yang hanya berteori di dalam ruang kuliah. Jadi sementara masyarakat di luar menjadi korban penipuan online hampir setiap harinya Mbak Eti, kalau dari datanya yang ada
0: setiap
3: gitu.
0: Setiap hari.
3: Hampir ada setiap hari korban penipuan gitu. Kemudian dalam ekosistem perlindungan konsumen dan nasabah perbankan, perguruan tinggi serta pusat kajian memiliki 3 peran strategis utama Mbak Eti, yang bertumpu pada tridharma perguruan tinggi. Jadi kami kaitkan juga pada pekerjaan kami juga ini Mbak Eti, gitu. Sekaligus juga kalau dari kementerian itu harus berdampak gitu ya Mbak Eti ya. Itu juga kami kaitkan gitu. Yang pertama ada pilar edukasi dan preventif Mbak Eti. Jadi memang kadang masyarakat itu melupakan tindakan preventif, yaitu pencegahan. Jadi udah ada korban dulu baru ditanganin gitu. Sebelumnya tidak ada tindakan pencegahannya gitu Mbak Eti.
0: Dianggap aman-aman saja.
3: Betul ya. Jadi kalau udah kejadian baru kebakaran jenggot istilahnya kan gitu Mbak Eti. Jadi bentuk perlindungan paling efektif sebenarnya bukan penindakan setelah kejadian, melainkan pencegahan. Melalui Puskabda FAWJ akan UIJ mengambil peran aktif turun ke masyarakat Mbak Eti. Baik melalui program pengabdian masyarakat, kemudian seminar maupun media seperti ini, RRI ini Mbak Eti. Jadi untuk memberikan literasi hukum dan finansial. Kami menerjemahkan pasal-pasal hukum yang kaku dan modus perbankan yang rumit menjadi bahasa yang gampang dipahami oleh warga Mbak Eti. Agar masyarakat punya daya tangkal dan tidak gampang terkecoh seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua juga ada pilar pendampingan dan akses keadilan. Kalau bahasa Maduranya itu access to justice gitu. Bukan bahasa Inggris tuh Mbak Eti. Bercanda sedikit boleh ya Mbak Eti ya, boleh. Biar tidak terlalu tegang gitu.
0: Memang ada yang tegang bagi
3: saya yang tegang karena saya cowok sendiri di sini.
1: Salah ngomong bahaya dia.
3: Iya, salah ngomong bahaya ini. Jadi masyarakat awam itu sering kali bingung, kemudian takut atau ragu ketika menjadi korban. Jadi harus lapornya kemana gitu kan, harus apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan gitu kan. Jadi bagaimana cara blokir rekening penipu dan atau bagaimana mengumpulkan bukti obrolan WhatsApp dan bukti transfer. Disinilah peran lembaga kajian dan akademisi atau Puskabda ini hadir dalam memberikan konsultasi Mbak Yati. Arahan prosedur pelaporan ke regulator seperti OJK, Bank Indonesia, maupun ke kepolisian pastinya. Sehingga korban merasa didampingi dan tidak berjalan sendirian Mbak Yati. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, pilar kajian kritis dan rekomendasi kebijakan atau policy advocacy. Modul kejahatan siber bergerak sangat cepat Mbak Yati. Kadang lebih cepat dari regulasi yang ada gitu. Jadi karena basisnya on the air ya, atau di udara gitu kan, mereka sangat cepat gitu pergerakannya gitu. Sebagai lembaga kajian perbankan daerah, Puskabda bertugas melakukan riset memetakan celah-celah hukum serta kelemahan sistem perlindungan konsumen di daerah. Hasil kajian ini kami formulasikan menjadi masukan dan rekomendasi kebijakan bagi otoritas perbankan, penegak hukum maupun pemerintah daerah agar regulasi perlindungan konsumen terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi, Mbak Eti. Yeah. Jadi Mbak Eti, integrasi antara akademisi, regulator dan media massa seperti RRI ini adalah kuncinya, Mbak Eti. Kita harus terus bersinergi agar supaya masyarakat kita ini semakin cerdas gitu dan menangani masalah yang sangat kompleks, ya bisa dibilang sangat kompleks ini, Mbak Eti. Jadi kami di Fakultas Hukum UIJ berkomitmen menjadikan Puskapda sebagai mitra strategis masyarakat Jember dan sekitarnya dalam mewujudkan ekosistem keuangan digital yang aman, cerdas, dan terlindungi secara hukum. Kurang lebih kira-kira seperti itu, Mbak Edi.
0: Baik. Wajib kalau untuk sinergi itu, nggih.
3: Betul.
0: Semangat bersinergi. Baik. Terima kasih, Mas Kris. Kalau kita melihat sudut pandang masyarakat terhadap perbankan selama beberapa dekade memang sudah jauh melesat begitu, nggih, Bunda Neni. Kalau dulu mungkin perbankan masih ada sebagian yang masih belum ke sana, tapi saking trustnya begitu percaya sekarang sampai preventif tadi nggak ada.
3: Betul, betul.
0: Saking percayanya sudah aman dah. Tapi ternyata yang diserang dari nasabah sisi,
1: betul,
0: ini.
1: Betul, betul.
0: Baik. Oke, kita bicara ke modus sekarang, karena modus para penipu ini, modus operandi itu kan dari waktu ke waktu bukannya stuck di situ, mereka tambah kreatif.
3: Tambah upgrade, Mbak.
0: Nah, ini Bunda Neni, modus penipuan online yang sekarang macam-macam lah, sampai ke investasi bodong sekarang ya, lagi ramai juga. Betul, ini betul. Bagaimana mekanisme rekayasa sosial ini meretas rekening korban, Bunda?
1: Masalah meretas sisi dari korban, Ji. Kalau dari sisi perbankan, saya yakin semua perbankan sudah memiliki sistem yang begitu canggih, karena memang sebagian modal mereka salah satu itu di sistem. Di sistem, ketika sistem lemah itu bahaya bagi perbankan. Sehingga semua perbankan saya yakin punya sistem yang sangat kuat. Bagaimana untuk tidak bisa diretas oleh penipu lah, katakanlah begitu. Dan memang jarang sekali melihat kasus bank yang diretas. Rata-rata semua melalui korban, yaitu si nasabah tersebut. Nah, kalau mungkin saya sedikit jelaskan tentang jenis-jenisnya, Mbak Eti, agak biar masyarakat semakin mulai paham dan mulai aware lah. Jangan sampai semua ini menjadi celah bagi pelaku untuk menipu, memperdaya mereka sehingga dana mereka terkuras habis. Salah satu yaitu modus rekayasa file malicious. Nah, ini biasanya memakai social engineer via malware, yaitu WA kayak gitu. Kirim undangan, kan seringkali kita
0: undangan pernikahan
1: gitu loh.
0: Begitu makanya diklik masuk dah
1: semuanya gitu. Nah, itu sistem yang mereka gunakan. Nah, ini sangat rawan sekali. Ini kan sudah dunia digital, memberikan undangan melalui via WA, saya pikir sesuatu yang wajar. Namun bagi masyarakat sebaiknya hati-hati ketika undangan itu masuk dan bukan teman atau kolega atau nomor yang kita simpan, sebaiknya nggak usah diklik itu. Terus ada lagi, bukan hanya undangan, tapi seperti foto kiriman dari online biasanya mereka itu kalau kira-kira kita nggak beli ya udah nggak usah diklik gitu. Terus ada namanya modus phishing. Modus phishing ini pelaku membuat situs web yang sangat mirip dan hampir sama kalau kita nggak benar-benar melihat web tersebut gitu. Nah, itu biasanya pelaku membuat situs itu, mereka menghubungi si pelaku dengan narasi yang menakut-nakuti. Salah satunya yaitu akun Anda diblokir atau transaksi ini mencurigakan. Nah, kalau kita tidak melakukan transaksi, misalkan udah nggak usah diklik udah. Sekarang ini bahaya, karena begitu kita klik, udah semua akan tersambung, semua akan terbuka, baik PIN, OTP dan lain sebagainya, itu yang bahaya. Nah, Puskapda memang hadir di sini untuk sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat agar hati-hati begitu.
0: Non saya Bunda. Tapi kalau yang berbunyi akun Anda diblokir, ini secara otomatis bikin semuanya panik, apalagi nah, panik. Kalau loh, kenapa nih diblokir?
1: Oh, gitu iya, kan, begitu kan ya. Makanya kita harus aware, maksudnya kita melakukan transaksi enggak hari ini. Kalau enggak ya udah, enggak usah was-was karena bank, karena saya basicnya di bank, maka bank tidak pernah memberikan informasi ke nasabah kalau kita tidak melakukan begitu. Enggak tiba-tiba wah akun Anda terblokir, tidak pernah itu gitu. Ada lagi yang namanya modus manipulasi psikologi. Ini sedang marak ya, job scam, investasi bodong itu sering juga dikirimin kan kita ya. Ada lagi modus rekening penampungan yang tadi Bu Tioma sampaikan, itu memang terjadi. Saya puluhan tahun di perbankan, ada memang kejadian rekening itu dibeli, Mbak Eti. Rekening itu dibeli, nah rekening itu digunakan untuk menampung kejahatan itu, untuk mengaburkan sehingga ditampung bisa dikirim ke ini. Nah itulah yang menyebabkan kalau di perbankan sendiri melakukan menyelesaikan penipuan itu membutuhkan waktu yang lama, memang agak rumit begitu. Itu sekilas Mbak Eti, mudah-mudahan masyarakat semakin aware lah terhadap penipuan online ini, Mbak Eti.
0: Itu beberapa gitu. macam
1: jenis
0: apa, ya, yang harus kita waspadai.
1: Yang harus kita waspadai. Memang rasanya apalagi ini sudah dunia digital, media sosial semakin banyak, kita nggak terasa deh kalau sedang diintip nih sama sama apa pelaku gitu, sedang menjadi sasaran empuk untuk begitu Mbak Eti.
0: Ke Bunda Tioma sekarang. Bagaimana lalu sistem perlindungan di lembaga perbankan sendiri Bunda? Apakah ada regulasi bank yang memang khusus melindungi korban atau bagaimana masyarakat biar juga lebih melek digital ini?
2: Ya, siap. Terima kasih Mbak Eti. Ketika seorang menyadari bahwa dirinya itu telah menjadi korban penipuan online, hal yang paling sering memicu kepanikan adalah pertanyaan, apakah uang saya aman, masih bisa kembali gitu ya. Nah, bagaimana ini caranya ini? Kita harus kemana nih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pada saat ini maka yang perlu yang tadi yang dibilang oleh Mbak Bu Neni yaitu jangan panik gitu, jangan panik.
0: Nomor satu jangan panik
2: gitu. Jangan panik dulu gitu. Terus sudah gitu nanti baru kita nanti pasti kan nanti apa namanya kalau nggak panik tuh pikiran kita menjadi logis ya kan nggak mungkin seperti tadi boleh nggak mungkin. Nah ini yang saya mau jelaskan sebenarnya bagaimana sih nasabah ini untuk mencari berdasarkan regulasi OJK ya di perbankan ini yang pertama ya. Prosedur pembuktian dan kebenaran transaksi. Jadi kita gimana langkah pertama yang harus dipahami untuk bagaimana kita bank itu menilai suatu transaksi itu sah atau tidak. Yang pertama itu keabsahan otentik digitalnya. Nah, dalam sistem perbankan suatu transaksi dianggap sah dan disetujui apabila diproses menggunakan alat otentikasi yang valid seperti kombinasi password, kode OTP, PIN atau verifikasi biometrik. Nah ini kita kan sudah biasa kan, mesti kita yang dapat duluan kalau kita memang itu kita yang menjadi nasabahnya kan, tidak mungkin orang tersebut. Jadi dia si pelaku akan kembali menanyakan ke kita untuk data-data ini seperti password, kode OTP kan. Nah itu kita kalau ini kan berarti tergantung dengan kita gitu. Nah, apabila kita udah tahu ciri-ciri gini, sebaiknya kita menghindar atau kan dia membawa yang tadi saya bilang itu psikologi kita membawa kita supaya ayo ikut saya gitu.
0: Apa
2: yang
0: istilahnya memanipulasi kita ya,
2: menuntun kita untuk mengikuti arahannya dia itu tadi. Nah itu yang kedua adalah Selain tadi ya yang untuk prosedur ini, selain keabsahan otentik digital, beban pembuktian ke rentasan atau kelalaian. Nah ini, jika transaksi terjadi akibat sistem bank yang mengalami error atau kebobolan, maka kerugian menjadi tanggung jawab penuh pihak bank. Namun jika transaksi terjadi karena nasabah secara tidak sadar memberikan kode OTP atau PIN kepada penipu atau mengklik gitu, secara hukum perbankan transaksi tersebut secara sistem dianggap sah karena diotorisasi menggunakan kredensial resmi nasabah. Nah ini berarti kan si nasabah itu perlu berhati-hati gitu.
0: Kuncinya tetap di nasabah.
2: Si nasabah gitu, okay. Si konsumen tersebut atau si korban lah, si korban kalau kita bilang gitu. Terus pentingnya audit trail atau jejak digital kita ya. Ketika nasabah mengajukan sanggahan transaksi, bank akan melakukan audit internal terhadap log transaksi, IP address atau pengaksesan, jenis perangkat device yang digunakan hingga waktu pengiriman OTP. Dari situ bank menentukan apakah ini murni kelalaian nasabah atau kendala teknis sistem atau tindak kejahatan cyber. Nah di situ bank bisa ngecek gitu, apakah ini dia sendiri yang lalai, si nasabah yang lalai, atau ada sistem yang error gitu. Nah yang kedua ya, dari prosedur pembuktian tadi dan kebenaran transaksi tersebut, yang kedua adalah SOP pemblokiran rekening terindikasi apa penipuan apa tidak gitu. Langkah pertama lapor.
0: SOP-nya begitu ya,
2: kita lapor dulu kan ada call center ya di bank itu ya. Ya Bu Nini.
1: Iya betul. Setiap bank punya call center masing-masing.
2: Itu nasabah tuh harus tahu gitu. Kalau sudah begitu dia ini kejadian apabila dia sudah terlanjur terkena penipuan gitu. Artinya sudah mengirim apa data dan lain-lain. Nah, itu sebaiknya dia langsung call center. Kemudian yang kedua adalah melapor resmi kepolisian gitu. Kita lapor kepolisian. Ini tindakan yang kedua. Karena kalau misalnya kita hanya menunggu call center itu kan ada range waktu di situ. Nah, ini kalau tindakan tidak cepat, kita tidak melakukan itu, maka mungkin saja dana yang sudah terkirim itu bisa hilang. Nah,
0: Nuhun sewu Bunda, dari langkah awal tadi kan ke call center ya. Biasanya itu bisa langsung blokir rekening kita enggak? Maksudnya mengamankan yang tersisa misalnya.
2: Iya, iya bisa. Bisa. Ya?
1: Saya
2: bisa.
1: Saya tambahin nggih karena saya di perbankan. Memang ketika nasabah telepon contoh di BCA kebetulan alumni sehingga di sana ada halo BCA, dia akan telepon ke halo BCA. Di halo BCA akan diverifikasi apakah benar ini si telepon adalah si pemilik rekening. Ketika sudah betul, dia menyampaikan bahwa ada penipuan lah begitu, maka BCA setelah memverifikasi si nasabah tersebut betul, maka langsung diblokir. Cuman ada tambahan, saya menambahin Bu Tioma, sebelum dia telepon ke halo BCA sebaiknya si nasabah mengumpulkan bukti bahwa dia ditipu. Karena di halo BCA nanti akan ditanyakan pada tanggal berapa itu, kan ada bukti CVV data itu. Makanya sebelum telepon harus menyiapkan dulu telepon, baru setelah itu mungkin ke kepolisian dengan menunjukkan bukti itu. Begitu. Betul, tapi yang pertama adalah telepon call center bank itu tersebut. Itu yang penting agar terblokir. Begitu terverifikasi bahwa saya yang telepon adalah pemilik, pasti akan langsung terblokir. Begitu. Baik. Jadi, termasuk sekedar info, termasuk si penipu. Jika si penipu itu bank tersebut melihat memang ada indikasi penipuan, langsung antara si penelepon dan rekening yang ini selama satu bank dia akan blokir juga. Jadi dua sisi yang akan diblokir sampai itu menemukan titik temu benar-benar dia ditipu, benar-benar asli, ini asli begini. Nah itu akan dilakukan mediasi untuk mengembalikan si penipu itu. Atau kalau tidak ketemu ya terus itu jalur sampai jalur hukum begitu.
0: Jadi sebenarnya sistem pengamanan dan perlindungannya sudah keren,
1: sudah sangat berlapis, sangat berlapis. Cuman ya memang salah satu kita di Puskapda inilah tugasnya memang mengedukasi terus masalah perekonomian digital, literasi keuangan begitu. Ya sekarang lagi marak-maraknya memang ya, penipuan, kasihan begitu.
2: Iya betul, betul sekali.
0: Baik,
2: iya tadi yang dibilang Bu Neni tadi betul sekali. Jadi masyarakat itu perlu diedukasi. Hanya itu saja sih kuncinya, diedukasi. Karena tanpa kita mensuarakan, masyarakat itu kadang lalai gitu. Bukan tidak tahu, lalai. Nah, jadi setelah tadi kita sudah melaporkan tadi seperti yang dibilang oleh Bu Neni, maka kita bisa tahap kedua melaporkan ke kepolisian. Nah, itu kalau tahap kepolisian itu juga data-data yang tadi dibilang oleh Bu Neni pasti ditanya dari kepolisian apa saja, dan perlu diketahui itu semua butuh proses. Jadi ada waktu, Bu Neni. Ya Mbak Eti ya. Jadi jangan terburu-buru kesannya saya ialah yang harus didahulukan gitu. Tidak, tapi kita harus melaporkan dengan bukti-bukti yang jelas sehingga pihak kepolisian juga lebih mudah dalam memproses. Nah, kemudian yang langkah yang yang terakhir yaitu adalah melapor pada portal aduan pemerintah ya. Nah, ini juga tidak boleh diindahkan. Kita sudah tahap pertama, misalnya kita ke
0: call center.
2: Call center tentunya kita tuh langsung kan biasanya kita ini aku sudah kena nih penipuan nih, harus cepet nih. Nah, tapi iya tadi tidak boleh diindahkan juga, bukti-bukti harus kita siapkan. Nah, tapi tidak cepat ya. Saya garis bawahi lah, kasih stabilo gitu ya. Kalau
3: sudah jangan, di garis bawah stabilo lagi.
2: Stabilo gitu. Yeah. Masyarakat kan kepengennya ke susu ya, Mbak Eti. Ciri khasnya orang panik gitu loh. Ciri khas orang panik itu kepengen aduh, pokoknya aku harus gini soalnya gimana di duitku nih ya. Selamatkan gitu. Nah, itu yang perlu jangan panik dan santai, dan insyaallah ya, kalau misalnya itu dilakukan dengan sesuai dengan prosedur, itu ditangani oleh baik dari bank ya, pihak bank juga dari pihak kepolisian baik di, gitu. Ini kan masyarakat kadang-kadang aduh pihak kepolisian nggak peduli nih sama kita, padahal dia mereka nggak tahu kalau polisinya di satu sektor itu kan sedikit itunya orang. Jadi mereka tuh sering bingungnya di situ sehingga menjadi suara di luar itu yang tidak bersolusi gitu. Nah, termasuk juga kita ke portal aduan resmi pemerintah, kita coba untuk menyampaikan itu kalau ada nomor yang kita curigai, kemudian WhatsApp yang kita curigai, atau Instagram alamat media sosial yang kita curigai, kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita hadapi gitu, kita kena gitu apa yang kita sampaikan di portal aduan resmi pemerintah. Itu mungkin Mbak Eti yang bisa saya sampaikan.
0: Ngomong-ngomong Bun, kalau misalnya si korban ini sudah terlanjur kirim sekian gitu ya, ini kira-kira bisa kembali nggak ya?
2: Iya ya itu memang lagi ininya kan begitu Pak, Mbak Eti.
0: Kan rekening yang dituju kan tercatat juga, ini kira-kira bisa nggak?
1: Lihat kasusnya, maksudnya begini, kalau rekening itu virtual, itu amat sangat sulit sekali karena nomor virtual itu kan sulit dideteksi ini. Tapi kalau nomor rekening masih bisa. Rekening masih bisa, maksudnya masih bisa ditelusuri gitu. Kalau udah seperti sekarang kan udah digital semua, virtual itu kan nomor seri yang amat sulit dari sisi perbankan tuh mengetahui ini dari mana gitu. Ini dikirim kemana itu. Kalau rekening kita bisa deteksi masih. Ini nomor cabangnya, ini nomor banknya, ini gitu.
0: Masih ada harapan.
1: Masih ada harapan lah gitu. Makanya untuk melakukan wawancara kepada si korban itu benar-benar sangat detail sekali karena tidak semudah itu kita mencari kemana dananya. Hitungan detik hilang.
0: Ini yang bikin stres nanti. Iya, betul. Baik, saya ke Mas Kris sekarang. Pak Kris, maaf. Dari kacamata operasional dan praktek hukum acara, apa celah yang paling sering dimanfaatkan para pelaku?
3: Oke,
0: biar siap nih para apa pendengar dan pemirsa kita.
3: Baik, terima kasih Mbak Yati. Sebenarnya ini kalau ngomong praktik hukum acara, saya pribadi masih belum ada certified untuk beracara gitu, untuk jadi advokat. Sebenarnya ini Bapak Sidi nih harus yang jawab nih. Tapi tadi sudah disampaikan titip jawaban gitu ke Mbak Yati gitu. Jadi coba saya rangkum ya Mbak Yati ya, untuk menyampaikan dari Bapak Sidi gitu. Jadi melanjutkan pembahasan dari Ibu Neni tadi, banyak masyarakat korban penipuan online tuh bertanya-tanya, kenapa sih kok penipuan online ini sulit sekali ditangkap gitu. Kemudian rekeningnya kan ada nama dan nomornya. Kemudian kenapa polisi tidak langsung menangkap pemilik rekening tersebut gitu? Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita harus lihat dari sisi operasional dalam hukum acaranya, Mbak Yati. Jadi pelaku penipuan online itu memanfaatkan 3 celah utama. Yang pertama, anonimitas akun. Jadi anonim akunnya itu. Kemudian jual beli rekening penampung, ya, mul account. Kemudian tantangan pembuktian digital. Jadi kalau misalkan ini banyak waktunya, sangat dalam banget berarti ada istilah mungkin sedikit boleh saya sampaikan, memang ada itu diperjualbelikan nama situsnya itu dark web dan itu banyak banget dan mungkin lebih dalam lagi nanti. Cuman kita di dasarnya aja dulu. Gitu, supaya lebih
0: yang
3: awam.
0: Yang disebutkan itu yang sekarang lagi ini ya. Apa istilahnya, menggurita?
3: Betul, ya, betul. Itu makin dalam lagi tuh kalau kita bilangnya dark web, karena di situ banyak banget dijual belikan data gitu oleh para hacker biasanya gitu, Mbak Yati. Jadi oke, yang pertama masuk ke anonimitas akun dan identitas palsu dalam dunia siber ya. Jadi mari kita bedah dulu yang pertama, yaitu anonimitas akun. Jadi identitas semu, Mbak Yati. Di dunia maya, pelaku hampir tidak pernah menggunakan identitas aslinya. Mereka menggunakan nomor telepon bodong, hasil registrasi kartu SIM dan NIK atau KK milik orang lain yang bocor. Serta akun media sosial atau WhatsApp buatan. Jadi mungkin boleh dipraktekkan bagi para pemirsa RRI sekalian yang mendengarkan podcast ini gitu ya Mbak Yati ya. Jika Anda searching di Google, langsung masukkan KTP, kemudian geser ke image, itu akan muncul semua KTP.
0: Iya, otomatis terbuka.
3: Otomatis,
0: gitu.
3: Iya. Jadi itu tadi berarti yang di awal saya sampaikan, memang sinergitas antara pemerintah, kemudian penegak hukum dan masyarakat itu harus saling bersinergi gitu untuk melawan ya para inilah pelaku kejahatan ini gitu Mbak Yati.
1: Bergandeng tangan lah.
3: Betul, betul Bu Neni, benar.
1: Saling ini, kalau misalkan kan pasti orang membeli rekening jika ini punya kita loh ya.
3: Betul.
1: Kita harus waspada loh, ngapain dia membeli. Nah
3: bener,
1: orang itu tergiur karena nominalnya.
0: Iya,
3: benar. Kadang pun juga kalau misalkan kita ngomong provider, itu sangat mudah sekali untuk aktivasi gitu kan Mbak Yati. Gitu. Kemudian lanjut lagi di penggunaan VPN dan proxy. Jadi secara teknis pelaku menyamarkan lokasi geografis atau alamat IP atau biasanya disebut IP address itu. Mereka menggunakan VPN atau biasanya dibilang itu virtual private network atau bertransaksi dari tempat-tempat umum. Akibatnya saat dilacak oleh penyidik siber, posisi komputer atau ponsel pelaku terlihat berada di luar negeri atau berpindah-pindah lokasi dalam hitungan detik. Nah itu karena mereka menyamarkan letak geografisnya gitu Mbak Yati. Jadi ya sedikit susah lah untuk dilacak. Tapi ya kami yakin lah kepada para pihak kepolisian pasti bisa lah menangani hal tersebut. Yang mana kemarin saya juga sempat baca di mendengarkan salah satu podcast ada polisi Manganang di Jawa Barat, itu beliau juga sangat concern di bidang ini Mbak Yati. Yang insya Allah akan diterapkan kepada seluruh kepolisian di Republik Indonesia. Kemudian adanya manipulasi psikologis berkedok tokoh atau lembaga resmi. Jadi anonimitas ini dimanfaatkan untuk melakukan impersonate gitu ya istilahnya, menyamar menjadi petugas bank atau aparat kepolisian atau layanan konsumen, customer service resmi, sehingga korban tidak curiga saat dimintai informasi rahasia. Dan pun di sisi lain juga semakin berkembangnya teknologi AI gitu, Mbak Yati, kemarin saya juga sempat belajar gitu kan, salah satu aplikasi. Jadi tidak hanya wajah saja, suara pun juga bisa.
0: Betul. Suara. Saya mau bilang itu.
1: Suara dan wajah. Iya. Suara dan wajah.
0: Itu mirip, mirip gitu.
3: Betul, Mbak Iti. Jadi misalkan penipunya itu sebenarnya laki-laki gitu, Mbak Iti. Tinggal ganti AI wajah ke perempuan, kemudian AI suara perempuan juga, Mbak Iti. Itu sangat susah banget diidentifikasi gitu, Mbak Iti. Itu jadi ya. Ya ini memang tantangan kita, semakin pesatnya teknologi digital juga harus semakin kuat juga proteksinya gitu berarti, atau filternya juga harus semakin kecil gitu, harus semakin rapat lagi itu filternya.
0: Oke, Mas Kris dan para bunda, ini sayang sekali waktu kita tinggal beberapa menit.
3: Betul ya,
0: memang ini sepertinya memang harus beberapa episode untuk mewaspadai kejahatan siber ini.
1: Betul.
0: Baik, singkat-singkat saja menutup. Boleh. Apa yang belum tersampaikan dari Mas Kris dulu? Singkat saja.
3: Kalau singkatnya itu ya itu tadi, karena juga saya baru beberapa bulan lalu juga salah satu keluarga saya juga sama mengalami penipuan online seperti ini, berarti. Dan ya apa ya, itu tadi, tindakan preventif, kemudian filter dari kita sendiri, masyarakat juga harus kuat gitu. Dan mungkin boleh saya ceritakan sedikit. Jadi sebenarnya itu tidak ada tindakan penipuan, malah karena paketnya tidak sampai-sampai, akhirnya cari kontak kemana, akhirnya dapat kontaknya penipu. Nah itu kan penipunya udah tidur, dibangunin gitu. Itulah, jadi mungkin pentingnya itu tadi. Dari
0: gara-gara paket nih.
3: Iya benar, itu ceritanya seperti itu, Mbak Eri. Jadi pesan singkat dari saya itu tadi, jangan panik ya ketika Anda misalkan alhamdulillah menjadi korban, silakan, apalagi di Jember juga ada ini kan, program Padul Guse itu mungkin bisa membantu juga itu, ya Gus Bupati gitu ya, sangat baik programnya. Itu tadi sih Mbak Yati, jangan ragu melapor. Jadi Puskapda FHUIJ siap terus mengedukasi masyarakat agar tercipta ekosistem keuangan digital yang aman. Itu mungkin siap, kalau dari saya Mbak Yati. Terima kasih.
0: Matur nuwun Mas Kris Drianto Aji Prakoso. Kemudian Bunda Tioma, singkat Bunda yang belum tersampaikan sekaligus pesan gitu.
2: Saya cuma pesan, jaga data pribadi, jangan mudah tergiur, iming-iming ya, dan pahami hak hukum dan hak hukum sebagai konsumen. Itu aja Mbak Eti.
0: Siap, terima kasih. Penutupnya Bunda Neni.
1: Nah ini semua tersampaikan sebenarnya. Jangan panik, jangan tergiur gitu, semua sudah tersampaikan. Cuman satu yang kayaknya belum nih. Jangan mudah terpancing emosi. Nah ini emosi ini penting karena si pelaku mencari celah di situ, memanfaatkan dengan adanya real time diperbankan, sehingga waktu pendek dia masukin, ayo cepat, kalau enggak uang Anda hilang kayak gitu. Kalau enggak bonus. Nah, jangan terpancing emosi. Waspada, sadar, verifikasi begitu. Dan kalau kita enggak melakukan apapun, tenang aja. Kalau kita diam, penipu akan diam gitu. Jangan terpancing emosi begitu.
0: Baik. Ya, terima kasih Bunda Neni Purwatiningsih. Ini para dosen keren dari Universitas Islam Jember, dan mereka juga tokoh dari Puskapda FHUIJ. Matur nuwun, sangat mencerahkan, membuat kita jadi makin cerdas nih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian literasi digital kita hari ini. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

cukup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat

0: kebijakan dalam penanggulangan bencana seperti jalur pengungsian serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Maulid Nabi, momentum menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan. Kemudian topik lain, Kemenhut respon cepat, pengendalian karhutla atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BMKG ingatkan kualitas udara Pekanbaru berbahaya karena kabut asap, dan juga kami akan hadirkan update penanganan gempa dan karhutla. Dan pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

Dan selamat siang untuk Anda baru saja mengikuti siaran kami pada Indonesia Menyapa Siang kali ini. Dan siang ini kami akan hadirkan video potensi daerah di mana reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas ataupun ragam yang dimiliki sebuah daerah yang menjadi potensi ekonomi tentunya. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Kopi Lani Mendek di Papua Pegunungan memiliki potensi ekonomi yang besar untuk ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini. Informasi untuk azan duhur siang hari ini jatuh pada pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak keberagaman yang akan kami suguhkan untuk Anda, informasi-informasi menarik tentunya di channel kesayangan Anda. Kami juga mengingatkan informasi mengenai RRI Fest 2026, salah satu rangkaian acaranya adalah dibukanya Pasar UMKM di halaman parkir RRI Jember yang dibuka untuk umum, begitu juga ada hiburan begitu ya dari komunitas-komunitas musik yang ada di Kabupaten Jember dan juga sekitarnya. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin mampir, mungkin mencari jajanan atau menu makan siang, boleh mampir di halaman parkir RRI Jember.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Deryuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Bapanas kembangkan edukasi gizi dan anti boros pangan. Jadi Badan Pangan Nasional Bapanas memperkuat edukasi pangan dan gizi di lingkungan sekolah. Nah, edukasi ini tidak hanya mengenalkan makanan bergizi, tapi juga membentuk kebiasaan mengkonsumsi pangan sesuai kebutuhan dan tidak menyisakannya. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengatakan, pembiasaan sejak usia sekolah penting untuk membangun perilaku yang baik. Anak perlu memahami manfaat makanan bergizi, sekaligus belajar menghargai pangan yang tersedia. Menurut Nita, pengalaman tersebut diperoleh melalui kolaborasi Bapanas bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition, Siameo Rekfon, dalam gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa jenius pada 2023-2024. Program itu memadukan pemenuhan gizi dengan edukasi pangan dan gizi serta gerakan Stop Boros Pangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kados pundi pawartos panjenengan sedaya, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa, pinaringan rejeki ingkang kathah. Saged sareng-sareng kula wonten ing siang menika, wonten ing jam

0: Nah, nggih alhamdulillahirabbil alamin. Kados pundi wonten ing swasana libur kados mekaten menika libur jeng langgeng menika Maulud Nabi. Ya. Wonten ing dinten libur nasional wonten ing siang menika kados pundi? Ayah ya. Yo ngalah yo ngalah yo ngalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Remen wonten ing mana saged kepanggihan panjenengan wonten ing dinten Maulud Nabi siang menika. Alah lah lah lah lah dipun aturi lakok mandhap panjenengan. Sinten menika monggo katuren. Campur sari laras laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten. Nggih.
1: Sugeng siang, ya.
0: Sugeng siang ugi Pak Rusdianto.
1: Sehat, Kang.
0: Sehat.
1: Sehat. Yang pun waktu meli.
0: Trae anu niki lho.
1: Cuaca.
0: Wonten Kalimantan kados pundi, Pak? Niki kabaripun kan wonten Kalimantan menika kathah ingkang napa kebakaran karhutla.
1: Nggih, kabare sing pasti kirang sae.
0: Kirang sae.
1: Terus kabar kebakaran kok kathah niku kathah. Wonten lahan sing tiang kukalahkan, wonten sing lahan sing kebakaran secara nopo alami, wonten kebakaran sengaja dibakar oleh oknum, wonten mali nopo kebakaran sing nopo sing teng daerah-daerah kutho sing kulawingi minggu kulawingi seminggu ini kaping kali nuwun terminal kota dua tempat kebakaran. Kata sangat, oke seluruh Kalimantan itu wonten kasus kebakaran tiap harinya.
0: Ya Allah.
1: Wonten Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur.
0: Nggih. Amargi kan nggeniku amargi kan niki swasananipun tasih mangsa ketiga ngaten menika, Pak. Iya toh, anginipun menawi wonten percikan api naoso sekedhik ngene langkung nang anu bahaya.
1: Nggih. Tapi ngeten jeng wonten Kalimantan niku angin termasuk sangat minim. Nggih, angin niku cuma sekedik-sekedik saat boten kados sanggawe kan nek wedal-wedal ngeten niki kan terus yang terus angin. Tapi niki boten. Justru niku kata anu angine kirang nek panas niku semakin sangsaya ngeten lho. Nggih, makane nek tiang-tiang bakar niku panasnya ngenteng-ngenteng boten-boten angin bisa yang saya panas nemen niku suhune. Tapi kelerasan wong tenggene guru niku kelerasan kudu wong ten daerah perkebunan dados tebih sing saking kebakaran-kebakaran niku sing kebakaran biasanya kan hutan-hutan nopo hutan gede niku kali sing tiang-tiang buka ladang tenggene guru kan mbun termasuk daerah perkebunan sawit jadi wonten sing alhamdulillah wonten kebakaran. Tapi ngira kepengin dampake jangankan wonten kulit asli Kalimantan wong sedeng Malaysia mawon iku kenging dampak asap saking Kalimantan.
0: Nggih, lah ngene iku kados pundi panjenengan ingkang wonten ing ngriku?
1: Alhamdulillah kula pejama sih sehat-sehat ya, tapi ngene iku sing cuacane kirang sehat. Kados napa nggih sing harusnya menghirup udara segar nggih karena tak pernah terpengaruh kabut pasang ini ku nggih rasane nggih kirang belum banget tenawon lagi kirang rasane kirang mantep ngaten lho.
0: Nah nggih menika lho Pak.
1: Niku sing sedih alam sing wong sungai mawon sungai Kapua sing iku nggih hilir mudik ada urat ekonomi yang Kalimantan itu sangi kata segang kok kadang nopo kapal feri kapal penyerbang itu betul sangat operasional
0: karena
1: sungainya turun
0: gratis. Oh menyusut
1: 80%. Menyusut
0: toyoni pun menyusut
1: kapalnya betul sangat operasi ponton-ponton sing biasanya kok muat kelapa sawit muat batu bara niku nggih saja terlalu kesulitan sering kandas. pokoknya terjadinya kemarau yang panjang kayak gini banyak masalah yang timbul di Kalimantan. Intinya ngaten loh, Jeng.
0: Kayak terus pun di ngaten menikah, nggih.
1: Itu niatannya pun wontennya ngaten beribun meling. Yang kita tingkah para mawon dengan mawon korupsi Allah mungkin dang kita ini apa?
0: Nggih. Upaya ini pun kados pundi, Pak? Upaya pemadaman.
1: Pemadaman dari pihak BMKG ini, maksudnya kadang-kadang kalau ingin bikin modifikasi cuaca, tapi nggih kira maksimal. Napa masalahnya nggih termasuk tesi awannya tesi jarang sing deket Semeh.
0: Dados nggih tasih terbakar ngaten.

0: di siang malam itu terjun terus dari TNI maupun Polri maupun pihak-pihak tertentu itu nggih berusaha terus tapi nggih pada mereka mereka nyala pada mereka mereka tukul ngatam mereka mereka tumbuh lagi mereka ngatam nanti pun tipanya panasnya nemen tiap hari ngatam nih kuan tenang terus non stop nih ku pemadaman mau terus mati
1: ya ngalah
0: pun jenengan pun apa bil napas yo ya merasakan yo yo sing terus sinten mriki mawon nggih
1: nggih lang
0: sing mawon lah
1: panjenengan sampean tinten nggih ndamel masker ngaten menika
0: mboten nek pinuju pas napa mlapa-mlapa motoran ngaten sampai teng sehari-hari di rumah enggak pakai masker
1: menawi
0: tapi nek kecuali jalan-jalan maksudnya mobil motor itu tetap masker tapi neteng memang boten. Boten teman-teman kok maksudnya kok cuma ngopo kabut asapnya nek anjing itu sesi peteng mataharinya itu kurutane baru kelihatan jam berapa jam 7-8 baru nongol itu sih warnanya merah. Terus naik munsian gitu boten teman-teman. Cuma suhunya tiap hari di rata-rata 30 derajat makanya rasanya gitu.
1: Iya. Bentar no rasipun sumuk.
0: Niku waktu subuh itu kadang-kadang tadi wah orang kekeringetan niki.
1: Padahal tadi
0: bilang niku bayangkan niku. Nah siang malam kadang-kadang ngopo nggih. Kipas angin no stop kipas tangan langsung kipas angin terus ngaten. Di luar paling-paling buka baju paling-paling pakai kaos pendek aja. Bun kata sampean ceritane.
1: Ya Allah.
0: Angin ngaten niku. Niki kulo ngurwakane nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, makane kulo disukani lagune.
1: Menapa?
0: Ingkang dangu mboten keputer napa nggih. Loro Bronto mawon saking sinten?
1: Loro Bronto saking sinten?
0: Saking sinten nggih. Pate saken mawon sing original.
1: Oh, ingkang original. Nggih, waljinah no.
0: Ameh,
1: anu Sunyah ni.
0: Nah, niku geng.
1: CSGK.
0: Nggih, CSGK wonten.
1: Geng.
0: Bade atur pambakti nggih.
1: Monggo katuran.
0: Ingkang sepindah kangge Manburawi wonten Ambulu Sumbiangan utawi Tambok wonten. Tumbul. Oh, Temboro wonten Temboro nggih. Iya, iya nipun. Wonten Pak Abimanyu, wonten Bang Salestari sugeng siang Pak. Ugi wonten Pak Solikin, Pak Bundadanu, Pak Maskur, Pak Mulyono, ugi wonten Ibu Setiarsi ingkang wonten Robo Jambi, wonten Pak Purnomo ingkang wonten Mamuju sugeng siang. Wonten Mari, Mbak Mutia, ugi wonten Mbak Lili Suryani, wonten Mbak Diana, ugi wonten Mas Gandu, Pak Sukati. Wonten Pak Haji Blangkon lan wonten malih Ibu Yahya ingkang wonten Banyuwangi lan sedaya kemawon para setresna ati cara campur sari yang menika mugi yang menika sawet midhangetaken lagu-lagu nipun saking RRI
1: siap nggih
0: kagem panjenengan matur nuwun wekdalipun
1: sami-sami Pak Rusdianto
0: campur sari laras selari
1: legitur lari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya inggih kados mekaten menika gek dos pundi nggih to para sederek Bromo Kawah Wurung Desa Adat Sade Kalimantan, Papua. Oh iya. Niki tas pundi niki. Nek kathah ingkang kebakaran temun dipundi. Monggo, pinarak campur sari laras-laris lho.
2: Lagi tur laris.
1: Lagi tur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng siang
1: ugi
2: alhamdulillah makin
1: Nggeniku, nggih to, Pak. Teng rika kados mekaten kahananipun.

0: mobil itu, karhutla.
1: Karhutla.
0: Karhutla ini kan bakal hutan Kalimantan gitu.
1: Enggak.
0: Enggak. Mungkin di bawah ini enggak lah, kok. Kenapa nih? Pemerintah daerah sudah bisa di sekolah di kawang. Dan panggil kawan kita baca karhutla, enggaknya sakit ngapasi Natalan itu.
1: Gini ku.
0: Kalau kami wonten Sulawesi kan karhutsu.
1: Karhut lho nggih karhut lah. Nggih sak anu to Pak mboten berubah to wong karhut lah niku kebakaran hutan dan lahan.
0: Oh, sing Kalimantan.
1: Sanes. Wonten Kalimantan wonten ing Jawi wonten ing pundi kemawon nggih karhut lah no.
0: Oh, sami
1: nggih. Nggih no. Sanes karhut lah nggih karhut lah no.
0: Oh, nggih ngapunten kula badhe padha ngertos nggih.
1: Wonten ing pundi-pundi nggih karhut lah.
0: Niki wonten wonten karhut lah ing pundi mboten wonten. Heeh. Dene panjenengan mesti kemarin niku nggih rapi panjang kados.
1: Nggih niku tirasipun.
0: Wong kami mireng nggih. Dan kaki ini selalu awal hutan.
1: Terus pun di?
0: Awal buat di.
1: Oke.
0: Lagi orang September untuk penuh pemerintahan. Hahaha. Ini kan kita mulai yang kita mulai
1: kirang?
0: Oke.
1: Ngirangi?
0: Oke, kali-kali ada
1: lepen-lepen menika debit airnya menurun.
0: Oke. Ini sampai kali yang tahun sekarang sampai kalian Pak Rusdianto lawal.
1: Nggih niku.
0: Kuwi nek Kalimantan Barat itu kali nopo?
1: Kapuas niku.
0: Oh, Kapuas.
1: Nggih.
0: Kan Kalimantan sing ajeng nang nopo niku? Kapuas Mahakam lo malih niku.
1: Nopo malih nggih?
0: Barito.
1: Barito. Sungai Barito.
0: Nggih, wonten.
1: Enggang ageng niku nggih. Kapuas niku nggih.
0: Nawi wonten Jawi tau Bengawan.
1: Nggih Brantas, nggih Bengawan Solo.
0: Oh.
1: Nggih Bedadung.
0: Bedadung kali. Dene kula ndengal. Nggih kula nyuwun tembang kang lawas-lawas.
1: Menapa, Pak?
0: Tetes sing waspa.
1: Tetes sing waspa. Ngaten nggih.
0: Mantos ngawuh sinten.
1: Sanes sinten nggih tuku mangke kula padosaken rumiyin.
0: Ngati mawon kula mesti ngati.
1: Oh, remene kang asli-asli. Siap. Mboten ngersakaken ingkang kawe.
0: Nggih. Kula sampun ngampun Bapak Ujianto nambahi kalian Pak Didiatno kang wonten Sondowoso. Heeh. Untuk kalian tinggal boleh mesti ya. Ini apa nama nama barangnya?
1: Nggih, nggih nek no.
0: Wis dibangun, wis bagantun. Kesehatan lahir batin. Rezeki lancar.
1: Amin.
0: Maaf dunia akhirat. Allahumma.
1: Nggih. Nggih. Menawi mekaten.
0: Sambung kali laras lagi.
1: Legi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nek no.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
2: Asli.
1: Asli piye?
2: Asli iki.
1: Palsu kuwi.
2: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Kados pundi tata sing wasponipun Pak Abimanyu campur sari laras-laris. Aduh. Masya Allah, Masya Allah Pak Dikiatno. Panjenengan kok mboten ngeriki kalau wingi?
1: Dalam nembe wangsul saking Kediri, Jen.
0: Oh, Masya Allah. Gedok.
1: Anu nyambangi putu, Jen.
0: Oh, nggih ta. Wayahipun wonten ingkang ngerik, wonten ngerika.
1: Wonten Kediri nggih wonten di Taras di Surabaya, Jen.
0: Oh, Masya Allah. Nggih. Remen lho melampah-melampah ngerika.
1: Putune pun rolas lho, Jen.
0: Milo ta, Pak Dik.
1: Putune rolas buyute loro nyengi terus pundi ta?
0: Eh, terus pundi saestu Milo.
1: Saestu.
0: Lah kok kathah. Astagfirullahaladzim, lah yuswa pinten lho panjenengan iki, Pak De?
1: 78.
0: Oh, Masya Allah, tapi tasih suwehat lho panjenengan iki. Tasih sepeda motoran ngriki barang lho panjenengan iki.
1: Wong dalem nate Kediri sepeda motor nggih wonten.
0: Kapan? Milo.
1: Kurang yang tahun kepengker sepeda motor aja.
0: Saestu, Pak De.
1: Oh, saestu. Langsung di omeli kare bocah-bocah.
0: Lah, putrane pun pinten lho, Pak De?
1: Kulo niku sedaya gangsal, Jen.
0: Oh, gangsal. Kek wayahipun sampun kalih welas. Kek ya Allah, wayah buyutipun pun kalih. Ah, ndah nemareme panjenengan menika.
1: Nek meneri atino panen, Jen.
0: Panen apa?
1: Panen putu. Mangke bapaknya sing jenis bisa ketuki. Putune kare mantu sing duwe griya.
0: Nggih.
1: Ya, turu. Sing paling sugih tak ketekan Pak Haji Blangkon.
0: Nggih. Alhamdulillah nekno ngaten menika.
1: Rezeki, Jeng.
0: Rezeki saestu lho, Pak. Nggih, napa malih sedaya rukun. Nggih to?
1: Oh, dalam gerak jalan bijing tangga gajah kan tuh tajam, Jeng.
0: Milo to, Pak.
1: Oh, saestu.
0: Panjenengan. Derek tajam.
1: Mbak Eti, udah nomor kan saking Mbak Eti.
0: Masya Allah. Saes tuh menika.
1: Ya tuh, ini
0: Oh alah, sehat-sehat nge Pak De.
1: Iya, amin. Biambaan sudah 12 kali. Kalian Budi ini nambah kalis biji menika dari Budi.
0: Masya Allah.
1: Patusan itu, Jeng. Patus kereta gratis.
0: Sampun, saget.
1: Oh, saget.
0: Sampun angsal.
1: Kan tumpet grup nggih saged
0: rata. Oh nggih nekno, alhamdulillah nekno.
1: Tumpet grup KAI menika, Jen.
0: Oh nggih. Panjenengan saking Bondowoso mriki mangke niteh napa?
1: Sepeda motor, Jen. Mangke ditepaken nang stasiun.
0: Oh nggih, lajeng niteh kereta ngriko. Nggih. Mrikinipun melampah.
1: Nggih. Nek ditepaken nadi oten Jember, kan mesti nginep ngene.
0: Nggih, lha nggih kedah nginep to, Pak, mantun melampah teber rek.
1: Dan kalau tahun kepengenan langsung wangsul, Jen.
0: Ya Allah, Pak De. Diaturi.
1: Senang lampah, Jen. Senang lampah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih, Pak De.
1: Alhamdulillah, matur sembah nuwun doa niku, Jen.
0: Nggih.
1: Salamipun dere Pak Rusdianto kalau wau. Kalian pasti Pak Abimanyu nggih nembe yo.
0: Nggih, Pak Abimanyu.
1: Nggih, sami sedaya kemawon dan saged nyebat tunggal-tunggal, dari pun sabuk mepet tembok, jamin ini, Jen. Katur jaringan, juga nggak dijibang, atau sepurnan yang didoro, jam tunggal sekedap male.
0: Napa lah lakon ini pun?
1: Lungiteng asmoro, Jen.
0: Napa?
1: Menewantun bukdal, lungiteng asmoro.
0: Lungiteng asmoro.
1: Kepusia kagem ibu ketua, Bu Danu. Juga siap, Bu Danu, Pak Solikin. Matur
0: sembah nuwun
1: campur sari
0: lara sari. Inggih, terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuh diaturi kok. Nggih mboten percados kula. Saestu sampun 78 rek Pak De Giatno niki. Gek tasih kados mekaten aktivitasipun. Alhamdulillah yuswa panjang, sehat niku. Saestu rejeki ingkang kuwatah niku pun. Rejeki ingkang utami yuswanipun panjang, sehat, wayah putu kathah. Wah, napa malih kang kirang Pak De? Campur sari laras laris.
2: Lagi terlari. Siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang ugi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dipun palatosipun ya
0: Inggih sehat. Alhamdulillah hirabil alamin.
2: Pak Digiat mau nikah. Yantoni pun sareh kok Mbak. Sami ale Mbak Retna Paluti.
0: Alah. Mangkel lelakonipun ngersakaken lungiting asmara mboten napa-napa.
2: Nggih to Mbak.
0: Nggih mboten nutut kadosipun Mbak.
2: Nggih. Pak Digiat mau nikah mbok pilih. Dados yang sepahit pun Mbak Retna nikah. Cacek.
0: Nih, Mila.
2: Nggih, sami sabari.
0: Ya Allah.
2: Cacek teratas.
0: Nggih, nggih.
2: Cacek salah Mbak Retna nggih.
0: Mangga-mangga katuran.
2: Nggih, wonten Pak Digiat. Mungkin tansah pinaringan sehat Pak De.
0: Siap.
2: Ki wonten Mas Abimanyu. Tuan Bapak Rusdianto. Ki wonten Cak Rendi Mbak E.
0: Cak Rendi.
2: Ki siang Cak Rendi.
0: Nggih.
2: Tuan Bapak Teguh. Ki wonten Mas Joni. Ki siang Mas Joni.
0: Ken siang ugi.
2: Kalian anu Bapak Adi Blangkon. Kiwantan Mas Putra Madura Mbak E. Kalian Mbak Retna Kurnus kengsiang.
0: Siap.
2: Ki kagem anu Ibu Yaya. Kalian Mbak Diana. Kiwantan Bapak Rahman Mbak E. Ingkang wonten Subondo.
0: Situ Bondo, nggih.
2: Cek kalau ini wonten Bapak Banu.
0: Pak Banu.
2: Kalian Pak Banu.
0: Pak Banu nggih wonten ngriku.
2: Nggih. Ki wonten Ibu Ribut. Kalian Mbak Mimin. Kagem kemawon Mbak E.
0: Siap.
2: Cukin mi banget agen.
0: Siap.
2: Ini pun kagem kawontan Gorontalo.
0: Sami-sami.
2: Gratil. Cukin siang kemawon.
0: Nggih.
2: Kagem Mbak Cantik nggih.
0: Nggih.
2: Cukin siang masuk ke ngira kemawon. Oke Mbak E sak keluarga. Tansah pinaringan sehat. Kelancar skinpo.
0: Iya.
2: Bapak Sukadi sudah Mbak E.
0: Pak Sukadi.
2: Nggih. Matur nuwun Mbak E.
0: Sami-sami nekno.
2: Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur sembah nuwun. Rawuhipun sedaya. Setunggal malih napa nutut nggih niki lelagonipun. Oh nggih, monggo nek no. Katuran. Campur sari laras laris, laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Yu.
0: Nggih, ulujeng siang ugi Mas Rendra niki.
1: Nggih.
0: Lah kok siang biasanya pun enjang.
1: Alah, yo
3: golek suasana baru Mbak Ayu. Genjang nggih siang nggih kula pun mlebet mawon nek saged.
0: Nggih nggih nggih alhamdulillah rabbil alamin.
3: Wah, kadosipun telepon mboten nutut nek.
0: Kadosipun wektalipun nggih mboten nutut.
3: Tembange kok yo pas iki sing tak nyanyine pengenane yo. Seprene gonku ngenteni.
0: Janji.
3: Kula jujur mawon Mbak Ayu lek jenengan sinten yang kangen request lu di tengah semuanya kok?
0: Belum di tengah semuanya Pak Digiatno.
3: Wah, tak kok kelingan nanyanya yang kencang ya. Lenggit pas kampung jadi lu ingin nanyain pun Mbak Yu.
0: Enggit
3: Mulai tanggal pitulas ngantos di Goligor ingin nanyain ke.
0: Enggit,
3: kalau enggit alhamdulillah enggit. Wonten mawon enggit. Ya, salamnya pun dimatang Pak Digiatno enggit Mbak Yu.
0: Enggit, nana.
3: Wih, ujung beda ngetakin ke mawon. Kemateng Mbak Lili Suryani, yang kang wonten Trenggalek.
0: Siap.
3: Oke, Pak Gandu, Mas Bro, wilu jemput jangan takkan kemawon. Pon itu kemawon.
0: Nggih, nak.
3: Hey guys, wes ngeretek-retek ya waktu nek. Nggih, mama pon jam setunggal nih ya.
0: Jam setunggal, nggih.
3: Nggih. Wilu jemput jangan takkan kemawon, kagum tuh kemawon.
0: Nggih.
3: Nggih kagem panjenengan lucu nggak tuh tes kemawon.
0: Nggih.
3: Mugi sehat-sehat kemawon.
0: Nggih. Nggih matur sembah nuwun.
3: Nggih. Matur nuwun Mbak Yu.
0: Sami-sami nek no.
3: Nggih. Campur sari laras-laris.
0: Legi terlari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang senipun. Katuran midang katakan lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika, insya Allah kepanggih malih benjang wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar buletin siang RRI Jember hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Perubahan kondisi kawah burung berdampak pada sektor ekonomi Kabupaten Bondowoso. Sementara helatan karapan sapi di Bondowoso dinilai menjadi entitas penguat budaya dan kearifan lokal. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita warga Bondowoso, Kabupaten Bondowoso serahkan elang tikus ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Jember. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah buletin siang selengkapnya bersama saya Nova Novita. Kondisi savana di kawasan wisata Kawah Wurung Bondowoso mengalami perubahan seiring terjadinya kebakaran yang berulang di kawasan wisata tersebut. Para wisatawan mengeluhkan perbedaan foto dan video yang beredar di media sosial dengan kondisi aslinya. Sehingga kondisi tersebut mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kebakaran yang terjadi berulang di kawasan wisata Kawah Wurung Kabupaten Bondowoso mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata. Kondisi itu diperparah dengan pemandangan savana yang berubah kecoklatan akibat puncak musim kemarau. Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, mengakui kondisi itu sedikit mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kawah Wurung. Menurutnya, daya tarik utama Kawah Wurung selama ini adalah hamparan savana hijau. Namun, memasuki musim kemarau, vegetasi di kawasan itu mengering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Perubahan kondisi itu bahkan menimbulkan keluhan dari sejumlah wisatawan yang membandingkan kondisi lapangan dengan foto maupun video Kawah Wurung yang beredar di media sosial. Gede mengatakan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi musim kemarau yang juga terjadi di sejumlah destinasi wisata lainnya. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat memahami kondisi alam saat berkunjung.
2: Oke. Jadi untuk terutama di kawasan Ijen, Kawah Wurung, jadi kami selama ini terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Pak Kades Kalianyar terutama untuk antisipasi kebakaran di kawasan wisata kami. Kejadian terakhir kemarin di Kawah Wurung itu adalah kejadian ketiga.
1: Di sisi lain, Disparbudpora juga meningkatkan upaya mitigasi untuk pencegahan kebakaran meluas di kawasan wisata. Tercatat, sudah 3 kejadian kebakaran di Kawah Wurung dan seluruhnya terjadi pada sore hari. Gede mengimbau pengunjung maupun masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Ia menilai puntung rokok menjadi salah satu hal sederhana yang dapat memicu kebakaran ketika jatuh di vegetasi yang kering. Ia berharap seluruh pengunjung turut juga menjaga kawasan wisata, khususnya di kawasan Ijen dan destinasi lainnya yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi selama musim kemarau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, helatan karapan sapi yang disajikan untuk masyarakat Bondowoso hingga wisatawan luar daerah dinilai menjadi salah satu entitas penguat budaya dan kearifan lokal Kabupaten Bondowoso secara turun-temurun secara nyata. Kepala Desa Gubri Kabupaten Bondowoso Abdul Bari dalam program Dialog RRI Jember Menyapa pagi Selasa 25 Agustus 2026 mengungkapkan beriringan dengan momentum peringatan HUT RI ke-81 helatan karapan sapi di Kabupaten Bondowoso terbukti berhasil menjadi magnet bagi generasi muda dengan pembuktian penyusunan kepanitiaan serta pengunjung yang hadir rata-rata usia produktif dari berbagai daerah.
3: Tradisi karapan sapi ini kalau di wilayah kita ini umumnya dilaksanakan pada saat momen musim tanam, hadapi musim tanam. Jadi ini biasanya dilaksanakan karapan sapi ini di momen musim tanam. Tapi ya sekali lagi karena mungkin kurang perhatian atau sudah sepi peminat, ini kurang masif dilaksanakan hari ini. Sehingga pada momentum kemerdekaan ini, hari pertama tahun RI yang ke-81, kita coba bersama dengan beberapa stakeholder, masuk kepala desa ya bagaimana tradisi yang hampir punah itu kita coba up lagi untuk bisa dihidupkan. Ya, alhamdulillah respon masyarakat luar biasa, sehingga hiburannya tidak hanya dari Wuringin, karena memang ya bagaimanapun banyak di antara kita mungkin yang sudah dewasa dan pernah nonton yang namanya kerapilan sapi.
0: Saudara, seorang warga Desa Pejaten, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur secara sukarela menyerahkan seekor elang tikus kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Wilayah 3 Jember. Penyerahan dilakukan setelah warga bernama Muhlis mengetahui bahwa elang tikus yang selama 4 bulan dipeliharanya merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi. Muhlis mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa elang tikus termasuk satwa yang dilindungi. Ia mengira hanya jenis elang berukuran besar yang mendapatkan perlindungan. Namun setelah sekitar 4 bulan, ia mendapatkan informasi dari temannya bahwa elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi. Muhlis kemudian memilih melaporkannya kepada BKSDA agar burung tersebut dapat kembali ke alam. Polhut Ahli Muda BKSDA Wilayah 3 Jember Arianti mengatakan elang tikus merupakan satwa yang dilindungi. BKSDA Wilayah 3 Jember juga mengimbau masyarakat yang masih memelihara satwa dilindungi agar menyerahkannya secara sukarela kepada pihak berwenang. Saudara, Satreskrim Polres Situbondo mengembalikan sepeda motor Honda Vario milik korban Ahmad Faisal warga Desa Alas Malang Kecamatan Panarukan Situbondo. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akma mengatakan kendaraan tersebut berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus curanmor di kawasan kuliner Burnik City, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo. Pengembalian barang bukti tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Proses penyerahan motor korban diserahkan langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik. Polres Situbondo akan terus berupaya memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak membebani masyarakat alias gratis karena hal itu menjadi komitmen kepolisian. Selimat Akmal juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan di tempat umum dan tidak meninggalkan kunci motor sehingga mengundang keinginan orang untuk melakukan kejahatan. Saudara, tiga sektor pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas Pemkab Situbondo dalam pengalokasian kebijakan APBD 2027. Hal itu disampaikan Bupati Rio pada acara rapat paripurna dengan agenda penyerahan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas, dan plafon anggaran sementara KUA PPAS di gedung DPRD Situbondo. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur jalan, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk memperbaiki jalan desa yang rusak dan tak kunjung diperbaiki karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Sedangkan sektor kesehatan, Bupati Rio mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar 69 miliar rupiah untuk memastikan semua warga Situbondo mendapatkan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi mengatakan, kondisi fiskal APBD 2027 sangat menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, DPRD lebih cermat menentukan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka pada Senin 24 Agustus 2026 bertempat di Jalan Panjaitan 61 Jember di lingkungan RRI Jember. Sejumlah komunitas budaya, UMKM hingga organisasi kemasyarakatan turut meramaikan kegiatan yang menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember. Berikut laporan reporter RRI Jember Kia Deborah yang kami rangkum dalam paket news feature RRI Fest 2026 Libat.

0: RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Nah, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Ya, ini yang mendukung tuh banyak ya, dari berbagai UMKM, seni budaya lokal, kemudian ada dari Pemda, dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Jember, dan harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo rawuh-rawuh rame-rame mendatangi RRI Jember untuk menghadiri atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
0: Ketua Panitia RRI Fest 2026, Lita Puspita, menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya, pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
2: Hari ini ada launching RRI Fest, dan hari ini banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah. Pasar murah ini yang kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember, dan di sini sudah diburu oleh ibu-ibu dari pagi, jam 8 pagi sampai sekarang sudah penuh. Selain pasar murah, juga ada kegiatan pasar UMKM di sini, dan juga ada, yang kita lihat di belakang, ada budaya-budaya dari beberapa komunitas yang bergabung di RRI Jember.
0: Kehadiran komunitas turut menambah semarak RRI Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu, Mila Guairi, menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
3: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya. Jadi sangat baik sekali untuk lebih memperluas, memperkenalkan RRI di masyarakat luas. Mungkin itu. Kita hari ini akan perform line dance. Gitu.
4: Ada berapa anggota ini?
3: Sebetulnya banyak anggotanya, cuman yang sempat hari ini cuma 5 orang.
0: Sementara itu, pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan Pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
5: Saya Valeria Grossi dari HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata Jember. Kita ikut RRI Fest 2026.
4: Iya, ya, dan pagi hari ini itu membawa produk apa saja dari UMKM?
5: Ya. Jadi kita ini yang di stand di depan ini, kita UMKM Lingkungan Hidup. Semua yang kita bawa ini adalah produk apa organik dan dari lingkungan hidup. Ini baik tanaman, ini pupuknya pakai ekoenzim. Jadi kita ini aromanya kita pakai aroma herbal. Yang di sebelah sana itu dari SDN Antirogo 2. Itu kreasi recycle dari apa galon dan juga dari depan. Yang ini sendiri ini sorghum. Ini ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa yang sedang digalakkan sekarang. Ini sabunnya sendiri dari pengolahan limbah kulit buah. Ini dari kulit dari biji bidara untuk tasbih dan lain-lainnya. Ini sendiri dari ekoprint, Mbak. Ini dari Buguru dan SD daerah Panti ya.
0: Dukungan juga datang dari Gerakan Pramuka. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang Argopuro Jember, Ahmad Nawawi, menyebut keterlibatan Pramuka dalam RRI Fest menjadi bentuk apresiasi atas ruang yang selama ini diberikan oleh RRI bagi kegiatan kepramukaan.
6: Kak Ahmad Nawawi, SHMPD, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang Argapura Jember. Yang pertama, karena apa, Pramuka itu diberikan ruang untuk bersiaran rutin sampai sekarang hampir 32 tahun, ini menjadi sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih ke RRI, maka ketika ada kegiatan seperti ini ikut mendukung dan sekaligus ingin membantu meramaikan dengan live TikTok dan juga nanti insya Allah ada teman-teman yang juga hadir di kegiatan fest ini. Kami sangat mendukung dan luar biasa RRI.
0: Di sisi lain, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember turut menghadirkan pasar murah. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting, Lilik, mengatakan komoditas yang dijual berupa beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar.
7: Saya Ibu Lilik Mafia SPD MPD dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapoting. Kegiatan pagi hari ini adalah kita dalam rangka mengikuti RI FAS ya. Kegiatan ini dengan kita dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengadakan pasar murah yang menyediakan beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar, dengan SPHP harga Rp57.000 dan minyak kita harga Rp31.000 per 2 liter.
4: Ya, Ibu, ada berapa banyak beras SPHP yang dibawa dan minyak juga?
7: Beras SPHP yang kita bawa 150 pack dan untuk minyak 20 dus.
0: Pasar murah tersebut juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Yanti mengaku terbantu dengan harga yang ditawarkan.
8: Minyak sama beras.
4: Ya, harganya berapa, Bu, minyak kita?
8: Alhamdulillah di bawah harga toko.
0: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Dia Debora, RRI Jember, melaporkan.
9: Saudara, sejarah baru ditorakan Kabupaten Bondowoso di kancah nasional. Angelika Teona Putri, siswi SMA Negeri 1 Tenggarang, menjadi pelajar pertama asal Bondowoso yang berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2026. Angel menjadi salah satu dari dua pelajar asal Jawa Timur yang dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka Nasional untuk bertugas dalam acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk sampai ke Istana Merdeka, Angel harus menjalani karantina dan pelatihan selama sekitar 40 hari dengan jadwal yang sangat padat. Selain pengalaman, Angel juga

ajang multi cabur ini dijadwalkan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Manajer Timnas Wushu Indonesia Iwan Kok mengapresiasi Kemenpora karena tambahan anggaran membuat program TC luar negeri dapat terlaksana. Iwan mengatakan PBWI memahami kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang sebelumnya membuat program TC luar negeri belum terlaksana. Semula anggaran pelatnas Asian Games 2026 sebesar Rp127 miliar rupiah, kemudian bertambah Rp95 miliar rupiah menjadi Rp222 miliar rupiah. Anggaran tersebut khusus untuk pelatnas, sedangkan pemerintah menyiapkan Rp61 miliar rupiah terpisah bagi kebutuhan pengiriman kontingen Indonesia. Saudara Lando Norris memenangkan Grand Prix Formula 1 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort pada Minggu 23 Agustus 2026. Pembalap tim McLaren itu mengungguli duo Mercedes Kimi Antonelli dan George Russell yang menduduki posisi kedua dan ketiga. Kemenangannya di Zandvoort, kota resort pantai di Belanda, membuat Norris kini melesat ke posisi keempat klasemen sementara. Pada GP Belanda, pria 26 tahun itu mengawali balapan dari pole position setelah tampil tercepat di sesi kualifikasi. Namun balapan sempat dihentikan akibat insiden yang dialami pembalap tuan rumah Max Verstappen pada lap pembuka. Setelah start diulang, pembalap Inggris itu justru kehilangan posisi terdepan usai disalip Antonelli. Kemenangan tersebut membuat Norris menempati posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Dia kini hanya tertinggal 24 poin dari Hamilton dan Russell yang sama-sama mengantongi 183 poin. Saudara, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Digo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang

0: selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita genta-genta Joss. Jadi karena memang Mbak Lita masih ada agenda dinas luar begitu ya, masih diusahakan banget untuk bisa kesini, bisa nemenin para penggemar Pro Dangdut semuanya. Untuk sementara izin, saya akan memberikan informasi-informasi untuk pendengar setia Pro Dangdut di siang hari ini mengenai jadwal RRI Fest 2026 nih pendengar. Jadi jadwal RRI Fest 2026 ini mulai di launching pada Senin kemarin 24 Agustus, kemudian diikuti dengan adanya bazar dan pasar murah, kemudian ada pentas rakyat. Dan bazar UMKM ini tidak cuman kemarin, hari ini pun juga ada, sampai nanti bahkan setiap hari sampai dengan tanggal 9 September 2026. Kemudian pasar murahnya juga masih akan hadir lagi nanti di tanggal 9 September, jadi jangan sampai dilewatkan. Di tanggal 26 Agustus yaitu besok begitu ya, itu agendanya adalah tabur bunga berbagi kasih di Panti Asuhan, tabur bunganya di Taman Makam Pahlawan begitu ya. Kemudian di tanggal 30 Agustus ada senam bersama, jalan sehat dan cek kesehatan gratis. Tentunya jangan sampai dilewatkan. Juga ada banyak sekali produk-produk lokal dari para pelaku UMKM di Jember begitu. Dan kemudian tanggal 3 September itu ada donor darah. Silakan untuk yang ingin ikut serta begitu ya, bisa menghubungi teman-teman tim donor darah begitu ya di RRI untuk bisa turut berdonor begitu. Kemudian di tanggal 7 sampai tanggal 8 itu ada penjurian Bintang Radio 2026, 7 sampai 8 September 2026. Di tanggal 11 September tepat di hari ulang tahun RRI begitu ya, penyulutan obor akan dilaksanakan. Tentunya di RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember. Begitu, semarakan RRI Fest 2026 dengan turut hadir. Monggo bisa hadir ke halaman RRI Jember untuk bisa turut menikmati serangkaian acara yang sudah disiapkan.
1: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar foto-foto seorang anak dengan mata yang mengeluarkan darah di media sosial Facebook. Foto-foto tersebut disertai dengan narasi yang mengatakan bahwa foto tersebut merupakan foto dari keponakan sang pembuat postingan yang mengalami mata berdarah akibat terlalu sering main HP. Akun tersebut juga mengimbau agar orang tua lebih berhati-hati jika memiliki anak yang senang main HP dan dialihkan kepada permainan yang lebih sesuai. Dokter spesialis mata, Dr. Ferdi Riza Hamzah spesialis mata, membantah bahwa bermain HP dapat membuat mata berdarah. Ferdi turut menjelaskan bahwa bermain HP memang dapat menyebabkan gangguan mata seperti mata lelah, mata kering, bahkan bisa menambah ukuran minus mata untuk anak-anak. Namun, Ferdi setuju terhadap himbauan jangan main HP terlalu lama. Beliau berpesan agar beristirahat dan menyimpan gadget untuk sementara apabila gejala mata lelah hingga pusing sudah timbul. Dokter spesialis mata RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Hendrian SPM, ini turut berkomentar. Beliau menegaskan bahwa pendarahan pada mata bisa terjadi pada pasien kelainan pembuluh darah dan bukan karena radiasi ponsel. Oleh sebab itu, maka kabar ini dapat dikategorikan sebagai hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sang Merah Putih.
1: Merah Putih selalu menjadi simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Namun ada satu fakta menarik yang jarang diketahui tentang bendera pusaka. Sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak lagi dikibarkan setiap peringatan hari kemerdekaan demi menjaga keutuhan kainnya yang telah berusia puluhan tahun. Sebagai gantinya, upacara kenegaraan menggunakan duplikat bendera pusaka. Sekretariat Presiden menjelaskan bahwa bendera asli kini disimpan dan dirawat secara khusus agar tetap lestari sebagai warisan sejarah bangsa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
2: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
3: Ibu!
4: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
3: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
4: Alhamdulillah Pak, doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
5: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan, ya nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

Jadi pendengar, seperti yang Nova sampaikan tadi, bahwasanya dalam rangkaian RRI Fest 2026 ini salah satunya ada bazar UMKM RRI Fest 2026. Jadi ini dibuka untuk umum. Silakan yang ingin berkunjung, yang ingin jajan-jajan untuk bisa membantu para pelaku UMKM gitu ya. Kita bantu perekonomian dari kawasan tempat kita tinggal istilahnya dengan cara membeli produk-produk lokal gitu kan. Salah satunya para pelaku UMKM yang ada di Bazar UMKM RRI Fest 2026. Jadi ada Bazar UMKM Zero Waste ya, tempat berbagi, berbelanja bijak dan mendukung produk lokal yang ramah lingkungan. Tempatnya di halaman RRI Jember, di Lejen Panjaitan 61 Jember. Jadi ada pasar murah kemarin tanggal 24 dan nanti yang selanjutnya di tanggal 9. Tapi kalau untuk bazar UMKM-nya setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mulai dari tanggal kemarin 24 Agustus sampai 9 September. Hari ini pun juga ada panggung rakyatnya. Kemudian ada diskusi dan literasi digital, sarasehan budaya juga ya. Jadi silakan bisa mampir ke halaman depan LPP RRI Jember.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

harus pamit undur diri. Untuk selanjutnya di perjalanan Jember sore ini akan dipandu oleh rekan Eti Darmiati, ya kan? Jeng Eti akan menemani aktivitas Anda di sore hari tentunya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
8: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
7: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
8: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
7: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
9: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
8: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong.
10: Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
11: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
12: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
11: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini edisi Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Selepas rekan Nova, Novita dan kawan-kawan temani Anda sejak siang tadi, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Diego Jakasundang, Bung Bagus dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Kami akan hadirkan serangkaian acara insya Allah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa menit lagi pendengar, kita awali kebersamaan kita dalam Jember sore ini dengan menghadirkan Kentongan. Ini sebuah acara yang mengupdate informasi seputar tangga bencana. Pada kesempatan hari ini akan mengangkat satu tema obrolan tentang menjaga keselamatan nelayan di tengah tantangan laut. Insya Allah akan bersama Koordinator Pos SAR Jember. Dan acara keren ini akan dipandu rekan Jova Renta Picus Wiasa. Jadi tetaplah bersama kami RRI Jember Programa 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami saudara pendengar di Dialog Kentongan. Dan sore hari ini edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Selama beberapa menit ke depan kita akan bersama untuk membahas seputar tanggap bencana saudara pendengar. Dan kita ketahui saudara pendengar, laut menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang setiap hari menghadapi berbagai kondisi dan tantangan di perairan saudara pendengar. Namun aktivitas melaut juga memiliki resiko keselamatan yang tidak bisa diabaikan. Mulai dari perubahan cuaca yang cepat, gelombang tinggi, kerusakan kapal atau mesin, hingga berbagai kondisi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Peristiwa kecelakaan dan operasi pencarian serta pertolongan terhadap nelayan menjadi pengingat penting bahwa keselamatan harus menjadi prioritas sebelum maupun selama melaut, saudara pendengar. Pengetahuan tentang kondisi cuaca, kesiapan peralatan keselamatan, kemampuan membaca situasi di laut, serta komunikasi dengan pihak terkait menjadi bagian penting dalam upaya mencegah jatuhnya korban. Melalui Dialog Kentongan kali ini kita akan membahas bagaimana nelayan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan saat laut, sekaligus memahami peran tim SAR dalam memahami menghadapi kondisi darurat di perairan. Bersama dengan Bapak Jeffriansah Putra Pratama selaku Koordinator Pos SAR Jember. Selamat sore Pak Jeffriansah Putra Pratama.
1: Selamat sore Mas Jova, selamat sore pendengar RRI setia. Bagaimana kabar Mas Jova?
0: Alhamdulillah baik. Panggilnya Pak Jeffrey ya?
1: Ya betul,
0: okay. Panggil aja. Apa kabar Pak Jeffrey? Ya. Jenengan apa kabar?
1: Alhamdulillah, semua masih kekuatan 55 dalam kondisi dan situasi dengan apa ya, kondisi saat ini kita sedang sesuai dengan tadi yang diawali itu, lagi kondisi cuaca di perairan ini lagi tidak baik-baik saja.
0: Ini posisi Pak Jeffrey sedang di mana?
1: Baik, Mas Jova, saat ini kami apa namanya dari Jember, Basarnas Jember, langsung kantor SAR Banyuwangi. Saat ini kami sedang melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap 3 nelayan yang dinyatakan hilang. Saat ini sudah memasuki hari ke-7. Puji syukur alhamdulillah di hari ke-5 kita berhasil mengevakuasi 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Tersisa sisa 2 korban hingga saat ini masih operator masih sedang berlanjut dan upaya-upaya telah kita lakukan.
0: Oke. Okay. Begitu. Itu adalah kecelakaan ini ya, laka laut KMP apa namanya?
1: KMP Pantas.
0: KMP Pantas ya. Pantas. Itu ya. Terjadi beberapa waktu lalu dan sekarang sudah memasuki hari ke-7 pencarian. Dan berapa korban yang sudah ditemukan, Pak?
1: Saat ini untuk total korban itu yang dinyatakan hilang itu ada 3 orang, Mas Jeffa. Pada saat itu awali di hari pertama kita dapat informasi dari rekan-rekan dari Polair bahwa ketika tanggal berapa itu ya, sekitar hari itu dari sekarang itu saya lupa, bahwa ada satu nelayan KLM Pantas yang sedang melakukan posisi balik, sudah posisi menebar jaring, dan ketika masuk di pesisir pantai Maleman perahunya disapu ombak. Akhirnya 3 orang dinyatakan hilang. Dan itu juga kita langsung dapat perintah untuk melakukan open SAR, operator, melakukan pencarian.
0: Itu jaraknya berapa kilometer dari bibir pantai, Pak?
1: Ya, dari LKK, dari lokasi kejadian kecelakaan, untuk korban, yang satu korban berhasil kita evakuasi, itu 10 nautical mil arah timur dengan headingnya itu 105 derajat dari OKK, berarti arah timur, dengan jaraknya itu 110 nautical mil. Diketahui satu korban itu sudah ya terapung di pesisir pantai. Jadi berkat informasi dari nelayan sekitar, jadi kita langsung bisa melakukan evakuasi di hari Selasa kemarin.
0: Oke. Baik, Pak Jeffrey, apa yang membedakan perairan di Jember dengan perairan di daerah lain atau pantai selatan dengan pantai utara misalkan keadaannya? Yang membedakan apa? Bahayanya, bedanya di mana? Seperti apa? Monggo.
1: Baik, perlu kita ketahui bersama dan mungkin sudah menjadi pengetahuan pendengar Radio RRI bahwa di wilayah pesisir pantai selatan bagaimana karakteristik pada pantai selatan itu yang memang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang ketinggian gelombang itu cukup tinggi. Kita perlu ketahui bersama di puncak-puncaknya gelombang itu pasti diawali di bulan Agustus, September, Oktober, November, pokoknya di akhiran ber-ber itu sudah ketinggian gelombang itu sudah cukup tinggi ya. Dan juga kecepatan angin juga cukup kencang sekali. Sebenarnya ini sudah jadi edaran sebenarnya ya, sudah jadi early warning dari rekan kita BMKG mengedarkan bagaimana informasi kondisi cuaca maritim di saat itu. Namun balik lagi karena ini berkaitan dengan nafkahnya mereka, bagaimana mereka harus hidup, kan? Jadi memang mau mereka memperjuangkan nyawanya sendiri untuk kehidupan keluarganya. Tetapi dari upaya-upaya pemerintah sebenarnya negara sebenarnya sudah hadir sebenarnya memberikan jaminan keselamatan sebenarnya untuk nelayan-nelayan yang ada di wilayah pantai selatan ya. Seluruhnya mungkin itu biasanya dari BPJS tenaga kerjaan sudah mengcovernya terkait bagaimana keberlangsungan kehidupan keluarganya ketika ada kondisi berbahaya contohnya. Namun kendalanya itu memang kendala di lapangan, kita ngomong secara global. Terkadang nelayan itu enggan sekali untuk meluangkan menyisihkan uangnya untuk melangsungkan pembayaran setiap bulan. Akhirnya yang menjadi gratis pembayaran satu tahun dari pemerintah akhirnya terputus, Pak. Sehingga seperti kemarin ya yang kita ketahui bersama untuk korban dari tiga korban tersebut yang kemarin itu ada seorang bapak dan anaknya. Seorang bapak dan anaknya. Yang kemarin adalah anaknya yang ditemukan. Gitu. Okay. Kemarin kita hadir ke keluarga korban, ternyata kehidupannya di keluarga korban itu ya sebenarnya ya sederhana lah, sederhana. Di mana saya ditemui oleh seorang ibu dan seorang istri dan anak

0: Setidaknya ulang tangan lah. Memang beda sekali antara pantai selatan dan pantai utara. Gimana kalau pantai utara cenderung di bulan-bulan yang memang bulan-bulan seperti ini memang lebih landai. Meskipun memang ada peningkatan karena pantai utara tidak seganas pantai selatan. Kemarin saja untuk tim saya itu untuk melakukan evakuasi, pencarian, pertolongan itu dengan alut kita menggunakan perahu karet, perahu berbut. Kami harus mengambil tindakan bahwa ini tidak mungkin kita lakukan dengan perahu berbut. Akhirnya kita lakukan pencarian, pertolongan itu menggunakan dukun nelayan untuk exit entry perahu karet. Karena kalau rubber boot kita ketahui bersama dia memiliki lunas yang cukup besar ya mas ya, sehingga tidak bisa memecah ombak. Dengan gelombang 2 top maksimumnya kemarin itu di 3 meter. Kan problemnya untuk di pantai selatan ini untuk ketika kita exit dan entry-nya perahu yang tidak bisa. Kalau sudah bisa lolos dari itu sudah aman-aman saja sebenarnya untuk di tengah gelombang itu sudah cenderung kita bisa menyesuaikan. Tapi ketika kita keluar dari pelawangan dari pesisir pantai utara dengan ketinggian gelombang seperti itu memang harus menggunakan perahu-perahu dan kita harus memang betul-betul perhitungan ombaknya juga harus benar sekali. Berapa kali kan karakteristik kita harus mempelajari dulu apakah ombak ketujuh baru kita bisa masuk, apakah ombak ketiga baru kita masuk gitu.
1: Ada hitungannya ya.
0: Yang harus ya harus kita pelajari lebih dahulu di lapangan seperti itu mas.
1: Oke.
0: Tanpa mengabaikan keselamatannya anggota seperti itu.
1: Oke. Nah terkait dengan keselamatan para nelayan ini pak, yang ingin melaut ya seganas apapun ombak, tetapi nantinya akhirnya juga bakal kalah dengan kebutuhan perut ya pak ya. Nah itu sudah dibuktikan kemarin kan. Nah apa yang harus dipersiapkan dari para nelayan sendiri selain peralatan, mungkin juga cara membaca kondisi atau cuaca pada saat itu seperti apa, bisa digambarkan? Monggo silakan.
0: Baik mas, jadi sebenarnya dari pemerintah instansi terkait dari dinas perikanan, dari Sabandaran, termasuk dari BBBD, dari Basarnas, stakeholder yang terlibat di situ, tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan, tidak henti-hentinya juga memberikan bantuan berupa life jacket kepada mereka, agar setidaknya mereka itu mengenakan life jacket pada saat exit dan entry perahu karet, exit dan entry perahunya, perahu nelayannya. Setidaknya kan mungkin sekitar 10 menit lah mereka mengenakan life jacket, setelah itu dilepas untuk life jacket. Namun karakteristik tradisi budaya itu kan tidak bisa kita langsung membalikkan telapak tangan, apalagi ada opini dari nelayan sekitar itu kalau kita mengenakan pak itu malah mengundang katanya seperti itu. Memang jadi mitos tersendiri bagi mereka, mengundang bahaya seperti itu. Jadi mereka itu yang kita ketahui bersama yang selamat-selamat itu hanya berbekal pada drum, jurigen atau bahkan stereofoam yang ada di sekitar. Memang budaya itu tidak bisa kita lakukan secara instan. Namun saya sudah merumuskan solusi sebenarnya kepada instansi terkait, termasuk kita juga berkoordinasi dengan pimpinan. Bagaimana kita mengubah budaya nelayan pantai selatan yang abai terhadap keselamatan dirinya sendiri khususnya. Dengan cara kita memberikan edukasi kepada anak-anaknya ya mas ya, anaknya kita masuk ke sekolah-sekolah, kita berikan pemahaman betul terkait keselamatannya, jiwanya, orang tuanya. Mungkin di 1-2 tahun tidak akan terasa, tapi ketika anaknya mulai sadar, sebenarnya anaknya bisa mengingatkan kepada orang tuanya seperti itu. Ya kan, kalau kita langsung masuk ke sasaran, saya rasa dengan budaya kita tahu bersama, Pak, budaya orang pesisir kan memang sedikit kontradiktif dengan apa yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka juga, sebenarnya sudah tidak henti-hentinya kita memberikan edukasi kepada mereka. Memang cuaca pantai selatan itu memang sangat kuat sekali memang ya. Saya juga

0: sempat berpikir kemarin ketika hadir, wah betul-betul ini adalah suatu perjuangan, mereka adalah pahlawan untuk keluarganya sebenarnya, yang menggadaikan apa namanya nyawanya sendiri untuk kehidupan keluarganya, bagaimana berlangsung dan lain sebagainya. Namun ya namanya sudah semua kan sebenarnya hanya menunggu waktu ya Mas ya. Seperti kita sekalian sebenarnya hanya menunggu waktu, cuma caranya ini bagaimana. Setidaknya kalau ada jaminan dari mereka, kita tidak perlu tidak apa ya kasihanlah kepada keluarga-keluarga kita. Seperti itu, Mas.
1: Setidaknya masih ada manfaat yang diberikan dari jaminan-jaminan itu kepada keluarganya, itu.
0: Betul, kalau tidak
1: ada jaminan apapun, keluarganya juga nggak dapat apa-apa, kan kasihan juga Pak ya.
0: Betul Mas. Saya sangat miris sekali kemarin ketika yang bapak sama ibu saya hadir kemarin ke sana, memang ditinggalkan anak seorang laki-laki, ibu suami apa ibunya itu tegar, istrinya juga tegar itu ya. Ya sudah jalannya sudah. Saya juga dengan hadir ke sana, saya juga koordinasi dengan nelayan-nelayan sana juga, jangan lupalah untuk ada bekal lah untuk setidaknya ditinggalkan dari seorang nelayan yang sedang berjuang untuk kehidupan mereka semua.
1: Baik, Pak Jeffrey, kapan terakhir pencarian?
0: Baik, untuk sesuai dengan undang-undang pencarian pertolongan tahun 2000, undang-undang nomor 29 tahun 2014, untuk pencarian pertolongan itu maksimum di 7 hari operasi SAR. Saat ini adalah operasi SAR hari terakhir untuk pencarian pertolongan. Seandainya pun nanti hingga hari ini belum ada tanda-tanda yang ditemukan, yang pasti operasi SAR kita usulkan untuk dinyatakan ditutup dan dilanjutkan dengan pemantauan. Tapi tidak mengurangi kualitas operasi pencari SAR. Dengan cara apa? Kita tetap menjalin komunikasi di sepanjang pesisir pantai selatan, khususnya di daerah Lumajang, di Pantai Dampar, di Pantai Bambang, Watu Pecah, hingga Pantai Sendang Biru di wilayah Malang, seperti itu. Seandainya pun nanti di hari keberapa pun ada evakuasi, ada penemuan, informasi bahwa ada ditemukannya korban, operasi SAR bisa dibuka kembali, seperti itu Mas Jopa.
1: Oke, berarti sekarang hari terakhir, Pak Jeffrey juga ikut terjun di lapangan ya Pak?
0: Betul Mas, saya tetap membackup teman-teman, membackup anggota saya, tetap saya dampingi bagaimana mereka, sehingga mereka bisa teliti dalam melakukan tindakan-tindakan operasi SAR. Karena mohon maaf, mungkin seperti ini, mungkin saya itu membawa kami itu membawa hanya 5 anggota mungkin ya Mas ya. Kami hanya membawa 5 anggota. Tanpa disadari, di 5 anggota tersebut ada anaknya, ada istrinya, anaknya 3, istrinya 3, anaknya 3.
1: Ya kan, istrinya kacau kalau istrinya 3.
0: Yang ketahuan istrinya 1 gitu kan, ya oke. Ya, jadi setidaknya 1 orang ini sudah hitungannya 5 orang gitu kan. Jadi itu yang saya harus pertimbangkan, bagaimana kita harus menilai betul seorang OSC di mana dituntut untuk harus kita harus bisa profesional dalam melaksanakan pelayanan operasi SAR tanpa mengabaikan keselamatan anggota yang di lapangan.
1: Baik Pak Jeffrey, selamat bertugas, tetap hati-hati Pak Jeffrey. Apapun hasilnya,
0: terima kasih Mas Jova.
1: Ya, saya doakan apapun hasilnya semuanya tetap baik-baik saja dan tidak ada perlu hal-hal yang harus terjadi apapun itu. Baik, dan semoga juga pencarian membuahkan hasil. Baik, selamat bertugas Pak Jeffrey.
0: Siap.
1: Selamat sore Pak Jeffrey. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jeffrey.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam.
1: Baik, demikian tadi saudara pendengar, dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita bersama Bapak Jeffrey Putra Pratama selaku koordinator POSAR Jember, dan sekarang sudah memasuki pencarian hari ke-7 atau hari terakhir. Semoga 3 korban yang masih dinyatakan hilang dari laka laut KMP Pantes, yaitu kapal nelayan, bisa segera ditemukan. Dan untuk Anda saudara pendengar, yang berada di laut atau menghabiskan liburan di laut, ya, atau sekedar berkunjung di tepi-tepi laut, harap berhati-hati karena di bulan ini menurut informasi dari Pak tadi, Pak Jepri tadi, gelombang sedang naik-naiknya dan memang agak sedikit anginnya agak sedikit kencang, dan kita patut waspada dan hati-hati. Untuk Anda yang pergi melaut, jangan abaikan life jacket untuk dipakai agar menjaga keselamatan, terutama pada saat entry dan exitnya dari darat ke laut, ya. Itu yang paling rawan, kata Pak Jeffrey tadi, harus sebisa mungkin harus memakai life jacket untuk menjamin keselamatan. Dan hal-hal lain, membaca informasi cuaca juga sangat penting untuk Anda yang ingin pergi melaut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keluarga kita menunggu di rumah. Baik, terima kasih sudah mendengar. Demikian tadi dialog kentongan sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tangguh.
2: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: Waktunya kentongan. Jika ada himbauan evakuasi dari petugas saat terjadi banjir, apa yang harus dilakukan? A. Ikuti arahan petugas. B. Abaikan saja, karena kita harus menjaga harta milik kita. C. Halangi pintu rumah dengan karung berisi pasir, agar air tidak masuk ke dalam rumah. Jawaban yang benar adalah A. Ikuti arahan petugas. Karena petugas sudah sangat paham segala kemungkinan yang akan terjadi jika masyarakat tidak dievakuasi dan air sewaktu-waktu bisa lebih deras tanpa bisa diprediksi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Itu kipas angin kalau udah selesai dimatikan.
2: Iya. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian.
1: Itu kompor kalau udah selesai jangan lupa dimatikan.
3: Oh iya. Apa sih ini kok cerewet amat sih?
1: Gini ini kan buat keamanan kita toh. Coba bayangin kalau kita ceroboh hanya gara-gara lupa matikan kipas angin. Bisa panas dan juga kebakar kan? Kompor juga gitu. Please deh, kan hal ini simple toh.
3: Iya, siap laksanakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Refka Garhi. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Muhammad Ali melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
3: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Putih Daya, kemudian beberapa desa di Rubaru, Pesoka, Mandele, sudah meminta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaruratan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
2: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih Refka. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Ani Hasana melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
6: Iya, kita bawa 7 truk.
7: Wah, 7 truk?
6: Iya, 7 truk, ya.
7: Mungkin bisa diperjelasin.
6: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
7: Jadi dengan persetujuan
6: Pak Camat dan Pak Wabub.
5: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
8: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
5: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
4: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
9: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rengetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertentangan pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KWAM 1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana kamtipmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
10: Dan insya Allah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP, selaku penegak perda di Pedesaan. Insya Allah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam ya batas akhir, yang tentunya dalam hal ini surat edaran itu membatasi sampai pukul 22.00.
9: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalap Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
11: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya, karena mereka, tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
9: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtipmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA N1 Ketuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikut laporan Witra Adila.
12: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 mendorong industri otomotif menyoroti aspek efisiensi kendaraan. Selain harga pembelian, biaya kepemilikan dalam jangka panjang dinilai menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
15: Target Indonesia memproduksi mobil listrik nasional secara massal paling lambat tahun 2028 mendapatkan perhatian dari industri otomotif. Head of Training Departemen VinFast Indonesia, Rinaldi Ginanjar Ramdhani, Selasa siang menilai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu mempertimbangkan biaya dari kepemilikannya. Menurutnya, konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan saat membeli mobil listrik, biaya selama kendaraan dimiliki juga menjadi pertimbangan yang penting. Ia menjelaskan konsumen perlu menghitung biaya yang dikeluarkan selama memiliki kendaraan dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Menurut Rinaldi, pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai efisiensi kendaraan listrik bagi konsumen.
16: Hal yang pertama kita lihat adalah ketika membeli sebuah kendaraan listrik, maka sebetulnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan hanya harga beli, tapi sebenarnya kira-kira berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selama memiliki kendaraan listrik, misalkan 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, dari sini sebetulnya VinFast ingin membantu customer-customer kami untuk melihat sisi lain dari kendaraan listrik yang saat ini di Indonesia tentunya kita sudah tahu ya bahwa listrik itu ternyata lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan bensin. Tapi sebenarnya ada hal lain apalagi sih yang perlu kita edukasi ke customer-customer kami.
15: Rinaldi menilai kendaraan listrik saat ini memiliki peluang menjadi alternatif kendaraan berbahan bakar bensin. Efisiensi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai kesabaran, keikhlasan, dan prasangka baik diharapkan dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Berikut laporan Faiz Putra.
17: Pondok Pesantren Kota Alif Lamim menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal atau hari Selasa 25 Agustus 2026. Pondok yang bertempat di Jalan Kebonsari Baru Selatan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tersebut menggelar peringatan Maulid Nabi yang diikuti oleh ribuan santri dan santriwati. Dalam acara tersebut turut hadir undangan stakeholder dan tokoh masyarakat sekitar serta para orang tua santri yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan suasana yang hikmat dan rukun. Acara dimulai pukul 7 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang ditutup dengan sholat duhur berjamaah. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lamim, Ida Mawardi, saat diwawancara RRI di tengah berlangsungnya acara mengatakan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi warga pondok untuk mengenang perjuangan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menambahkan peringatan kali ini juga sebagai refleksi bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi negara yang penuh dinamika dan ujian seperti bencana alam maupun bencana sosial yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir. Harapannya, teladan kesabaran dan keikhlasan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dimaknai secara bersama.
18: Jadi memang Maulid Nabi dan haul itu adalah momentum kita melibatkan wali santri, masyarakat sekitar, jamaah, simpatisan, dan yang tak kalah penting adalah santri. Baik santri yang masih ada di dalam maupun yang sudah berada di luar pondok. Pesan khusus untuk santri adalah marilah kita semakin mencintai Nabi kita, semakin semangat untuk meneladani Nabi kita. Sehingga dalam setiap keadaan kita siap menjalani semua tugas kehidupan.
17: Ia juga menyebut tuntunan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak kalah penting adalah membudayakan prasangka baik. Oleh karena itu dirinya mengajak para santri serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi pikiran buruk dan berfokus pada penyelesaian masalah dengan hati dan pikiran yang sejuk. Selain itu, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan tahun ini tidak hanya diinisiasi oleh warga pondok saja, namun juga terdapat beberapa unsur masyarakat mulai dari kepolisian, TNI, simpatisan, dan tokoh masyarakat yang turut mendukung acara kali ini. Faiz Putra melaporkan.
4: Soekarno Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
19: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
20: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
19: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
21: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame lah. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
19: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
22: Terima kasih, Dio. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Informasi lengkapnya disampaikan Imam Malik.
23: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan sejauh ini PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
24: Dari 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan. Lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu.
23: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih turut didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran Angkatan Darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
22: Pendengar dan pemirsa, grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Berikut laporan Ulfa Larasati.
25: Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kunutaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat sekota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan Jaler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
0: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
25: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
22: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
1: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, RRI Fest 2026 menjadi ruang kolaborasi antara RRI, masyarakat, dalam hal ini komunitas, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Beragam kegiatan seperti pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya turut memeriahkan festival ini. Gea Debola melaporkan.
2: RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
3: Hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026.

0: bergabung dari Jombang.
1: Kehadiran komunitas turut menambah semarak Kerry Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
2: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya.
1: Sementara itu, pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
3: Yang di stand di depan ini, kita UMKM lingkungan hidup. Semua yang kita bawa ini adalah produk organik dan dari lingkungan hidup.
1: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajak hiburan, tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Dia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
5: Terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa. Polda Jawa Timur bersama gabungan kelompok tani memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur. Sebanyak 1,2 ton bawang putih varietas lumbu hijau ditanam di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
6: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok Tani Subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir.
7: Dusun Kenongo Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas lahan 1,5 hektar. Terdiri dari 1 poktan, bibit 1.200 kg dan jenis pupuk ZA, SP36 dan KCL yang merupakan sumber unsur hara makro utama bagi tanaman.
6: Penanaman di 3 wilayah itu direncanakan berlangsung pada September hingga Desember. Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
8: Terima kasih Dia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kami masih terus bisa menjadi sahabat terbaik Anda, menemani apapun aktivitas Anda sore ini pendengar. Mungkin menemani perjalanan Anda entah dari mana menuju ke mana, atau menemani waktu santai Anda sore ini. Kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember masih lumayan hangat. Jadi di luar sana masih terang, benderang. Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah sama? Jika sore ini Anda merasa punya informasi yang bermanfaat untuk pendengar yang lain, Anda bisa sampaikan kepada kami di jalur WhatsApp 0811-3040-911. Edisi siar hari ini harinya hari Selasa, tanggalnya 25 Agustus 2026. Kalau di kalender merah nih ya. Pendengar, pernah nggak Anda melirik kalender kerja kemudian batin, kok pertengahan sampai hampir akhir Agustus nggak ada kalender merah ya? Ada tapi ya, hari ini hari libur nasional. Kalau bicara tentang kalender, rata-rata dari kita ini memang refleks mencari tanggal merah saat menjalani rutinitas harian yang padat. Ya enggak? Ngaku. Kalau iya, sebenarnya kita masih bisa mengubah cara pandang. Sebenarnya loh ya, kalau mau. Secara sosiologis, kalender merah memang dirancang sebagai jeda komunal. Artinya waktu untuk istirahat atau sejenak lepas dari rutinitas. Namun, peradaban kan tidak dibangun hanya di tanggal merah ya. Bahkan lebih banyak di tanggal-tanggal yang warna kalendernya hitam. Semoga lah jika kita terbiasa mencari dalam satu bulan mana nih tanggal yang warna merah dalam kalender. Semoga itu bisa kita ubah. Oke, kalau bicara tentang kalender tanggal 25 Agustus, saya mesti cari nih ada apakah dalam catatan peradaban sejarah dunia. Wow, di tahun 1609 tercatat di sini Galileo Galilei pertama kali memamerkan teleskop baru di hadapan para pembuat undang-undang di Venesia. Sebuah penemuan sederhana yang akhirnya hari ini di abad ini mengubah total cara manusia memahami alam semesta. Itu. Kemudian tanggalnya 25 Agustus ya. Di tahun 1912, para tokoh pergerakan di Asia ini mulai mengonsolidasikan partai-partai politik modern yang kelak mengantarkan kemerdekaan di banyak negara. Poin pentingnya apa ya? Sama-sama punya catatan yang luar biasa. Tapi semoga lah apa yang kami suguhkan sore ini bisa menambah catatan kecil Anda. Kemudian jika sore ini Anda sedang bersiap untuk mengelola energi positif Anda menyambut esok hari, semoga Anda berhasil. Selamat sore. Kami ucapkan untuk yang menyimak kami di kawasan Jember dan sekitarnya melalui 95,4 FM. Apa kabar Lumajang di 95,8 FM. Situbondo melalui 97,8 FM, kemudian Banyuwangi dan Bondowoso yang bisa simak RRI Jember melalui 91,6 FM. Kami ucap selamat sore semuanya, termasuk untuk Anda dimanapun Anda berada yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pernah lihat kain tenun dengan motif rumit, ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Oke Bun, terus, terus, mundur, mundur, mundur, ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, ya, ya, lagi, nah, kiri kuat, kuat, kuat, kiri kuat Bun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang, mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Rukun bertetangga dengan sesama, ini merupakan salah satu makna dan esensi khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat yang memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk memperkuat persatuan, maka kasih sayang ini sebagai inspirasi untuk kita jaga dengan kerukunan, persaudaraan, ukhuwah itu istilahnya ya. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial. Dan lebih dari itu sebenarnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah momentum spiritual. Selain mengenang kelahiran beliau, juga meneladani akhlak mulianya serta mengekspresikan rasa syukur atas kehadiran beliau ke muka bumi. Jadi dengan meneladani misalnya menginternalisasi sifat-sifat utama, apa saja itu? Sidik. Sidik ini jujur, kemudian amanah, terpercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah cerdas. Dan ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga rangkaian acara dalam peringatan ini tidak selesai hanya di hari ini. Ada beberapa sahabat yang memberi informasi dalam beberapa hari ke depan masih ada beberapa kegiatan, di antaranya solawatan, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Apapun itu, semoga tidak mengurangi makna dan esensi utama dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video di media sosial mengklaim bahwa utang Indonesia telah mencapai 10.000 triliun rupiah. Wow. Sehingga pemerintah mengalami krisis ekonomi dan memaksa rakyat membantu melunasi hutang melalui peningkatan pembayaran pajak. Narasi tersebut disertai potongan video dari kanal YouTube Astronasi yang seolah-olah mendukung klaim tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim ini tidak benar. Data Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.038,3 triliun rupiah. Selain itu, video asli dari kanal YouTube Astronasi hanya membahas kondisi perekonomian dan pentingnya membenahi struktur APBN tanpa menyatakan bahwa pemerintah akan memaksa rakyat membayar pajak untuk melunasi utang negara. Kesimpulannya, narasi yang mengklaim tentang utang Indonesia telah mencapai nilai yang luar biasa ini dan rakyat dipaksa membantu melunasinya melalui pajak merupakan kabar bohong, hoax yang memelintir data serta konteks video asli. Demikian Cek Fakta Pro 1 Era di Jember.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan sore ini akan menyampaikan tausiah berjudul Fakta Mengejutkan, disampaikan oleh Mas Muhammad Abdurrahman. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Tausiah sore ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat dan menjadi sebab bertambahnya iman, bukan sekedar mengisi waktu luang semata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fakta yang mengejutkan dari sebagian kita, yaitu Islam tak lahir di tanah imperium, tapi lahir di padang yang gersang, di tanah yang tandus, di sebuah jazirah yang bernama Arab. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa bukan di Persia saja yang penuh dengan filosofi? Kenapa bukan di Romawi saja yang kuat nan megah? Kenapa bukan di Cina atau bahkan di India yang syarat akan spiritualisme? Lalu, mengapa harus di tanah Arab? Inilah yang akan kita renungi dalam edisi kali ini, yaitu fakta mengejutkan Islam tak lahir di tanah imperium. Materi yang kami angkat dalam siaran kali ini merujuk pada kitab Fiqh Sirah karya Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid. Dan pembahasan mengenai ini, yaitu alasan pemilihan Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah Islam, kami kutip dari halaman 20 hingga 22 dalam kitab tersebut. Kemudian beliau, Syekh Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid, menjelaskan pada catatan kaki di halaman 20 bahwa pembahasan alasan pemilihan Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah penutup itu bukan sesuatu yang memiliki dalil pasti dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, namun lebih kepada bentuk ijtihad ilmiah, upaya untuk menggali sebuah hikmah dari ketetapan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, wal ilmu bil hikmatil hakikiyati indallahi subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu tentang hikmah itu sejatinya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namun justru disitulah keindahannya, para pendengar setia RRI. Kita diajak untuk berpikir, diajak untuk merenung, diajak untuk memahami betapa cermat dan strategisnya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada alasan pertama. Kenapa Allah pilih Jaziratul Arab sebagai titik awal risalah penutup bagi umat yang ada di muka bumi ini? Yaitu adalah kemerdekaan Jaziratul Arab. Pada saat Islam diturunkan, dunia sedang dikuasai oleh dua adidaya, yaitu Romawi dan juga Persia. Namun uniknya, wilayah Arab itu selamat dari cengkraman mereka berdua. Tidak ada koloni, tidak ada dominasi militer, dan juga tidak ada intervensi ideologis. Maka artinya, Jaziratul Arab itu netral, menjadi ladang bebas, tempat di mana risalah baru bisa tumbuh tanpa langsung dibungkam oleh imperium besar. Masuk pada alasan yang kedua, tidak adanya agama yang dominan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, meski banyak orang yang menyembah berhala di masa itu, tapi tidak ada satu agama resmi yang menyatukan mereka. Bahkan berhala yang disembah pun itu bermacam-macam. Ada yang contohnya menyembah malaikat, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah bulan. Tapi yang paling umum itu adalah menyembah patung-patung. Tapi lucunya, tiap kabilah itu punya patungnya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar kuat secara teologis. Bahkan ada di antara mereka itu saling mengkritik penyembahan itu secara terbuka. Kemudian setelah itu ada juga yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan juga sedikit yang masih memegang ajaran Tauhid Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dari kondisi ini menunjukkan bahwasannya hati masyarakat Jaziratul Arab sedang mengalami kekosongan spiritual. Mereka lelah dengan kebingungan beragama. Dan inilah saat yang paling tepat untuk hadirnya risalah Tauhid. Kemudian alasan yang ketiga adalah sistem kesukuan yang kuat. Mungkin di antara kita berpikir sistem suku itu primitif. Tapi justru di masa awal dakwah Islam itu menjadi tameng yang sangat-sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari Banu Hashim. Meski belum semua dari Banu Hashim itu menerima dakwah beliau, namun loyalitas kekabilahan atau kesukuan tetap membuat mereka melindungi beliau. Bahkan pamannya Abu Talib jadi pelindung paling setia. Sejarah mencatatkan ketika Nabi Muhammad SAW diboikot di Syi'ib, seluruh Bani Hashim bahkan yang belum masuk Islam pun ikut bersolidaritas. Maka itulah bukti betapa kuatnya sistem kesukuan saat itu yang menjadi pondasi pelindung bagi dakwah Islam ini. Masuk pada alasan yang keempat, yaitu kaum Arab itu masih murni dari pengaruh luar. Kalau di dunia saat itu sudah modern dengan filsafat Yunani, kemudian budaya Persia, kemudian peradaban Romawi, maka Jaziratul Arab adalah sebaliknya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zaid Ibn Abdul Karim Zaid, fahum kama yuqal khamatun tabi'iyyatun. Mereka sebagaimana disebut adalah bahan mentah alami. Kemudian beliau melanjutkan, lam tu'athir fihimul hadaratu wal afkarul ukhra, yang belum terjamah budaya dan juga pemikiran luar. Dengan kata lain, mereka adalah tanah subur untuk menanam benih Islam yang murni tanpa campur aduk warisan budaya lainnya. Kemudian para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, alasan yang kelima dipilihnya Arab sebagai titik awal risalah penutup adalah letak geografis yang strategis. Jaziratul Arab itu berada di tengah-tengah dunia lama, ya. Dan secara mengejutkan, ternyata kota Makkah adalah titik pusat dari dataran bumi. Dalam majalah Al-Buhuth Al-Islamiyah edisi kedua dalam halaman 292, ya, dalam kata pengantar penelitiannya yaitu Dr. Hussein Kamaluddin menyatakan, wajadtu anna Makkah al-Mukarramata hiya markazut da'irah tamurru bi atrafi jami'il qarrat. Aku mendapati bahwa Makkah al-Mukarramah adalah pusat dari lingkaran yang menjangkau ujung-ujung seluruh benua. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna madinata Makkah al-Mukarramata fi hadhihi al-halati tu'tabaru markazan lil-ardi yabisah. Dan bahwa kota Makkah al-Mukarramah dalam konteks ini yang menjadi pusat daratan bumi. Waqad sadaqallahu al-'adzim idh yaqul, dan benar sekali ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung tatkala menyampaikan dalam firman-Nya, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundira ummal qura wa man haulaha, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura, yakni kota Makkah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Nah, Ummul Qura induknya negeri, yaitu menunjukkan kota Mekah maksudnya, sebagai pusat peradaban, poros dakwah, dan pijakan sejarah manusia. Menyiratkan dalam dakwah itu dimulai dari pusat, menuju ke pinggiran, sejalan dengan letak geografis Mekah sebagai poros daratan dunia. Kemudian masuk pada alasan yang keenam, yaitu satu bahasa dan satu komunikasi. Bayangkan para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, kalau menurut BPS saja, Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia, itu ada 718 bahasa. Nah, susah kan menyampaikan dakwah dalam satu bahasa saja. Nah, ini adalah kelebihan Jaziratul Arab yang disampaikan oleh Abul Hasan An-Nadwi dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah di dalam halaman 22. Beliau menyebutkan kanat lahum lughatun wahidatun. Mereka hanya punya satu bahasa. Wahia al-lughatul arabiyyatu, yaitu bahasa Arab. Maka bahasa ini bukan cuma satu, tapi juga fasih, kaya akan makna dan kuat strukturnya. Maka sangat cocok untuk menyampaikan wahyu yang luhur, yaitu Al-Quranul Karim. Masuk pada poin yang ketujuh, yaitu adalah Makkah adalah pusat pertemuan tahunan. Maka setiap tahun orang-orang dari seluruh jazirah Arab itu datang ke kota Makkah, baik untuk berziarah, untuk berdagang, atau untuk mengikuti festival syair. Disampaikan juga oleh Syekh Abdullah Al-Musa di dalam kitabnya Asbabun Najah Wadda'wah Al-Islamiyah di halaman 136. Beliau mengatakan, Inna Makkatal Mukarramata tatamayyazu bikathiratil wafidina 'alaiha. Sesungguhnya Makkah Al-Mukarramah itu memiliki keistimewaan dengan banyaknya orang yang datang dari berbagai penjuru kepadanya. Wa hadha yusahhilul intiqalal risalah. Dan hal ini menjadikan penyebaran risalah Islam menjadi lebih mudah. Faktanya, kaum Ansor itu masuk Islam karena pertemuan di musim haji. Dan Bai'atul Aqabah juga terjadi di saat musim haji. Allahu Akbar. Kemudian alasan yang kedelapan, letak wilayah yang paling ideal secara iklim dan karakter manusia. Ya, Al-Imam Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, beliau membagi bumi ke dalam 7 zona. Dan zona yang paling tengah, yaitu zona 4, tempatnya ada pada Jaziratul Arab, disebut sebagai zona paling seimbang. Beliau mengatakan, Minal bashari a'dalu ajisaman wa alwanan wa akhlaqan wa adyanan. Di antara umat manusia, merekalah yang paling seimbang dalam postur tubuhnya, paling seimbang dalam warna kulitnya, paling seimbang dalam akhlak dan juga agamanya. Lalu beliau menambahkan, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yakni untuk kemaslahatan manusia. Wadhalika liyatimma al-qabul lima ya'tihim bihi al-anbiya min 'indillah. Dan hal itu dimaksudkan agar hati mereka tuh lebih siap menerima apa yang dibawa oleh para nabi dari sisi Allah. Wa ahlu hadhil aqalimi akmalu biwujudil i'tidali lahum. Sebab penduduk wilayah-wilayah ini memiliki kesiapan yang lebih sempurna karena kondisi mereka berada dalam keseimbangan menurut iklim, watak, dan juga akal yang mendukung penerimaan tersebut. Maka para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan mengapa Jaziratul Arab meski tandus, panas, dan jauh dari pusat peradaban, justru menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat awal diturunkannya risalah Islam. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah strategi ilahiyah. Dari sini kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik, popularitas atau kemajuan lahiriah, tapi dari kesiapan hati. Kemudian kemurnian jiwa dan keterbukaan untuk menerima cahaya ilahi. Demikianlah siaran kita pada hari ini pada program Tausiah Sore bersama RRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pertemuan ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa terus meneladani sirah Nabi sampai ajal kita menjemput. Saya Mas Muhammad Abdurrahman mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni datangnya dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

وشرب ودرج الدمع يدرك يا وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tahu, di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam, dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan, dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern, sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang kemakan berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
0: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
0: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
0: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Selamat petang pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang terus setia menyimak persembahan RRI Jember Programa 1. Mentari di ufuk barat kota Jember yang tadi mulai redup menyisakan warna jingga yang hangat, sekarang sudah benar-benar hilang. Kita sedang melewati waktu transisi nih istilahnya, dari petang menuju malam. Nah, di ruang dengar Anda pada hari ini, ini di pekan, bolehlah dibilang pekan terakhir ya, di bulan Agustus, sebuah bulan yang selalu syarat dengan semangat kebangsaan, perjuangan, dan refleksi. Kami ajak Anda untuk sejenak menoleh ke belakang, melihat sejauh mana sih kita sudah melangkah, sekaligus mengumpulkan energi baru untuk menyongsong bulan berikutnya. Jadi di pekan terakhir bulan Agustus, ini saatnya merefleksi diri, kemudian bersiap-siap untuk lompatan berikutnya di bulan September. Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, amin. Jangan biarkan rasa lelah di penghujung hari mengikis semangat Anda mendengar. Karena dalam beberapa jam perjumpaan kita dalam Jember sore ini, saya dan tim berupaya untuk menghadirkan motivasi, ragam informasi, kemudian juga lagu-lagu pilihan untuk Anda siapapun yang setia menyimak RRI Jember. Begitu. Oke, menghayati pekan terakhir di bulan Agustus ini, coba kita buka lembar inspirasi. Siapa saja ya? Ada beberapa nama yang sudah kami siapkan, tapi biar penasaran tetap bersama kami dulu ya. Yang ingin berbagi informasi, ini lagi-lagi kami undang Anda untuk ambil bagian bersama kami dengan cara menyapa kami, silakan di jalur WA Pro 1 0811 3040 911. Ragam informasi bisa Anda sampaikan, apapun itu, dan menyampaikannya dalam bentuk video boleh, foto juga bagus kalau dilengkapi dengan narasi atau keterangan. Kemudian yang terpenting lagi adalah Anda menyebutkan nama dan domisili Anda di mana, begitu. Jadi informasi yang Anda sampaikan ini benar-benar bertanggung jawab. Kemudian bersiap juga manakala informasi Anda kami pilih nantinya untuk kita bahas atau kita angkat di salah satunya di acara Halo RRI gitu ya. Oke, bersama kami RRI Jember Programa 1, saya masih terus ajak Anda menikmati persembahan alunan nada-nada pilihan ini. Pilihannya musik director. Halo, selamat petang. Kemudian juga sahabat-sahabat yang tergabung dalam forum pemerhati RRI, semuanya saja selamat petang. Salam hangat dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember. Terima kasih untuk segala daya upaya menyemarakkan bulan Agustus 2026, sekaligus juga menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-81. Puncaknya tanggal 11 September. Itu tanggal keramat kami. Tapi kalau teman-teman di forum pemerhati ini, puncaknya nanti akan berkumpul bersama-sama menghadirkan ragam seni dan budaya. Insya Allah pada hari Rabu dipilih tanggal yang cantik, tanggal 9 bulan 9 tahun 2026.

0: rumah.
1: Iya nak, ayah pulang sebentar lagi ya.
2: Waduh, lampu merah bro. Ngomong sepi, ya lanjut aja lah.
1: Ah, enggak lah, di rumah ada yang nungguin ini.
2: Kamu takut lah bro?
1: Bukan takut lady, tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku, Lady.
0: Ayah, aku kangen. Cepat pulang, ayah.
1: Iya, nak. Ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas. Temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa sahabat sudah mulai menyapa. Harapannya bisa di 0811 3040 911 ya. 0811 3040 911. Yang sedang sibuk di acara Maulutan, jadi malam ini ada itu, oke? Selamat petang, kami ucapkan terima kasih informasinya. Kemudian juga yang menyapa dengan mengingatkan ada beberapa tradisi di bulan Agustus ini yang sudah kita tinggalkan. Oke, terima kasih Bapak. Terus Kang Herman juga matur nuwun sudah sampai infonya. Tak lupa juga untuk Pak Kasih. Pak Kasih selamat petang. Kemudian iya, para bunda, banyak sekali nih para bunda, selamat petang semuanya, terima kasih. Kita coba upayakan yang terbaik ya. Pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Sambil mungkin ada di antara Anda yang menikmati secangkir kopi khas Jember atau khas kebun PTPN yang ada di PDP juga, di kawasan lereng Argopuro dan Raung, ada narasi inspiratif yang amat dekat dengan keseharian kita. Coba Anda lihat bagaimana para petani lokal di sana, di beberapa lereng pegunungan ini, mengolah biji kopi yang pahit menjadi komoditas bernilai tinggi yang dicari di pasar internasional. Nah, proses pengolahan kopi mulai dari dipetik, kemudian disangrai dengan suhu panas sampai ada yang digiling halus. Ini adalah analogi sempurna untuk kehidupan kita sepanjang bulan Agustus ini. Kita mungkin merasa digembleng gitu ya, oleh tekanan pekerjaan, tugas, atau mungkin beban ekonomi dan ujian hidup yang berat sampai hampir di penghujung bulan. Namun, layaknya biji kopi, justru di dalam tekanan dan panas itulah karakter terbaik dan aroma keharuman diri kita. Jika kita bisa bandingkan dengan biji kopi ya, maka karakter terbaik dan aroma keharuman itu bisa terpancar. Dan ini yang membedakan dengan karakter dan aroma yang lain. Kegigihan para pegiat kopi lokal dalam mereka bertahan dari krisis dan terus berinovasi, ini harus menjadi bahan bakar motivasi bagi kita semua untuk tidak mudah menyerah pada keadaan seberat apapun. Semoga ini menginspirasi Anda.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di banyak kota di Italia terdapat air mancur minum yang bisa digunakan secara gratis. Warga dan wisatawan bisa langsung minum dari keran air bersih yang tersedia di jalan-jalan kota loh. Wah, keren.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Teruskannya perlahan. Nah, kami mengutip beberapa pemikiran para psikolog modern. Disebutkan bahwa motivasi terbaik sebenarnya bukan dorongan emosi yang meledak-ledak di pagi hari, melainkan konsistensi tenang yang bisa kita jaga mulai dari pagi sampai sore sampai malam hari. Banyak orang kehilangan motivasi karena fokus pada seberapa jauh jalan yang dia harus tempuh, bukan seberapa jauh jalur atau jalan yang sudah berhasil dilewati. Itu beda kan? Ya. Oke, menjelang akhir kebersamaan kita masih lama sih. terima kasih untuk yang menyapa, kemudian ada yang minta lagu-lagu. Wah, tidak bisa. Ini lagunya sudah disiapkan oleh Mas MD, Music Director. Dinikmati saja, pilihan kok. Aman, tenang ya. Oke, lanjut. Ada beberapa poin kecil sebenarnya, tapi berdampak besar yang coba kami sampaikan kepada Anda. 3 poin saja dari sekian banyak poin untuk kita bisa menjaga konsistensi tenang itu agar kita tidak kehilangan motivasi, intinya begitu. Yang pertama, inventarisasi pencapaian. Nah, bukan sembarang inventaris ini, inventarisasi pencapaian. Caranya dengan mengingat 1 atau 2 tugas kecil yang berhasil Anda selesaikan hari ini. Sekecil apapun, bahkan mungkin sepele apapun, yang menurut Anda sepele, mungkin menurut banyak orang juga sepele, tapi itu sudah berhasil Anda lakukan hari ini. Nah, pencapaian itu bisa menghangatkan hati kita dan bisa meningkatkan energi positif. Coba diingat, hari ini apa sih yang berhasil dilakukan? Oh, bersih-bersih kamar mandi misalnya. Sepele, tapi dampaknya besar. Kemudian poin kedua, lepaskan beban. Apabila ada target yang belum tuntas. Jadi bukan belum sama sekali dikerjakan, enggak. Belum tuntas aja. Maka catat itu untuk besok. Lalu izinkan pikiran Anda beristirahat malam ini. Begitu. Kemudian yang ketiga, maknai perjalanan, mendengar. Sudah selayaknya kita menghargai usaha kita sendiri yang sudah berhasil bertahan sampai detik ini dan berjuang. Kalau bukan kita yang menghargai usaha kita sendiri, mau menunggu orang lain. Kita mulai dari diri kita gitu. Semoga peradaban pribadi kita masing-masing ini bisa kita bangun dengan baik. Karena biasanya ini dibangun dari akumulasi hari-hari biasa yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Catat, kita jalani dengan penuh kesadaran.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk seluruh sahabat yang terlibat langsung kemarin dalam Sarasehan Budaya Tengger. Sesuatu yang luar biasa telah terjadi kemarin di RRI, benar? Iya. Di RRI ya, tepatnya di Aula R. Sumitro. Oke. Dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk poro sanak kadang Wadia Bala yang masih belum bisa ambil bagian dalam acara kemarin. Jadi ada Sarasehan Penanggalan Pranoto Mongso, Pranata Mangsa gitu ya, dan Pengetahuan Adat Tengger. Pinginnya semua kami undang hadir, tidak ada yang terlewat begitu. Tapi karena keterbatasan kuota, maka itu pun masih belum bisa sepenuhnya. Istilahnya yang kami hadirkan ini masih selapis, gak sampai ke dalam banget begitu ya. Semua sahabat yang sudah ambil bagian, matur nuwun. Kemudian yang masih ingin menikmati hal-hal bergizi semacam ini, karena ada yang menulis, sayang waktunya kurang sekali. Aduh, poro danyang, selamat petang semuanya. Eti disuruh cerita bagaimana perjalanan kemarin. Wah, ini Sarasehannya sangat menarik dengan narasumber yang luar biasa. Kalau dari catatan Cak Wisnu, ini diawali dari paparan Mas Imam yang Ciamik Soro katanya. Ini jadi ledakan Big Bang pembuka. Membuka perisai cakra berlian gitu ya. Yang kemudian atmosfer semesta yang meluas itu dileremkan menjadi tatanan yang sangat rapi oleh Romo Eko. Ibarat aliran air yang memenuhi bumi hingga tumbuh semi-semi kecil. Luar biasa. Yang kemudian juga harus kita ingat bersama sahabat, kehangatan yang disampaikan oleh sinarnya Kak Yulia, luar biasa. Ini menjadi apa istilahnya ya, semacam kebun-kebun pengetahuan yang beragam, luar biasa. Kak Yulia juga mendapat banyak sahabat atau apa, fans baru dari Gen Z. Banyak ini, banyak pula yang minta nomornya Kak Yulia. Sayang sekali banyak yang tidak bisa hadir. Kejutan kenang-kenangan buku dan kalender yang keren juga, ini luar biasa, dapat apresiasi dari banyak teman. Intinya terima kasih untuk seluruh sahabat terkasih yang tergabung langsung kemarin dalam Sarasehan Budaya Adat Tengger. Terus dari Mas Wisnu, salam tiga taring. Terima kasih ya, taringnya muncul semua, terutama untuk Danyang. Selamat petang juga untuk poro alit clickers, sobat Balai RW Institut, semuanya tanpa terkecuali. Sama salam hangat dari Panjaitan 61 Jember. Itu kurang lebih cerita singkatnya. Dan oh ya, untuk era refresh 2026 kami masih ada seabrek kegiatan. Bazar UMKM masih terus bisa Anda nikmati produk-produknya. Jika Anda pas lewat di depan RRI Jember, silakan mampir, karena kami masih terus buka setiap hari, insya Allah, dari jam 8 pagi sampai sore hari. Sore harinya sebenarnya kita beri waktu sampai sore banget ya, tapi tergantung. Kalau yang disuguhkan di bazar ini sudah habis, teman-teman pada pulang. Begitu ceritanya. Kemudian masih ada agenda-agenda istimewa kami dalam rangkaian Era Refresh 2026 mendengar. Semisal yang sampai telepon-telepon tanya, kapan nih pasar murah muncul lagi? Nah, ada informasi simpang siur, ada yang bertanya tanggal 30 kah? Oke, coba kita luruskan ya. Ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Jadi yang di RRI Jember itu hanya tanggal 24 kemarin dan 9 September. Insya Allah demikian ya, 9 September. Kemudian rangkaian acara kami yang lain, kami mengundang Anda untuk rame-rame donor darah. No, ada donor darahnya. Insya Allah ini tanggal masuk bulan September ya, tanggal 3 September. Kemudian tanggal 4-nya ada kegiatan cinta lingkungan. Terus puncak RRI Fest 2026 ini juga jangan Anda lewatkan. Di hari Rabu insya Allah tanggal 9 bulan 9 tahun 2026, Rabu pagi, kita akan mulai acara ini bersama sahabat-sahabat terkasih yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemerhati RRI Jember. Terus yang terdekat persiapan, yang suka senam, suka jalan, gabung bersama kami dalam Sehat Bersama RRI ya. Hari Minggu, Minggu pagi, silakan rame-rame datang ke RRI Jember. Minggu pagi, gak usah belok ke tempat yang lain, langsung ke RRI Jember, Jalan Legend Panjaitan 61 Jember. Tanggal 30 ya, 30 Agustus 2026. Yuk rame-rame. Ada yang bertanya, ada dress code-nya gak? Gak ada. Ada tiket masuknya? Gak ada. Free gitu. Silakan datang rame-rame. Yuk kita kobarkan semangat kebersamaan ini dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sekaligus jelang peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Kami ulang tahunnya tanggal 11 September. Catat pendengar, tanggal 11 September. Dan tahun ini kita sudah masuk di usia ke-81 tahun, seusia dengan negeri ini. Oke, itu informasi terkait dengan RRI Fest 2026. Semoga bermanfaat. Lagi-lagi untuk yang ingin menikmati camilan atau makanan ringan, makanan berat, atau Anda ingin juga melihat produk-produk daur ulang, wah, ada nih semua di Bazar UMKM RRI Fest 2026. Karena banyak sekali komunitas yang mendukung kami, salah satu di antaranya HPAI Jember. Jadi Himpunan Pegiat Adiwiyata Jember. Kemudian WCDI juga, ini mereka juga akan rame-rame di tanggal 4 September ya. Insya Allah ya Pak Putut ya. Harus disebut namanya. Pak Putut, selamat malam. Teman-teman yang ada di WCDI, Cak Muji dan semuanya. Mbak Yulia, Mbak Yuliati di HPAI. Kak Grosi ya. Terus, jadi sebut nama kalau begini. Semuanya yang tergabung dalam komunitas HPAI, kemudian juga WCDI, terus teman-teman relawan kebencanaan Bensromben. Selamat petang semua dari ujung timur ke barat, selatan, utara. Wah. Kemudian jajaran Bakorwil 5 Jawa Timur di Jember juga selamat petang. Tak lupa juga untuk yang bergabung nih, setia selalu ya melalui RRI Digital. Ini tim kreatif dan juga tim utama di Taman Nasional Meru Betiri. Kok malam? Ini pertanyaan apa ini? Kan memang kalau gak pagi, siang, sore, atau malam ya. Kebetulan aja ini malam hari. Terima kasih. Terus ada yang ramai sekali malam ini, heran. Sebentar, kirim ini apa ya? Ini pantun dalam bahasa Madura. Oke, karena ini Selasa ya Ti, nanti kan ada mocopat. Oh iya betul, rokok eskot apa ini ya? Talina Mirah, salah lopot kaule nyon sapura. Terima kasih. Pak Yasin dan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam mocopat, yang setia mengisi di RRI. Trisno Kembar, selamat malam semuanya. Apakah ada kendala malam ini? Semoga tidak ya, kita tunggu nanti kehadirannya. Baik, kebersamaan kita dalam Jember petang ini mendengar, Jember sore ini Tinggal beberapa menit lagi kita sudah sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana ya, selepas kita sama-sama simak warta, nanti saya akan balik lagi temani Anda. Tetap bersama RRI Jember Programa 1, dan yakinlah bahwa sukses untuk sukses yang bisa kita raih, sukses itu sebenarnya hak dari semua orang. Sukses milik setiap orang.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
4: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Jadi dengan persetujuan
9: Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
12: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu badal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
16: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
17: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
16: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
18: Di desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
19: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
18: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
19: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
20: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
19: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
21: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
4: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
21: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban

0: pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
1: Beberapa porprov kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porprov sebelumnya.
0: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, terutama umat Katolik dimanapun Anda berada, segera kami hadirkan mimbar Katolik. Malam ini disampaikan oleh Saudari Felicitas Dwi Yustanti SPD, salah seorang guru SDK Maria Fatima 3 Jember. Sebuah materi akan disampaikan dalam mimbar Katolik malam ini berjudul Teguran Yesus. Selamat malam, selamat menyimak.

Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Berjumpa kembali pada malam hari ini dalam mimbar Katolik yang mengambil tema Teguran Yesus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang boleh kami terima karena kemurahan-Mu. Kiranya kami mampu mendengar dan memiliki hati untuk dapat melaksanakan sabda-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Manusia tercermin dari hatinya. Jika hatinya tulus dan murni, maka apa yang dilakukan dan tampak pada dirinya juga tulus dan murni. Namun, kalau hatinya jahat, maka apapun yang diperbuat dan tampak pada dirinya juga akan jahat. Hati sangatlah kuat dalam mencerminkan diri manusia itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan hati kita? Apakah penuh ketulusan atau justru penuh kejahatan sehingga memerlukan teguran? Dan jika kita mendapat teguran, apakah kita juga mau memperbaiki diri melalui pertobatan? Sekarang mari kita baca bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian, pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, Matius mengetengahkan kepada kita pertentangan antara Yesus dan orang Farisi, yang mana Yesus tidak segan-segan menjuluki mereka sebagai orang-orang munafik. Salah satu yang menjadi perhatian Yesus adalah tentang pembayaran persepuluhan. Yesus melihat bahwa dalam hal ini mereka telah menjungkirbalikkan logika hukum Taurat. Orang-orang itu acap kali menggunakan hukum Taurat untuk melayani keinginan mereka sendiri.
Mereka melupakan belas kasihan yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum. Akibatnya, norma-norma agama menjadi sekedar untuk dipatuhi, alih-alih berguna untuk mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, ada beberapa poin utama teguran Yesus dalam perikop Injil tadi. Yang pertama, ayat 23, mengabaikan yang utama. Orang Farisi rajin membayar persepuluhan rempah, yaitu selasih, adas, jintan, tetapi melupakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang jauh lebih penting. Orang Farisi terkenal sebagai suatu kelompok yang menaati hukum dengan cermat. Bagi mereka, perintah sekecil apapun harus dilaksanakan. Sayangnya, itu membuat mereka cenderung melupakan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti keadilan dan kasih sayang. Yang dikritik oleh Yesus di sini sebenarnya bukan soal persepuluhan itu sendiri, melainkan sikap buruk kaum Farisi yang terlalu memaksa dan menerapkan hukum Taurat. Yesus menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap hukum harus didasarkan pada kasih, atau dengan kata lain, kasih adalah hukum itu sendiri. Dalam kritiknya, Yesus memberikan suatu solusi, bukan asal kritik. Yesus menegaskan sisi terdalam dari segala tindakan persembahan dan persepuluhan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Ketiga hal ini menjadi sifat utama Allah dalam Kitab Taurat dan menjadi patokan utama umat Allah dalam hidup mereka. Anak-anak Allah harus mempunyai sifat yang sama seperti Bapa mereka di surga. Keadilan harus diiringi oleh belas kasih. Belas kasih harus diiringi oleh kesetiaan. Kesetiaan harus diiringi oleh keadilan dan seterusnya. Bila ketiga hal ini berjalan seimbang, maka kita akan mengalami keselamatan. Tidak jarang kita juga melakukan hal yang sama, lebih mudah mengkritik tanpa memberi solusi, memandang rendah orang lain yang mungkin belum bisa melaksanakan kewajibannya tanpa menelaah dulu alasan yang sebenarnya. Bisa juga kita yang bebal, tidak mau menerima solusi yang diberikan karena merasa sudah paling benar dan yang paling harus dimaklumi. Seringkali kecenderungan kita adalah mengharap dipahami, tapi tidak mau memahami. Poin yang kedua, yaitu pada ayat 24. Yesus menyebut di situ pemimpin buta. Perumpamaan menyaring nyamuk dari minuman, tetapi menelan unta, artinya teliti pada hal yang kecil, yang tidak prinsip, namun lalai pada hal besar. Ketika Yesus yang lembut dan penuh kasih meninggikan suaranya dan meluapkan amarahnya, membuat kita duduk tegak dan memeriksa diri sendiri, melihat isi cawan, kepedulian kita terhadap keadilan, belas kasihan,
dan kesetiaan, serta kecenderungan kita terhadap keserakahan dan pemuasan diri. Seringkali kita membutakan diri dengan hal-hal yang kurang baik, dan semuanya itu seakan dinormalisasi baik adanya. Maka marilah kita senantiasa mohon bantuan Tuhan supaya dapat melihat kotoran dalam diri dan dapat membersihkan diri dari dalam. Poin berikutnya, pada ayat 25, Yesus menyebut kemunafikan, kemunafikan lahiriah. Cawan dan piring dibersihkan bagian luarnya saja, padahal bagian dalamnya penuh dengan rampasan serta kerakusan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Yesus juga berbicara tentang kemurnian batin. Gambaran yang digunakan di sini adalah cawan dan pinggan yang seharusnya bersih, baik di bagian luar maupun di bagian dalam. Yesus mengingatkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bahwa kemurnian ritual seharusnya sejalan dengan kemurnian internal diri mereka masing-masing. Jika hati seseorang dipenuhi dengan hawa nafsu, tidak mungkin dirinya bisa menjadi murni hanya dengan melakukan ritual yang sifatnya eksternal belaka. Tuhan tidak tertarik pada pencitraan rohani yang tampak indah di permukaan. Kita juga sering terjebak merawat reputasi, ibadah yang kelihatan rajin, atau perkataan yang manis di hadapan sesama, tetapi membiarkan batin kita penuh dengan kepahitan, kebencian, atau niat yang tidak tulus. Poin berikutnya adalah pada ayat 26, panggilan pertobatan. Yesus memberi kunci pemulihan. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ketika hati dipulihkan dan dibersihkan oleh kasih karunia Kristus dari dalam, tindakan dan karakter luar akan memancarkan kemurnian yang sejati secara otomatis. Yesus meminta agar bagian dalam cawan dibersihkan terlebih dahulu. Pesan Yesus konsisten untuk membuat cawan benar-benar bersih, penting untuk membersihkan bagian dalam. Artinya, perlu memiliki kebenaran batin yang otentik, yang hanya dapat diberikan oleh Yesus sendiri. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengejar kebenaran melalui usaha mereka sendiri, tetapi mereka gagal menyadari bahwa bahkan perbuatan kita yang paling benar pun seperti kain kotor. Kita tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan kepada Allah yang akan membuat kita benar. Satu-satunya cara kita dapat menjadi benar adalah melalui iman kepadanya. Ini selalu menjadi resepnya, sebagaimana dicontohkan awal Abraham yang dinyatakan benar ketika ia berbicara kepada Allah. Ketika ia percaya kepada Allah yang berbicara kepadanya.
Dengan cara yang sama, kita dibenarkan atau dinyatakan benar oleh Allah melalui iman kepadanya. Dan kita akan memiliki damai sejahtera. Seringkali hanya dibutuhkan satu orang untuk melihat dan menyatakan apa yang salah dan untuk mengatur ulang prioritas. Yesus melakukan ini berulang kali dalam hubungannya dengan orang berdosa, orang-orang yang perilakunya bertentangan dengan hukum Yahudi. Dia menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosa. Sementara orang Farisi dan lainnya bergegas untuk menghukum dan bahkan menghancurkan. Paus Fransiskus mengungkapkannya dengan sangat baik. Selain itu, para pastor dan umat awam yang mendampingi saudara-saudari mereka dalam iman atau dalam perjalanan keterbukaan kepada Tuhan harus selalu mengingat apa yang diajarkan Katekismus Gereja Katolik. Dengan sangat jelas, pertanggungjawaban dan tanggung jawab atas suatu tindakan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh ketidaktahuan, kelalaian, paksaan, ketakutan, kebiasaan, keterikatan yang berlebihan, dan faktor-faktor psikologis atau sosial lainnya. Oleh karena itu, tanpa mengurangi cita-cita Injil, mereka perlu mendampingi dengan belas kasih dan kesabaran tahapan-tahapan pertumbuhan pribadi yang terjadi secara bertahap. Paus Fransiskus mengatakan, "Saya ingin mengingatkan para imam bahwa ruang pengakuan dosa tidak boleh menjadi ruang penyiksaan, melainkan perjumpaan dengan belas kasih Tuhan yang mendorong kita untuk melakukan yang terbaik. Langkah kecil di tengah keterbatasan manusia yang besar dapat lebih menyenangkan hati Tuhan daripada kehidupan yang tampak teratur di luar, tetapi menjalani hari tanpa menghadapi kesulitan besar. Betapa benar hal itu bagi kita semua. Kita tahu bagaimana hati yang bersih membuat kita merasa segar dan bersemangat, baik di dalam maupun di luar. Jika bersih dan sehat, batin kita akan bersinar dalam perbuatan dan tindakan yang baik. Iman Kristiani bukan sekedar gagasan atau kepatuhan, melainkan sebuah cara hidup. Melalui cara hidup yang baik, marilah kita melihat gambaran yang besar tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, alih-alih mementingkan hal-hal kecil yang hanya menghabiskan waktu dan membuat kita menjadi picik. Kita harus hidup dalam sukacita dan damai tanpa henti, menjadi tanda kehadiran kasih Tuhan di tengah sesama. Cara hidup kita harus menginspirasi orang-orang lain untuk tulus dalam pelayanan yang penuh kasih dan rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kiranya kita juga menanggapi teguran Yesus yang juga diperuntukkan untuk kita dengan pertobatan sejati. Pertobatan sejati bukan sekedar penyesalan,
Pertobatan sejati diawali dengan duka cita menurut kehendak Tuhan yang membuahkan kebencian mendalam terhadap dosa dan kerinduan akan kekudusan. Dalam pertobatan juga akan menghasilkan buah. Pertobatan yang sungguh-sungguh selalu terlihat dari perubahan gaya hidup dan tindakan nyata kita. Dan pertobatan sehati merupakan proses seumur hidup. Ini adalah perjalanan pembaruan pikiran yang berlangsung terus-menerus. Kita berusaha mematikan sifat-sifat dunia setiap hari dan mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Lagi baca apa, Nak?
1: Sinta lagi baca buku, Bu.
0: Kamu dapat dari mana buku itu?
1: Tadi sewaktu memulung ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
0: Memangnya kamu mengerti?
1: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
0: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
1: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
0: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
1: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
0: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
1: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
0: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
1: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
0: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
2: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
0: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
2: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
1: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
0: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
2: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
1: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
2: Hanya saja, katanya anak-anak akan diasramakan.
1: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
2: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
1: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah?
2: Ya, seperti itulah, Nak.
1: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
0: Apa kamu yakin, Nak?
1: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
2: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
0: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
1: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Prusatu. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Kita ada di tanggal merah 25 Agustus 2026 pendengar Prusatu. Tentunya untuk Anda yang masih berada di perjalanan, tetap waspada dan jangan terburu-buru. Terlebih tadi sempat ada kecelakaan di kawasan Gelada Kembar yang menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati di jalan. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman, pastikan kondisi sekitar sebelum berpindah jalur atau berbelok, dan tetap fokus selama berkendara. Kalau Anda merasa lelah atau mengantuk, jangan memaksakan diri untuk terus melaju. Lebih baik terlambat sampai tujuan daripada mengambil resiko keselamatan. Semoga perjalanan Anda malam ini lancar dan tiba di rumah dengan selamat. Bersama saya Haryo Kukuh temani perjalanan malam hari ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang enak temani dalam Jember malam ini.
1: Jember malam ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pendengar, di tengah kebiasaan anak dan remaja yang semakin dekat dengan makanan manis, terus minuman yang juga berpemanis, serta aktivitas yang banyak dilakukan sambil duduk atau bermain gawai, menjaga kesehatan sejak dini menjadi sangat penting tentunya. Diabetes yang dulu identik dengan orang dewasa, kini juga mulai ditemukan pada usia muda loh, pendengar Pro 1. Karena anak dan remaja juga bisa mengalami diabetes, terutama diabetes tipe 2 yang berkaitan dengan pola hidup kurang sehat. Konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, kurang aktivitas fisik, penggunaan gawai yang berlebih, serta masalah berat badan yang ini juga bisa meningkatkan resiko. Gejala yang perlu diperhatikan antara lain sering haus, sering buang air kecil, mudah lapar, dan berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Pencegahannya bisa dimulai dari keluarga dengan membatasi minuman manis dan makanan ultra proses, memperbanyak makanan bergizi seimbang, serta membiasakan anak aktif bergerak. Ini pun juga diperkuat oleh Kementerian Kesehatan yang menekankan bahwasanya diabetes tipe 2 kini mulai muncul pada remaja sehingga pencegahan dan deteksi dini penting dilakukan sejak sekarang.
1: Tahukah Anda? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin sehingga kadar glukosa meningkat. Penyebabnya, faktor keturunan, faktor lingkungan, kurang olahraga, dan stres. Tandanya, penglihatan kabur, mudah lelah, dan berat badan turun. Bila luka, cuci bersih, jaga pola makan, olahraga, kontrol gula dan tekanan darah.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau

0: Pendengar kemana-mana jangan lupa pakai helm, walaupun cuma ada di kompleks perumahan, tapi yang namanya apes atau hari sial tidak ada di kalender. Karena memang helm bukan hanya perlengkapan wajib ketika berkendara, tetapi juga pelindung kepala ketika terjadi benturan. Belakangan ada helm chips atau helm retro berukuran kecil yang semakin populer karena desainnya yang unik dan dianggap praktis. Namun gaya tetap perlu diimbangi dengan keselamatan. Tren helm chips retro ini memang menarik perhatian, tetapi Anda perlu memahami resikonya. Desain yang minim perlindungan bisa membuat bagian kepala, terutama area belakang dan samping, ini lebih rentan mengalami cedera ketika terjadi kecelakaan. Karena itu jangan hanya memilih helm berdasarkan tampilan, pastikan helm punya ukuran yang pas, tali pengikat yang berfungsi dengan baik, serta memenuhi standar SNI. Pemerintah Indonesia sendiri mewajibkan penerapan SNI untuk helm pengendara kendaraan bermotor roda 2 sebagai bagian dari perlindungan keselamatan. Jadi boleh tampil retro, tapi keselamatan jangan sampai ikut dibuat jadul.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Bunga sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tentrem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar Pro 1 lepas di menit ke-8 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti Ruang Budaya Mojopat bersama Bapak Yasin dari Trisno Kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar baik ya?
4: Alhamdulillah.
3: Baik saja. Baik.
4: Iya.
3: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Monggo bisa kita mulai untuk sesi Mojopatnya. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa bihadim amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi boleh dan setidaknya penggemar-penggemar Mama Jopat Maturiti Sungguh Kembar pimpinan Pak Yasin Tengpet Sungguh Jawa Dito semakin ampun sepe beda radio RRI Pro 1 Jumur Gadito kangkui menghibur dalam pikiran para ajun saja serta menghibur dua nikah menyambarkan atau ngadu sejarah pun kanjeng Nabi Muhammad SAW berketepatan semakin tepat bulan Maulid lelika bulan kelahiran pun junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ngiring tan teretan sikit belum asalamatan mulut tan tak apa-apa teka dari macam ngiring tak apa-apa lagi wak nanti makin rogi gulupan sambian menabi tak ngingain ngaramyakin hari kelahiran pun junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama kengan itu. Saya mahu sah iki ketepatan nikah sejarah pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya petengku dah nikah amaus maju par kadipo sejarah kanjeng Nabi ya wali taga tawasul batia. Bismillahirrahmanirrahim birida ila taala bi syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وقربائه وذريته وأهل بيته وسبل وأهل بلده ومن أمته وإلى جدك رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا عثمان بن أبي بكر أن يجعلنا من حزب مجاهدين محبة ومن أهل بيته وسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا عثمان الله لهم الفاتحة.
5: أعوذ بالله
4: بسم الله الرحمن
5: الرحيم الحمد لله
4: رب العالمين إلى خضرة النبي الله يدير ونبي الله الياد السلام على الأنبياء والمرسلين والسهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسالين بهم يسمى الله ربينا ومهدنا وجدنا وجددنا وإخواننا وأخواتنا وقربائنا وقربنا وجماعتنا وأصحابنا وأحبابنا وأولادنا وتلامذتنا والمرسلين والمسالين يسمى الله ربينا شيخنا عبد القادر جليل والسهداء والصالحين أفضل الله هنا والأرواح المرحوم مرحومة sendik perbedaan tanah pengarangan setiap dari kata sugan dan setiap para muslimin muslimat mukminin tokoh agama tokoh masyarakat setuju syampun wafat juga para pahlawan-pahlawan setuju para alim ulama para waliullah setuju sebenarnya negara Indonesia benda negara Mekah setuju minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minal kulluhum sagirin wa kabirin kapatan minal masyrik wal ma'rib uskumul jannah wa salah khatim alaikadil hajat lidamil bala bishabatil hulah sirah amudin salam rambi barukatil fatiha.
5: Alhamdulillah.
4: Ya Allah yang istighfar di dalam surah Al-Ladina yang telah dihukum. Ya Allah yang telah dihukum. Ya Allah yang telah dihukum. Ya Allah yang telah dihukum. Alhamdulillah, mata segala kong tawasul batiah siapun emas sebuka keterima Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Para pemirsa, sebetulnya gula amul jaki semangkin acara pemusahan kitab murbuat sejarah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Okey, gini kan. Banjukan makin aneka alhamdulillah ternyata kaula dikasih dari pertempuran Kalisat Bapak Sur ampun Rabu pada pada siar walah be juga Bapak Khoi sedi gelaga bero ampun Rabu kali tu bade sitong tak Rabu je Sabtu lika cetek montek menikah ki bulan Rabu mantan muka oh ni kabar oh dunia Rabu dekat di tu karena pemusang itu peti emolan. Sehingga aku pemulaan pertama bertengkul dengan Tuan Akhidik Simulja Bapak Sur sedari pertempuran Kalisat kalau benbokto bertengkul dengan Tuan Epon dan sebelumnya kat ni tu harim kirim salam dekat setuju penggemar-penggemar Macopat Matura sebuah dari kota Patisaan, Pikir Sereng, Pegunungan setuju muslimin-muslimat mukminin siap ngiring kangkui nyampon aki merengakin sejarah pun kanjeng Nabi sebagai kitab nubuah kata kalau bertempang tempang pun bapa sur sedari gelak pertempuran Kalisat bekto betul ngatain elamar patri betul kulit tibi pak Ibak Yasin apa kibak
6: sebelumnya dan gula maus sejarah baginda Rasul Wanika maka kirim salam timin.
4: Okay, Pak.
6: Nomor setong dekat Pak Lilis sebelah jumpa depan Masjid Al Munir. Cak tedung ri beri radio ne setel. Parlo pongke kacorong na. Mabek hibu tetangga na. Pas kiriman kadu kali na ya tu lagi nade ke Pak Marsudi sebeli kali sade je, sang patus terus kada je sekoni kali sade je bagian kerang je beh tak perlu tuan gula nyeput tong bersetong, supaya nyara merengaki tembang sebeli kalampah buatan gula sekelangkong.
4: Ben, Pak Hendra, Pak Hendra. Mak tak muncul Pak Hendra. Pak Hendra kan nyaman lagi.
6: Pak Hendra.
4: Tadi Pak Hendra kan tu Pak Hendra.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ti.

0: se kak di besi alatinin dek orang bini kak ling toh. Kalau pun diwi hati jasa tu je, sampun toto ampun lah tadi kak de'er siya de'er gini kak. Kaca tersalah tidak ada ermangkin seilah tini sang putri hati jaban para wadun-wadun bini satu aja ki.
1: Si gromawat Prabu Arab ingsang noto dino pundi.
0: Abah.
1: Karaya.

0: ลังเลมาจะปลงยมานสิกเลกัสมุบุสงูจะสังปรบรับมังเกนจะบุญมังเกนเด็กเขาทำมวยทำมุกินิกะมังเกนเอ็มดับปะคันมาทินะคันเป็นวัตถุกะลิโตสามมังเกนเสียตัวรักยะดิสังปรบรับดุลมุตัลิบกันโอเค
1: Mulwalid penyiasan dengan undangan
0: Karsa Amba
2: Karsa Amba Tanggal Padwala Saking Wulan
0: Allah kang. Allah
2: Ingar Puneke
0: Allah Allah Dabui pun sang perubahan karsa kalakon guli ni kocok pun dabui. Mon tu pun ini tanggal 14, bulan nada nikah. Sabar nikah sebut ngakat nikah sang putra jaban Gusti Kaan. Wakin.
2: Prabu ada. Pamit wangsul. Nyaman
0: sang perbuarap semangkin karena pun lestari bek perembegan kak itu lepas apa bitan wangsul dan disebatamu ikat ruah paling mensang perbuarap kasok anak ini
2: datang kawan noeng margo
0: sampun pramaren apa

0: let my anger burn. Nakana sakalakong makin sampun tatug depa. Eh, kak itu pas ngundang ngolong abik cak unjan dek para rato para to ben para sapu sedo jam. Eh, pare jong unjung ngan sakala bensang para bu Arab kasokan lagi.
1: Para warga lan sahabat tanggal perwelas.
0: Karena apa?
1: Karena

0: sakalakong tatug depak jeng unjengan para warga tetangga siapa tantretan kadu satu aja mangken matepak mereka kalau ben unjengan uhir tanggal 14 mereka setina ebok tosi akan dani kasa kadu tu tak berharap siapa yang jeng unjengan gak rohagi
1: sampun karaso telung adek karyo.

sa apo ni kada tuluare karaton kada to kada to lo kini ko pas ar iya nyari satu je tempat epon sa iya nyari bersih ngecet bersih lapur bersih bermacam-macam kan kada bekal akan berde kada komantan dan berde bigar wagi la.

0: seampun rabu tamu-tamu sedo jom. Laki bini pas empari ke sokuan sokuan sedekah sedekan. Saben tinu saben are sang pura Abdul Muttalib ngatur sedekahan ebek toh pernikahan pun kusti kalau ben sang putra tidak ge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah matur sekarang kong atas pemberian. Siampunlah tarik emos sering terlihatan kul semuja kiga ditom Bapak Sur. Nah, sedari pertempuran Kalisat itu alhamdulillah ketipun apa? Tantretan Kalisat nikah rogi pancingan menabi tak detail HP atau radio dekat 21 Jember. Nikah tantretan pancingan ampunlah tadi maus. Le mangke nikah. Depak de kagilna kita ku sibenja kan tu Bapak Khoi sidi gelaga Vero. Nah, nikah pada gelaga Vero Kalisat kan semak nikah. Tetinggilan tantretan cek saren gi. Sedaja bersebelumnya Bapak Khoi kan itu maus penanggulah alim kirim salam deka topoto gule sebenarnya dek petah wirologi Sukorjo kan itu cong alim kirim salam ya tempeng-tempeng dari Pak Khoi dari Gelaga Pero Cik Asaren Bapak Hafiz juga Bu Hafiz Nur Azurahmah Hafiz Cik Tedung cong setel habinang juga Bapak Anas, Bu Anas, selamat amat sakin. Cik Tidung kiri beri. Iyaklah, mulai liinlah majopat berdisiaran di RRI. Juga Tuki Hassan lah. Dan Pak Sobri, kapi je, Cong Abdullah, mungkin tak boleh, Cong. Pak Mapan, mecek tipi je. Balai, tadi bah pecik aki, Cong, je, kalau baik, Cong Abdullah. Nah, sebenarnya dengan Pak Sobri, selamat amat sakin. Dan juga, alam kira masalam, nikah Haji Samsul. Nikah, yang sempurna anak penakan gula, kini kah, Bapak. Yang sempurna Bapak Anas sebenarnya berpenang. Ketipan apa Haji Samsul matur sihat saja sihat walafiat buka-buka bari sihat walafiat bancingan baru kasakapin setel kak setel radio nam nika Pak Yasin nika pun siaran ber RRI pun satu Jember tapi dengan mangke nika termasuk bulan Maulid bola gak sak ki tak tak bareng dengan lemi apa bancingan sekoncengan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Samsul. Bantak lepas juga betul lah kau lah akhirnya masalam. Dek kata ceritaan kulis berdaya virologi kerajaan. Kika dito Bapak Lis

0: Lek Harry, sambil ngelas cik kalau pain setel radio nah. Bencukan ngatur kesalam datangkan penakan nikah keluarga dari almarhum Pak Jamilah. Si beri kali bining salam amin saki polami nyetel cik kalau pain sejarah-sejarah nikah. Si beri kali bining Pak Siswa Haji, juga Cong Suhri, Ning Dian, juga Agus salam amin saki. Cik tidur kiri beri nikah tempeng dari Tretan Gula Bapak Khoi Galaga Biro Bektoh Pertugul Ngaturin Haji Samsul Cik bida bijitil radio jompok on tulis ke kantor lek ada remaja Samsul ni kak kan pun lo terluan ni kak ada TMB ni kak sama nak bersaki ni kawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, Pak Yid, Pak Yid ni kah? Pak Yid, sebeda ni kena, ni kah? Kena tetamu, Pak. Ha, Pak Yid, Karangudeng. Ya, cik aku lah Pak Yid. Ni kah, biar ni kira bibi Pak Yid, Karangudeng. Si Eseman, Bapak Atris. Tak kata kapi Karangudeng, mati buka sihat Allah, biar baiki. Kapi banyak rezeki lah, si Barokah. Monggo, setel Pak Yid.

nikah. Sabrul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kadi akad nikah bersama putra Adija. Lemakin sini raman go eseramit je ni kala ben banyu aing semsem. E paling ki bede ekor sesepat tot Gusti Rasulullah ring aku enggak ro king. Para sahabat.

selesa je para obok-obok masa di tantretan satu je. Kumpul pada nyiram nyutenda ke kuste. Waktu yang paling ki bodo ekor sesi pokus ke arwah. Letan mangken mun mangken rewani dekat banyak se erokat kiri ke nyaman erokat ini. Aneka balung ku ke kuasa ini kan.

sa irigalaga litu kuste ia tusin itu tus SOCN. Lepas malaikat sami prapto dating. Dating apa tak aku angku saya di salinan di suarga. Sopani kaki.

Apun kali berpantas fokus tak lepas nimpung. Si mangkit ataupun si ngabas tak bisa angling, tak bisa debu ataupun tak bisa cacah. Kacang ngak saking fokus lah. Si hiasin dari suara kesuatu jaga roh lagi.

0: Tunggu
1: Udah.
0: para sahabat ngereng.
1: Allah, Allah, sampun lengkap salinan kelapi, sampun kak ditutup jepun mapan. Nunggang numpak kuda kocoran, apa kita kocoran kali itu, itu sekala ben mas. Sigra lekas lu nga berangkat siapa-siapa si angin dek ke gusti, kala bersang putra di jalan. Iyeringi sahabat ki.

0: orang. Matur oning dek tantretan sateje. Salah lo punyun sapora tretan. Guste, lo ebok tu kaya berangkat Guste Rasulullah kalau bersang putra aja. Iya ring kalau para bidat dari sedaja. Iya ring kalau pun tatapun min ramin berisran dek berdesingi cung nempeng. Pacet lah karpon lambat di kecil maka jin nabi. Ebok tu komantan iya ringi kalau pun tatapun kalau pun tempeng-tempeng kecung ni. Eka cik.
1: Peace.

0: usted. Sak par telepon Gusti Ratu lah kalau bersang putra tiga. Lo enangin kalau bermiga ko adem paksa manu anu yang sedejem. Ben eh hormat kalau ben petil-petil salam pegara dak karwa. Mun makin eh hormat kalau ben bercon mun makin mun lambat petil teretan. Eh kaki je mana Gusti eh bok mantan. Alhamdulillah matur segalangkong pamosan sidi Bapak Sur ampunlah. Ah Bapak Khoi ampunlah tariki. Dia makan aneka dapat dia kegina gula. Gula macam apa?
1: Ngirin.
0: Non?
1: Ngirin.
0: Biasa kan gula tak ada apa kan, Pak? Salam ambil syakin ni kah, Bapak Khoi lah tadi. Ketika kenapa terletak gelaga pero? Gelaga pero? Mak gelaga pero, gelaga pero. Wih. Salam ambil syakin cik asal dan kiri beri rogi ni kah. Rogi banyak tu deh. Pada kaki aneka. Aneka sejarah kusteh seihiasi ikaman tayi berpotra tija. Tadi makian sunnah rasul saya tadi ceritakan. Nikah saya aku mantan, hiasnya senikah, enak hadra, bersih nak kitab buat. Ini cek pada sejarah. Cek benda. Kita cuma kaji Nabi ni cek dia. Ya, ini kan kamu sahabat. Waktu asyik so cek, siram. Siram, kedua makian juga ikan laku. Sunnah rasul juga. Ikan laku agak hati, sikit ipak abina, erokar kada, ipak dikada, lengak, kan kira. Nikah banyak sih senikah orang di sana. Ngakui sejarah pun kajian Nabi Sunnah Rasul nikah. Beniin mainan nikah. Deki, ya je mau di Quran ada nun pandai bang. Sopo mau di Quran nikah. Tapi sejarah, sejarah beda nikah. Maka nikah kajian Nabi sebelum iakad nikah. Nikah suci yang ada. Sejarah ni. Nah nikah. Tadi lagi, benih bulan Pak Yasin, Pak Khoi tukang rokat pun ten ni. Nikah sejarah nikah. Mada Pak Gulakun. Poron kipon tu tak poron tak apa nak. Betul tak tertiru gini kakak udah dikan kipa. Kun cuma ngebele. Sebab aja owning ke sejarah. Nah pon, makin Bapak Yasin sinem bengah. Pak Madri dekat Bapak Sul. Pak Sul? Oh Pak Hoi ki. Nika. Tapi tanggolang. Nika gula dek tak terita lah kirim salam sebelum macam. Nika dekat kang tukang majopat. Si beda geren. Ha, Bapak Sarimin cik tedung kiri beri. Ban juga dekat cerita gula Mas Trip nikah. Mas Trip nikah beda nikah kata gula nikah. Selalu aktif dekat ni kuda lumping dateng jaranan. Ha, juga nikah Bapak Mas Trip ni. Mas Trip ada mula. Gelu. Bapak Sahrul. Salam Masya Akin. Ketika mata kacau Pak Sahrul. Juga Pak Toh. Salam Masya Akin. Cak Sarai Kiri Ibarik. Juga Bu Nur Hayati. Sebenda Karang Tengah. Salam Masya Akin. Ning Nita Kepi. Iyo. Sebenda Topoto Karang Tengah. Ini kecil Salam Masya Akin. Juga sebenda Tebur Haji Surajuddin. Surajuddin ni kan. Tebur Haji Surajuddin. Gula kelakui kelopainya. Mentai tulis. Kacong. Setel. Raju Nenak. Atau bahagian nak. Kawala kebahapan. Iku alam mula tempat acuan dan nyepar aku dah sah. Tak ada nyaman. Malah yang sebut. Malah yang tak sebut. Tak tahu apa nyaman aku lupain. Juga Bapak Rudi Samud. Selamat Masya Aki. Cik Ayaran kiri berik. Ini kata tepung dari Pak Yasin. Cik Sarin. Juga Pak Yid. Karang Udeng. Ini kata Pak Yid. Ini kata. Ini kata bacaan biar cik seneng itu. Aku seneng kan. Alhamdulillah. Cik ni jatuh nurbuar yada. Oh, mak kutu macah. Seneng mereka kin ke jenah. Dan kusti, kerja Nabi tak terpak. Anika, kerja Nabi ada bersih sejarah bekas sekalian. Anika, dan kerja Nabi ni kan. Alhamdulillah tulan. Dan ternyata memang kena majopak lagi luar kota kat itu. Banyak sih senang. Alhamdulillah, kita baik. Banyak-banyak. Juga nak kirim salam dia Pak Adi. Pak Adi, Badegang Cilok Barokah. Sebenarnya bundar. Cakan-cakan kepi, salam Amal Syakir Menteri Garus. Paling selamat oleh Rizki Barokah. Niatan kaku syarat ibadah. Bukan syarat ibadah dan cek tina pas. Selema. Kan ke? Mereka nyaman syarat ibadah. Juga tak penekan gula nikah ternyata sebut Dewi Rolgi Kerajaan Timur. Cong selamat Bu Rosi. Cik Selamat Abis Akin Tegang Kuning. Cik Pepertol Ring Kuning. Pak Selamat. Kepada Cong Selamat ya. Ke Bu Rosi nah. Cik TikTokan malah lu kuah. Pak Budi, Bu Budi Selamat Abis Akin. Saya Mbak Masyakin, Buktin suruh setel lek. Muntah setel ni rogi dia Pak Yasin lah. Mula siaran bening-ning. Munt acual cilok, cerang larang. Ni sering meleh pesih melarat. Ya dak ada masalah dia betul kena dai. Ah jugan Pak Lukman selamat amal lagi betul sihat walafiat. Bu Lukman, ah satu aja sekeluarga di Pak Lukman Bu Lukman tepat sihat walafiat. Tak terita sebab dia lagi gede kan. Ah jugan ponakan gula nikah. Anika ponakan Bu RT. Anika mantun Kak Basir gula ke kelopak mulai nyaman. Tadi Bu RT makan. Kacang kepira selamat amal sakin cak tidung kiri balik. Nikah. Ah Irma. Irma ni ka penggemar seni ni ka Irma ni ka Sarap Amir Zakin. Dia ada rumah. Bila saya berada 17 boleh. Warah.
1: Setahun lagi.
0: Ya, setahun lagi. Aduh. Jadi raja lagi kerajaan. Sajian Pak Pesemarang Ongkuan. Ni ka kucuk tu karan. Sebenting aman tentrem Malaysia Santosa rezeki barokah. Mula tu karan nabuy. Pada ni kuda lumping, kuda lumping. Cuk tu karan. Tak lebur, nyari teretan, nyari teretan. Ya, ni ke. Terus, ni ke tempat di Pak Yasin, cakap lupain. Yusum, ni ke Yusum. Ah, lain lah gila. Yusin je melek seni ke macam mana. Ya, menyetel lah dia pun semalam ke macam mana. Kak Magi pun lupa, kumpul lah. Kawan Dewi Hatijah. Ah, ingat
2: saya. Kumpul Sakwi Suara.
0: Oh, kumpul Sakwi Suara lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itulah kirim salam dekat Pak Roni, anika pegawai RI ya kata. Pak Roni, Jalan Sriwijaya juga John sama Amir Syah Kijak tidur kiri beri. Anika tepung di Pak Yasin. Anika gula kirim juga dekat Mbak Lita anika. Pegawai RI Mbak Lita sering Mbak Mbak Eti sama Amir Syah Kin. Buntan gula tak tetap tak kosong. Ya anika YSN gula nang ya noh. RI Persatu kau menyebarkan syariat-syariat kanjeng Nabi selebat tepung-tepung menjawab. Monggo kula aturi mitakatakan mbak-mbak sedaya nggih nika kula nembang ah bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Tining kompola satu je suara ingkurana dari keben manusia keleben makhluk.

banyan orang berde tengah parjolenan cajolan paneka ropana bede petong polo berna atau bede petong polo macem ropai pun orang paneka engkina macem orang semapak Kanjeng Nabi.

bodena ro siaropa celeng terbeda siaropa pote satu aja paneka satu jen orang semapak paneka pun acem-acem ropana pun tak

0: Eka kan de dewe hatija enaleka gopane kapon ihias edun donina tor yang kui menyaro om panekana komantan anyar wanika
1: ya.

torna dewe hati japane kese ehias eyang kui mangken akleng akalong apa ngangkui kan sotra sepaleng bagus paneka dewa hati jase hias otobe se tuntunin.

aki bang anteng paneka na siaropa na asaropa kembang soca enten mutiara setera torna abarna sanga macem kembang perhiasan sayang ku yakin mung kudak dewe hati jang.

0: Kanjeng Nabi mangken sampun ade pak bade kertasan e papak mangken nasarengana Sultan Walid du panika bade kertasan.
1: Alhamdulillah matur sekalangkung pamaosan siapolah tadi semua Bapak Yasin dari Jakarta polah tadi ketika dapat adretan Pak Yid, Pak Yid nah cak ah Pak Yid wah gila tu Pak Yid saya ingat kan mengulang Pak Yasin okey. Mungkin lah tadi Pak Yasin sebekal angkat dia adretan kulis saya dari Dengkong Haji Samsul kibur datang ni kat adretan dapat pun bohon ni kak polah ni cik okey pernyepar ni kak kon boleh nama Haji Samsul ki berdepak ni kata alhamdulillah mantan sihat walafiat ni kak arim kirim salam seluruh Bapak Haji Samsul nempeng dan kasih bonja Bapak Hanif suruh Bu Hanif cak sering kiri beri juga Bapak Suci Bu Suci salam Amir Syakin cak dedung kiri beri juga Bapak Haji Mustafa sering keluarga lah ya lah buhur cak sering kiri beri Pak Semak Radio nah Pak Semak malam yang bila kakin tempeng-tempeng sedih Haji Samsul ni kadang keong. Juga kirim salam dari Bapak Yasin Tembang Haji Samsul dan kasih murja dari sepukul Bapak Nurtika. Sarang Bu Nurtika. Selamat Amin Yaki Cik Asyarang Bu Nurtika. Mempalor Raduna Empen sambil ke nikah. Maknanya Santak Pesemak ni kan. Cik Bun Man Yasin ni kucak ni Bun Pak Fatim. Pak Fatim. Selamat Amin Syakin. Bun Bu Fatim. Bun Cong Kacong. Ping Ceping. Kini kasih polong Bun Pak Fatim. Selamat Amin Syakin. Cik tidur kiri balik. Nah, sambil ajak kerja. Tapi kerja ni kan kerja sejarah Kanjeng Nabi ni kan. Ini kan sejarah Kanjeng Nabi pun akan laku umat sejarah. Komandanan ni kan. Tidak memang tu. Era aja tak ada pakul. Cik ngaku anu saya derma. Sesangar pun aku saya tenep. Nah ni kan. Ni kan si Capsul. Kirim salam dia kasih muja. Terletak kulit sebagai pasar Sukarjo bila lagi. Nah ni kan selamat bersyakin. Letak pangsit. Letak pentol. Suka letak mail. Sebagai berbual kini kan. Bapak Haji ni banyak cakap tinggi ni kan. Betul bajukan dia Ustaz Hamid Hamid ni kan berdagang anu na naik pernah ni kan badan ni kan sama besaki. Terjih dan dari kirim salam.
2: Sebelum nak mau berarti dia yang terakhir dia ka. Pak Dufir anu tukang pelet tradisional ki minta pelet buat TV ki buru.
1: Ki buru.
2: Ki buru.
1: Anu.
2: Ki.
1: Bersari.
2: Bersari.
1: Ya le.
2: Mata nyepur ke bakal sen tadi ke mata timur. Muter bir ya bir. Muter pada pak kebungkon je mun bede salon uta berdiu sah be ka radio anu ka salon ne ya. Ya. Cek saking bentak mulia pas nyembar ke mabara terus miletia, madben. Lakuna lah, mari mahari pro munitin muntada an lakuna pahala cukup kona ahmad iya. Paling tusun ngera, ben yang ga janjian ben, kok cek melam repuda iya. Pas ntar ke an ben kan salahkan, kok ben. Cek saking kiburu ben pas aptotoran ben, kok kare nyungok ke matemur bir. Puter bir, puter iya bir. Pembuin tapi elit buat TV guru.
1: Okey, suara kan nak pita dulu nampak. Jadi mana lor kira suara ni. Dia bayit, tak kira nak serak bas saja dia bayit dia. Hisap suruh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: rasa ambon kusteh ebe tu komandan bentang putih hati je. Lemangkin de pak de ke kodik da e papak yang be bersultan wali tu. Salah sana ke yang parin labun semapan sotra si bagus. Dari alun sampai de ke alun-alun kini gagi.
1: Tak.

siapa tak tu dapat dek kada buka raton. Lepas ni kapas ia serami kalau berkat ko eterai kalau bon terak tak nipung nimpung. Kangan kacir terak tur om ekaraton kini ko.

Kanji Nabi waktu berlapa berakan atau baca len di atas alas sutra kita benih alas ras alas teker atau berlama lo lama sutra sampun prato depak kanji Nabi dekat dalam keraton epakon alengki budek tempat-tempat penghiasan-hiasan gak ada. Oh, okay.

0: Allah Allah sampun tatuk dek ke keraton pasipun kari pas alongku. Lo semakin ku setara tulang king ini ke aki kalaban sang putri putra Adija pas iya kat ni kade bertuah ingkar wakil.
1: Dewi jangan dengan sikra prapto ingirengan peranyai.
0: Dika, para iya kat Dika pun pemaca kabin ni kapun. Lepas putra Adija iyo deng yolok pas iya ringin ke para iyo dari bidut dari sata jising ireng putra Adija.
1: Angko engkir jeng raso
0: lo kini kah pas alokku putra dia eka ajar aku Rasulullah ebok toko mantan kah tuju jengka eka ajar kah jeng nabi sang putri bagus hati jagi
1: astane nabi dan dia kan engas

0: Lu kini kan tanang sedua tas astepon gustar sulah bersang putra di dia kini ke apon salang teguk kali kan sa ambo kata ngatik malih pas cukup boleh. Juga boleh salah tarian salang tumpang tanang gal. Oh, aki. Alhamdulillah. Matur sekarang kong. Pemasas di jisam sul. Ampun lah tarik. Lemakin. Abang ni dia kasih mulia tentang gula. Kira itu bapak.
1: Mansur.
0: Bapak Mansur. Pak Sur. Nikah Bapak Sur. Sedari pertempuran Kalisat. Semoga gula hati ini kirim salam gula pak. Amun. Bersambung. Gula akhirnya mendekat tantretan. Ah, tadi gula akhirnya mengelam dekat tempat pun Pak Sam, Pak Sur dikasih di Kalisat. Ah, pertempuran. Tretan gula sebenarnya sembur beringin. Bapak Waki, sarang Pak Jus, Pak Yus, selamat Abang Syakin. Juga Pak Rahman, Bu Rahman, Pak Jepri, Pak Erpan, Pak Rid, Bu Rid, selamat Abang Syakin. Tak tedung kiri, beri, rogi. Nika merengakin tempeng kanji Nabi sebab tu aku mantan ben Hatija. Nika titi malay panjangan ngalah hikmah dari sejarah pun kanji Nabi. Nika malay lay sabar kanji Nabi tentan. Ban juga dia kasih mulia tentan gula sebab dia mulajeng. Ah, mempunyai tu Abdullah boleh jumpa boleh jumpa muman juga Yukus selamat bersyakin. Topo toka pilih Jasibin selamat bersyakin cik ada dungki beri. Pak Suti, menalo oncuk sebiar galik. Pak atas mari merengakin nikah siaran yang RRI Pro 1 Jember nikah cek lupa yang ini dah tolak nikah sepenting ambil hikmah sejarah pun kanjeng Nabi ben kita mbak boleh nikah malayan panjenengan atau ada acar macopan nikah malayan tak mati obur nikah apa juga pernah kagulat sebeda pelendu berak pelendu berak tengok hati nikah mantuan ke imam salam amin syakin lah nikah nikah si Apolong mantun ben mantun ke imam nikah king beda ya beda apa gempal nikah selagin Bu Irma nikah kasat jad ocuk cong ane cong sebengar cong sama Amir Syaki mana yang berang akin tatetan ke pija bajukan sebeda kerang baru Bapak Junaidi Pak Sulama salam Amir Syaki sebeda Cuk Teteng Pak Senol, selamat masyarakat. Dan rumah kabar, mak tak ada jual muncul. Bek kelembak nak ke kantor. Mentak lu kacak ke jopok, ke bila lagi, ke cizam sul. Juga, Lek Pura. Lek Pura, Bu Rosi, selamat masyarakat. Gila-gila, tak ke jombon, dari ke cizam sul, di cizam sul tak ada. Tak ke jombon, tak Lek Pura tak ada. Ada, tak tahu.
1: Ngarik paling.
0: Oh, kita paling ngarik. InsyaAllah ngarik. Semua orang sekali. Ini kak, tepung dari Bapak Sur. Bekto ngaturin.

yerengin Sang Dewi Hatijo. Dari rumah tempat pun keraton sampai prapto depa apa apa lagi dek kata lebih pun ke arwah. Pas epakon aleng kisang putri hati dia bagus ke arwah. Oh, okay.

0: bintang tadi di suara ke saya datang. Lepas itu Aladdin dan Talibat berkusah. Dah kasang potrati je bida dari si Aladdin kan. Oh, okey.
1: Wong toming.

Apa tali berbagus ya sang putra dijam. Wong orang ngerti kebi aja macam sini kan. Bersih angangah tak kena yang agak bersih gak ditunggu kumti berol. Lo kali ku geton dekah putra dijam. Tari berat tidak elah tidak beri bidat dari di suara ke ini.

0: saking kita nak nangala edek kasang putih dia saking cantik pokus teraktin. Lo akan di kedepan kelap bodoh saya lupa kalah bini nak bodoh saya bini lupa kalah lagi bodoh saya lupa ke anak anak kita nak kasang putih dari bagus lagi.
1: Wantan nama kalah

deri tak kerjet bol ketonde ke kuban telepon sang putri hati je. Berdisi nukon abang tibi. Pun tak kacat tur makin tak yang bagus abang hati je kat ruah. Samang kensek atau lagi.

terak tak telefon di muka rata telefon kat tiba toko mantan. Lu terak tak pita kalau bersuya hari kalau berlintang agar lip kat dia kenyamak nah. Terak lagi.

Cale terpada tretan lajeng umur mak pecing si ala kongat nak kena guste si kak di mak olo oncur kak di tu bental kuling terak tak di balik bang kalau beretrete semas bang kak di tu maapan hiasan hiasan ebang toko mantan depan guste ban hati dia ki lah.

tini pas telepon Kuste kalau sak potra di dalam iPhone Doli tibang ke lara singkatu Mapan tak lipang ni bang Suapuan ni kaki

sang yang sukmo. Allah Ta'ala angan dikoyonya dawu. Dek malaikat satu ke suarga. Katibat apa dawu? Allah Ta'ala dek malaikat satu ke suarga.

0: manusia. Demi Allah Taala sedugas mereka satu kusar. Eh mereka, sengak buka labang suarga kini kau. Kakak saya bula makin akan mantan kabar empat terbuka tiga. Siapa ni kepada bepon kusti deka Allah Taala dek malaikat king.
1: Lawang neraka. Tetap engkang pintu ne dewe hati dia apangan dan
0: senom.

0: debun Allah Taala eh malaikat si atoku neraka singak singak cek buka entep labo neraka berapat sang putri adwi hati ja aku mantan mapan mengasih tingkoh Muhammad wah sapa ni kajepon debun Allah Taala semerintah de malaikat ka wakin alhamdulillah matur selangkong de ke semua je Bapak Sur sendiri pertempuran Kalisat ampun lah tarik mungkin abadi dek semua dia terganggu Bapak Hoi sendiri Gelagawero sebelumnya Bapak Hoi nempeng rem kirim salam nikah dek tandetan kau ni sebelumnya Gelagawero salam ambil zaki cik asal yang kiri beri juga dek kata tanggula nikah sebeda Tegal Batu Patrang Tegal Batu salam ambil zakin nikah cakata lambat nikah nikah mulai pun dari RRI nikah cik asal yang kiri beri bajukan akhir salam dek kesemuanya Bapak Nur, Pepen, Temur, juga Lidul. Dalam Abang Syakin. Juga juga Bapak Khalil. Nah, sebenarnya rakyat. Rembangan rakyat. Nanti bawa kabar pun Pak Khalil. Nikah. Tore, betul paling sihat walafiah. Makik dia Pak boleh ke kini ke Pak Yasin ni. Sama Abang Syakin, Bapak Khalil Rembangan. Abang juga juga Tretanggula Pisan. Nikah sebenarnya Beraton. Bapak. Bapak Buwi, Bu Awi salam Abang Syakin, cik asal yang kini beri. Juga tegang nasi kuring. Ini kakak lupa lagi lupa bisa. Salam Abang Syakin. Bantak sebut je, anggota kita akan sebut je Haji Muhammad Munasir. Pedagang nasi soto, saya nak koyana jalan Jindrawasih. Ni, tidak habis tak tetamu buat. Betul siap malam pergi keriongan. Juga nak kirim salam dekat Bapak Edi. Ini ke Pak Edi ni ke pedagang nasi lalapan.
1: Benda besar.
0: Pengki ni ke benda besar kita tak dapat. Juga dia kata kata gula Bapak Aan. Ya. Pak Andri. Dari mana? Cik kelopai setel lek ni ke pon 10-15 minit pon ni. Terima kasih lagi pon malam. InsyaAllah ni ke deki je Samsung mi atas lang lek. Yang aku cantar ke kantor. Biar lek. Lek Andri ni ke. Mak sobong. Pergi repot makan pelamir pun akan datang ke. Ya Arab, Bapak Yasin. Ntar depok kata bapak minggu lepas. Kena depok ke lu. Kata, selamat bersakin. Bapak Hendrik sebetulnya bondo waso. Curah demi. Juga sebetulnya bondo waso. Jalan asam bagus ni kah. Yang gula-gula lupa kenyaman. Ini kah aktif kian ni kah. Nyetil. Banyak sangat. Alhamdulillah. Tantretan ni kah.
1: Halo, berlawak. Neka.
0: Oh, Galgusi.
1: Ki.
0: Galgusi. Daya Yunis dengan penakan hor. Suti. Juga lewat kita. Lek jagai. Lek Pak Ruga dah jagai.
1: Benar jagai.
0: Benik yang lek kerebon kat seni. Dari korek cat seni nyaman. Lewat kita. Jagainya. Ini jang nyaman. Neka. Mun depak ni kasi beri balung. Lek Salim. Lek Salim beri balung. Salam Masyakin. Setel lek radio nah. Ada bahapina saren RRI Pro 1 Jember. Kak Yasin dia kata bahawa Kak Sedin lah aktif setiap hari Selasa sebelum lepuh jam 9 sampai jam 11. Ni kan tertinggi CN kaku kesenian Majopahit Mathura. Monggo Pak panjenengan meki RM Bahoy. Ni kan.
1: RM boleh Bahoy.
0: RM gelu.
2: Akhirnya mah deka keluarga sih boleh jempok.
0: Senom ni kapan?
2: Nikolak anu bule depak ke kiliran bule pon tepak ke senom. Edingaki kapi nak anak sih boleh jempok. Selamat malam. Ngitangi cek sampai tengit cek.
0: Nah, aku rugi. Pak Hendra, lek cek saya Pak Hendra ni ka Pak Khoi ni kapan boleh lempeng senom. Tempung kumantan kedua ni. Kan ki bro sejarah kaji Nabi kumantan ni kah. Ni kah. Pun saya bekto. Pun bekabit. Oleh Pak Puluh hari ni kumantan. Ni kah.

opan nong atur akhir bangkit. Sidik sirepon komante pon kustere aku. Sehingga ini mak komantane pon kustere ampun oleh ampak bola ala abit. Pon beka habis sehingga jatuh balikan kau mak komantan si dua karo. Oh, aki

sing rambang ikelako. Menendi anak tretan madu malam kiring pang. Cimun banaban tretan kiring basako nyaman. Guste. Kato terakhir makin komentar sedua. Lu saya kalau makin oleh Pak Bula Arif ini kasokan nabis dek nak harap ngator raki sempo sekem dek berbarap kasokan ha. Nyampe bobo nak komentar sedua dek ratu harap kasokan lagi.

Saya kena berangkat makin kumantan si dua. Longgang nanti kuda koceran tina di tatu kalau bergusti hati jaga barang kat nopak tiru garo. Oh, okay.

Cakap terter ter mungkin perak putus nasi lalapan senyaman nasi bapak Edi kutenya madu. Kato terapkan sejak di mahkamatan sejak tatuk depaknya pe bermana nunggak kuda kucerut satu je mangkeng kat depak mangkeng ya tu lagi.

Saja bercerai pun komentari pusat teman tidak jauh hati je. Eh, naungin kalau pun miga kau pun. Paksa manuk satu je, anongin dek bercerai pun komentari si dua ke arah. Oh, hakim. Okay.

0: tapun min ramen kenting jidur hadrak sorodin soleng pun pada ramen. Dua ibu tu akhir rekom mata ibu kustai bertina jua tinju. Ramai tetap pita kalaban guntur kerutuk serang papiar kerutuk kementar ngatirap kak Rok. Oh, ini. Okay.
1: Sam.

Sampun prapeng depak de nagara Arab. Kaca terbangkin akata ku penyak sasugun teratur pun tak matur di semida. Pun pang tebang cece sasugun kaku teratur dek kementan sedung. Waki. Dah.

0: se angering sedaran sigra lekas. Oh, berpas pareman ngenikas. Alhamdulillah, sakalangkong. Kacipun apa tretan, gelang kamero, lika pak kue kipura pun lah tarik. Demang kini kan pun dapat dia kiri pun saya tidak tanggul Bapak Haji Samsul sedang goong. Salam Abang Zaki Cik Asarin tak tidak tanda goong. Dan sebelumnya Bapak Haji Samsul mata Pak Yasin Arim Kairam Salam dia kata tidak tanggul sebenarnya Gang Demak. Gang Demak Bapak Ayut, Bapak Ayut Bistur juga ada ke putri pun. Dika. Salam Abang Zaki Bapak Andi Selamat. Salam Abang Zaki Cik Asarin kiri. Perik. Juga dekat Bu Posi. Tak terita kepi sebenar rek dek berdek ikon Pak Haji Selamat. Selamat Amin Saki. Tiap jendung kiri beri. Juga dekat semuanya. Ni kah. Tak terita kau lah sebenar Kalibining. Kalibining serta je. Selamat Amin Saki. Lek Menawar. Juga Lek Holik. Juga Kak Baji. Pak Har. Cik Asal yang kiri beri. Dan nama Bahar Sentel Rajun lagi. Bantah lupa juga gula ngakir bersalam. Dekat teretan gula dekat Lek Babul seperti kali bining. Emul lejana Kak Baji. Ya lek kiri membikok cik cik tindung kiri balik. Bantah lupa juga akhir mana dekat teretan gula Bapak Rashid. Sepatu tok-tok sehingga tuang sul sepatu. Adika ibu ndir mangan dengan lebihan.
1: Okey.
0: Ibu ndir sepatu tok-tok. Wakil. Kau jompo, tambah kau jompo. Tore, kau jompo. Mari, tambah punya atletan. Senang gula, senang. Dan juga Pak Yit, Pak Yit. Kau jompo, Pak Yit. Cik Perak, mau tetamu boy. Ini apa, Pak Gula tak kirim ini. Entar kau jompo. Dah, nambah atletan. Mari, baru kau umur, baru kau rizki. Kau yang punya pun, ini kan, lebur saya. Ini kan. Ben Pak Hadi. Pak Hadi, tak Pak Hadi, penjagang ini kan, sebenarnya puder. Tantreta kepi keluarga dari Pak Sum, keluarga dari Pak Jamal, keluarga dari Pak Tun selama Amir Zaki cik asal yang kiri beri. Ketiba apa? Mak tak ada penerus saya pun ternikah.
1: Tak ada lagi.
0: Robong Pak Dan.
1: Alhamdulillah.
0: Juga Pak Mur. Pak Mur sebenarnya lamparan. Pak Mur. Pak Mur lamparan. Setel dia. Cik Mur ni setel.
1: Sementara kakak anjin.
0: Entar Pak Mur. Lepeng-lepeng talang ni kata. Kata orang berjawapan. Tantretan ni sebenarnya koi poi kompoi sebenarnya semban astana Juadi berpenang atau berdendang. Selamat Amir Syakir sebelum dendang. Cik Asari kiri beri ni kah. Ni kah tepung dari Alek di Samsul. Ni kah sebenarnya dung bereng. Baksa. Paling lupa dung bereng. Lupa ya. Pakai campur depan.
1: Iya, saya nak lupa nanti.
0: Saya benda bermuk bagus Pak Ernawati. Pak Erna.
1: Pak Luluk.
0: Pak Luluk juga. Ini kan saya ambil sakin. Pak Luluk ni saya benda dung bereng. Pak Erna ni saya benda muk bagus. Ben Pak Sam yang sobung Pak Sam. Ya, ben Pak. Pak Seru ke depan saya ambil sakin. Ini kan tepung. Digi Samsul tepung. Saya nak kirim ke lelek.
1: Okey. Dia kak. Simban saya benda. Gelagawiro Kalisan selamat nami Arsaki juga ndak kakakang gedam yang tak apa-apa kena nah mana Pak Gedam na gedam sebeda pahlawan pura pahlawan pura anu bah tak apa-apa kena kesepan bah juga ndak kapak Basir depak lah pir bantu pir kapal yang tali depak kalau curah tu pir cawat curah. Jadi pergi bertato terang, kau jangan meneng-neng takut, jangan nyateng kok. Milih dicompok, persis Pak Suana. Ini mah aman depannya Pak Mbak saya macam tepan berdegi guna. Mangkana tak apa pun peleman.

0: Coba teh dungor. Udah mah hor, teh dungor. Coba teh dungor.
1: Telek peserta rindelek. Babak semak, babak semak.
0: Pak kedep dua barak ji, manhani mak ngidin. Ini beda mana mau siapa lagi?
1: Ya bener.
0: Ya! Kala ane kata aku
1: Ayyarallah Makin ngaku lagi ada mengabala Omar berkusti kanjing Nabi Muhammad Tar kali waktu akad nikah Akan bersang tidak jemput rati je ha? Eka bala Omar kusti karo

Tika cakang ala kelek pun tel ada seng alarang. Aking beton ala kacik galopai. Ale ale. Guste. Eka total kemakin segak di makusti Rasulullah. Lu ibuk tukak itu umur pun salah wibar. Sisa gemik tahun. Sisa gemik tahun. Gini.

Mungkin ngatur rakyat atau mengabala. Omre pun sang tidak jumpa terhati je. Waktu akan nikah pun ku terus dengan aku mungkin berdikator juga. Kabar.

0: ikor waroso. Panti tasa tengah angale.
1: Ya Allah, sakak dekat umur pun putra tija. Umur pak lekor warso ko tahun. Anangin pas bodo bati tak angleng. Lo angleng ko ada bu oning dekat umur hati jaga. Oh, lagi. Okay. Ya.

sakali tu tak ada pun pandita. Deh hati jakiri. Angak komur pak lekor tahun tapi budak oleng tibi umur 42 tahun. Eh, betul akak di kabin kustekar. Oh, lagi. Kak.

putra di dalam bu angun kau minta kade. Dek raman Gusti Rasulullah, dek gratin bagus Abdullah. Anang ing tadlah sare tak kata apa ebo do angun kau in hati jaga.

Ya Allah, tuti sang putri tak putus asa. Makipun minta kada tampan. Lekak itu pas doa de Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan makin ke aku pasti bergusti Rasulullah.

0: te malar mantur pasti Nur Muhammad de ketitil kutai tanah hati dasi atu ada Allah Ta'ala ki.
1: Sampun teka sak dayane.

0: ampun tekat ibu kaduluran hati jaban gusteki. Alhamdulillah sekarang kong pamasan di Sisamtul. Mungkin tepak ke kita gula tibik ni kah. Ngisik ni tekan ni sekonik ni kah. Ni kah. Terita-terita ke pijak saren ni kah tembang Bapak Yasin terputah Jember. Ada ke anak guna Nur Azir Rahman cik tidur nak habis cegain. Masa cegain ke pijak. Pak Khotimah juga Bapak Sobri. Cong Abdullah setempat cik becek selamat amat syakin. Cengak cik kelupain. Cik Sudir muntangan. Mula. Tukan Pak Anas. Bu Anas cik tidur. Pak Anas kepi je. Yusum. Cik ke Yusum. Cik Sarin melolok. Okey dia kak. Lek Senin Pak Yasin nampung ini kemarin. Tak lupa akhir mah dia kesebut je. Cerita aku disebut dari sebut Pinang Haji Samsul. Saya berdenang dari Masjid Haji Samsul juga Bapak Khotib terima kasih akin. Jasarin Haji Samsul dan Kang Khotib dekat di Timur ni kah? Dekat tembung Pak Yasin sendiri ni kah? Dekat tembung Senu.
1: Kan teretan Merapen sebenarnya Merapen Murlau.
0: Nah terus. Lalu
1: peke nyetel sabak kesebeker dan toh. Patut lah pakar di sepote.
0: Nah, ini kah?
1: Mak gini kau ini. Yang sepote pinggiran gini malah banyak sekian kau pola. Coba nak Merapen cik kirim ni kah?
0: Okay.
1: Beren Merapen di sana apa pak? Ba?
2: Ano?
1: Kelayu.
0: Kelayu.
2: Kali baru.
0: Kali baru berkelayu.
1: Masa kelayu pak hoi. Di sana pian ni kini kau Merapen dek berak kini kau.
2: Mungkin.
1: Sebenarnya anggutan pancen dengan arisan.
2: Engki anak Merapen, Merapen pas anu gel baru kelayu.
1: Kelayu ki.
0: Juga gula alim kerimik ke tempatan nyetel. Dan ternyata gula saya tempatan alako ngampar.
1: Sudah bukti.
2: Sudah bukti. Sudah bukti.
1: Sudah bukti ya.
2: Merapen dok demo pada atas.
1: Oh, dok murlau ki. Tantretan sebelum si doa mukti gila tetemu kirim na buat tibi cakan cabunya boh muter mun parlo melis beker
0: seorangan mongke ke atas bentar ni kak ani kak mak tu sema saya berengakin pun sekut dia baca polan pon ni kak ni kak kan raja bajukan Pak Yasin Arim Kainu Salam dok teta gula seketepaan mangken ngerabat bodor eng yayasan Al Amin 3 dekat Sukorjo. Cepat tadi kah, ke Kalang Buru Lor. Nikah, saya pun di samping, sepoi sering Lora Parhan. Nikah, saya masih bola, minta juga Bapak Sony, Pak Samsul. Nikah, Pak, beri Pak Samsul lagi, rasa.
1: Okey.
0: Saya tempat ni kah, tahu kan Pak Samsul. Nikah, Mbak Yasin, nikah tempat beli kantor. Mbak Yasin ni kah, betul tak sempat ni kah, juga, saya rasa asarin. Bapak Sony Jamal juga Lora Parhan setepan makin sibuk kaku ngerabat ya dan tempat-tempat penghasil kini kah karena kebiasaan Al Amin 3 berboleh tak cerita mengenai umroh haji ya nikah Raparhan nikah mengadakan boleh makin banyak sian saya berjalan itu pok insyaallah ramai buat bila betul muka kepada kuat dari segala ujian gangguan di Allah karena kan manusia dia tak burung tetap diberi ujian. Mati berkuat tapi Allah Ta'ala. Bentar dia datang ke pi, terpotong terkelarah. Haji ke pi, ni kau kena ke pi. Terpotong ni. Okey. Mari tak berdua dah terima kasih. Saya pun setih. Last reader nyumpeng. Dengan Yayasan Al Amin 3. Saya sepuluh sering Lora Parhan. Nika asal di negara. Nika. Mek berdepotan si pengaji ya. Kakak sak ni. Kan mungkin. Puan ni gua kena nikah, nampung gula. Seperti kadang jecer, neng ST, Cik Saren, Yayu, Titin, Cik Tidudin, juga Congrus, Selamat Amin Sakin. Juga Lek Urib, Cik Saren juga, Selamat Amin Sakin. Nikah gula macam ni kak, seperti kadang jecer, satu tiga nikah. Tempung senum. Boleh sambung ni lah.
1: Okey, Puan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tu salok salam lagi.
1: Tahu.
0: Salam lagi. Kebon. Bisa lagi cakap paling notop malam pon.
1: Iya, paling sekarang ni
0: bang. Nih. Nembang senom.
1: Senom.

0: Malaikat Jibril epa kon turun dalam tu nya. Kakanda age ko kesekan patun. Adik dik kan turun kalam tu nya malaikat Jibrilnya mana ko?
1: Yang kan?

din kupiting. Eh, pengkocan kriki pun kustiraslah. Kelapa lembeng malaikat Jibrilnya mana kau?

0: Kakak tu kira lembu sama lagi. Well, lah tapi tu kelaban bisa saya per apa kau mira puan asal lembu sama lagi. Jibril kau.
1: Was gantung kau. Salah.

0: Daus kanto ko kelengeran tan kailengan pun tak ingat semua putan Gusti Rasulullah.
1: Eh, kau dah lihat Andre sebagai bahasa ni. Sempurna leng macam kau

0: ampun eling sampun ingat. Sampun maus ayat suci Al-Quran mun suaripun kutra sulampun lemak manis. Lemak manis suaripun kutra sulampun.
1: Manuk mebersam nyomango banyomele samnyole.
0: Mereng suara pon kustra sula manuk singa bermaduk kan kelapa ada aing sakili agak itu ambu satunya tak menabi palir otak betapu can aing sakili
1: kan.

Wajin kelabuan setan. Saampun mireng dek sore pun Gusti Rasulullah keton atom pang mengak kasambuk kasuana Gusti Rasulullah.

0: bulan pula tinggal salat. Malaikat Jibril tak siangi, mami. Tetiba malaikat Jibrilnya, mami.
1: Senang!

0: rastre asalan kuste rasula kelabun malaikat Jibril pasir serenakin can bun acim kelabun merosah can pancenengan kuste pun can pancenengan acim kelabun setan bun merosah kru can pancenengan apa ni kru
1: lah kita lepas le Andre bodo waso mak curah demi nikah nikah lang talang libat nikah di Pak Yasin so asaren kor nikah terdeta nikah babak sur sendiri pertempuran Galisat nikah doktor pun barak
0: sekor duran
1: kan
0: badagi
1: badagi kalau
0: sekor babak
1: eh tong setong setong setong
0: dua dua pun tak apa
1: kan gembian bian
0: tan dan bau
1: ke palu tong setong ni kan tan balik makan ke sepuluh Ya, Pak. Masih tim, Pak. Tim, Pak. Problem, Pak. Mereka kena sekolah ni, Pak. Ha, ni kan pernah pun nutup kerana ketua. Nutup mari tong ibang ni, Pak. Tuan, tak cerita-cerita, kita intel, tulis setel ni, Pak.

0: kene epakon santero nah. Hei, kakak dege Gusti Rasulullah ampun apernyun antel yen yang widi Allah Ta'ala. Apernyun antel Gusti Rasulullah karo wago.
1: Enggak ur.

Dengan cantik murna eman bani jodohan eman. Guste, kato terakhir makin sekak di rumah. Guste, itu apa nyolan? Oh, di drama buat epu sesetek seorang kira-kira boleh dia galam tu. Nyam, apa ni? Eka, king.

0: ngala jala bi betona.
1: Barana kan?
0: Kon amet bula mulia ni kak parak depak ka begetona. Ciman. Kait tinanda Allah Ta'ala. Syekh ang nundung adwa rama ban epu ban paman Abu Talib odik boleh mangken de alam tunya epakon maca sahadat.
1: Was

kalimat satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa ni kasih ampun odik boleh di alam tu. Nah, ada ke penutup ni kan? Sido Mali. Penutup dari Bapak Hoi, Yara, Yara Gawiro, Cik Asarin. Ni kan? Sanyuk sanggung nyaran ni kan peserta ke Bapak?

0: kapal truk mo akopi.
1: Rasa kan?
0: Montro selamat retanti kalek nang akhiratnya deh atoro syariat akan jengen nabi doro sakalakong milai punya lem. Dek Madinah sop aja gusti kempang asa jere ngocuin dek kerama ben ebu sop wani kaji.
2: Abu Talib.

0: Nabi Abu Talib. Punten tak yale. Pakun esan yang kini beri nak kera Arab. Sapa ni kaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna nas'alu kesehatan fitin bil akhirah. Wa afiyatan bil jasadi wa syiadatan fil ilmi. Wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa mafiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala fi sakaratil maut. Wa najata minan nar wal afa inda laysa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sallallahu subhanahu wa istama yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi kabulin jalla al fatiha
0: a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih kelihatannya simpel, cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul tapi penuh makna.
1: Ini dulu, Bapak gusti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Ini adalah sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

kasih sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Programa 1. Kami mengudara dengan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

asyukur pada Ilahi Robi untuk rahmat dan karunia-Nya kemarin, dan tetap mengharap itu tak akan pernah terputus untuk hari ini dan hari-hari menjelang. Selalu dijauhkan dari segala kesulitan dalam hidup ini. Tak ada ujian, tak ada rintangan yang akan menghalangi langkah ini untuk mewujudkan harapan, membangun hari esok bersama semua yang terkasih. Sedikit pun tak pernah terlintas surut langkah untuk menitinya. Insya Allah, dengan izin darinya, semua bisa terwujud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, terutama pendengar setia RRI Jember Program 1. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Risman, Bung MT, dan kawan-kawan yang bertugas pagi ini, siap untuk hadirkan serangkaian acara ke ruang dengar Anda, menemani apapun aktivitas Anda. Pagi ini pendengar, kita akan awali kebersamaan dengan Mutiara Pagi. Kami hadirkan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten Jember. Acara ini berakhir pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda bisa simak Buletin Pagi Produksi RRI Jember. Jember pagi ini adalah suguhan acara kami selanjutnya. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kemudian, informasi dan lagu dalam Jember pagi ini bisa Anda nikmati, termasuk di dalamnya ada informasi perakiran cuaca dari BMKG Banyuwangi. Jangan lewatkan juga untuk menyimak dialog Jember Menyapa mulai pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian insya Allah kami juga akan hadirkan Halo RRI untuk Anda hari ini. Dan beberapa acara yang lain sudah kami siapkan untuk Anda sepanjang hari pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara itu beberapa acara yang sudah disiapkan oleh tim Jember pagi ini. Selamat menikmati acara-acara kami. Semoga kami betul-betul bisa menjadi teman paling baik Anda, betul-betul bisa menjadi kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita,

0: membuka telinga kita mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat. Kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Haji Muhammad Holili MHI dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jember. Tetaplah bersama kami RRI Jember Programa 1.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fiddini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi bersama Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jember. Semoga cahaya fajar hari ini tidak hanya menerangi persada pendengar, tapi juga mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Pendengar, setiap bulan Agustus, bumi pertiwi riuh oleh pekik kemerdekaan. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut jalan, umbul-umbul menghiasi setiap lorong biasanya. Kemudian lagu-lagu perjuangan juga berkumandang, merayakan Dirgahayu Republik Indonesia. Namun di balik semarak pesta dan selebrasi tahunan ini, sudahkah kita sejenak berhenti dan merenungkan makna hakiki dari kemerdekaan itu sendiri? Sebuah pertanyaan mendasar memang, dan reflektif patut kita ajukan pada diri sendiri minimal. Dirgahayu RI ini disyukuri atau dikufuri? Nah, itu yang menjadi tema Mutiara Pagi hari ini. Apakah kemerdekaan ini baru sebatas pembebasan fisik yang kita rayakan dengan sukacita tanpa makna, ataukah sudah bisa kita jadikan ladang ibadah dan amanah besar yang kita rawat dengan rasa syukur? Jangan-jangan tanpa kita sadari tindakan abai dan keserakahan justru menuntun kita pada nikmat yang dikufuri. Nah, untuk mengupas itu, membedah perenungan mendalam ini dari sudut pandang syariat dan kebangsaan, kami telah tersambung bersama sosok yang tidak asing lagi untuk RRI. Ada Ustadz Haji Muhammad Holili MHI dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jember. Sesaat lagi kami akan sapa beliau untuk Anda. Ya, assalamualaikum Ustadz. Suaranya belum muncul. Baik, audio mohon dihidupkan.
5: Ya. Oh, baik.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini lagi nyeting.
1: Oh, masih nyeting.
5: Pakai laptop gak nyambung-nyambung.
1: Oke. Okay. Baik.
5: Pakai HP aja biar okay. Tidak terganggu.
1: Siap, siap. Nje, Ustadz, senang sekali kita bisa ketemu hari ini. Semoga selalu sehat, Nje. bersama seluruh keluarga besar. Baik, jika kita bicara soal nikmat kemerdekaan, batas antara mensyukuri dan mengkufuri ini sejatinya ada di mana, Ustaz? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita untuk meletakkan arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Mengawali mutiara pagi ini, monggo katuran mukodimah terlebih dahulu. Tapi nuwun sewu, belum nampak kembali ini, Ustaz. Kamera on cam. Nah, monggo mukodimah terlebih dahulu sebelum nanti kita membuka interaktif dengan pendengar dan pemirsa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-mun'imil mutafaddil ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, penuh syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah yang dikaruniai kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat dari segala yang diberikan kepada kita, ya sehat, bisa makan, bisa fungsi organ normal dan segala macam itu harus kita nikmati. Nah, kenikmatan itu yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan itu harus disikapi dengan penuh syukur, dengan syukur tiga hal. Pertama, syukurnya secara i'tiqad, keyakinan, bahwa kita harus mengakui segala nikmat yang, segala yang kita rasakan ini, segala anugerah itu tiada lain hanyalah semata-mata suatu karunia dari Allah subhanahu. Nah, itu jadi mengetahui, merasakan, memahami bahwa apa yang ada pada kita itu tiada lain merupakan suatu anugerah dari Sang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada yang bisa menjadikan kita merasakan kenikmatan itu, tidak ada yang bisa menjadikan kita mendapati suatu kenikmatan kecuali Allah yang memberi kepada kita. Itu harus kita tanamkan secara iotikot. Yang kedua, apa yang kita rasakan ini, itu harus menjadikan kita menyesuaikan pemanfaatan dari anugerah yang telah diberikan kepada kita, itu sebagaimana yang diinginkan sang pemberi nikmat, atau yang disebut dengan

Puncak dari kenikmatan itu juga, selain secara i'tiqad kita mengamini, mengakui atas segala yang telah diberikan itu hanyalah dari Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu harus bisa menggunakan terhadap segala sesuatu yang diberikan itu sebagaimana yang diinginkan oleh Sang Pemberi. Jadi, apa untuk ketaatan dan kebermanfaatan? Nah, yang ketiga itu harus bisa menunjukkan dari apa yang dirasakan ini, yang telah diberikan ini, itu dengan rasa kebahagiaan dalam diri, sehingga kebahagiaan itu kemudian dikeluarkanlah sebanyak mungkin dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, itu perbanyak suatu pengakuan bahwa inilah suatu anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, dan kita perbanyak dengan mengucapkan hamdalah. Jadi syukur itu ada tiga hal tadi. Jadi secara i'tiqad, secara keyakinan, i'tiqad itu keyakinan, kemudian secara sikap maupun secara perbuatan itu kita gunakan sebaik mungkin apa yang telah diberikan kepada kita hanyalah untuk menunjukkan rasa ketaatan dan kebermanfaatan kepada sesama. Nah, termasuk anugerah yang tak boleh kita pungkiri adalah anugerah kita bisa sujud dengan nikmat. Di mana? Di bumi pertiwi yang telah dianugerahkan kepada kita. Bayangkan kalau kondisi perang, betapa sulitnya kita untuk melakukan sujud. Kalaupun bisa, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kewaswasan dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menjadikan kemerdekaan bangsa ini yang biasanya pada bulan Agustus, lebih-lebih pada hari dan tanggal 17 Agustus, kita mengadakan refleksi. Nah, refleksi itu harus ada dampak. Dampaknya apa? Sebagaimana tadi yang disebut, kita mengakui terhadap suatu anugerah ini, menjadikan sikap kita, dan kita perbuat apa yang telah dianugerahkan itu untuk semakin kita menunjukkan perbuatan kita untuk selaras dengan apa yang diinginkan, serta menjadikan anugerah kemerdekaan ini itu menjadikan suatu yang begitu mahal. Nah, ini pentingnya. Kalau seandainya itu tidak sesuai sebagaimana yang tadi disebut tadi, maka tiada lain adalah merupakan pengingkaran terhadap anugerah yang telah diberikan itu. Nah, pengingkaran itu kalau dalam bahasa agama itu disebut kufur, yaitu menutupi terhadap anugerah yang telah diberikan kepada kita. Nah, kita lihat sekarang secara faktual. Pada saat kita peringatan, kalau di malam 17 Agustus, itu saya senang sekali. Mengapa? Itu di kampung-kampung, di RT, itu ada doa bersama. Ada semacam ngaji bersama. Ada kegiatan tasyakuran yang di situ memuat ya ngaji, mendoakan para pejuang, pendiri dan pejuang kemerdekaan bangsa ini maupun penerus bangsa. Kita lakukan itu semua. Satu dengan yang lain. Itu membawa untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Jadi ada sedekah antar warga. Ada kegiatan yang mempererat kegiatan dengan kegiatan itu, silaturahim antar tetangga. Itu dilakukan di malam itu. Nah, kemudian diisi juga bagaimana kita bisa semakin berterima kasih. Ada refleksi, ada doa bersama yang itu ditunggu-tunggu oleh para pejuang dan pendiri bangsa kita. Nah, kegiatan itu positif sekali. Kalau ditanya soal bagaimana respon, itu semua kalangan. Mulai dari yang tua, yang sudah sepuh, kemudian yang

0: setelah tua, yang muda, yang anak, ikut semuanya. Untuk merasakan atau merefleksikan atau melakukan ritual kegiatan itu. Yang itu semuanya tidak ada friksi-friksi. Tapi begitu usai dari 17 itu menjadi persoalan. Karnaval misalkan. Karnaval di mana-mana. Menjadikan apa itu mulai muncul persoalan-persoalan. Mulai dari jalan macet. Mulai dari tampilan-tampilan yang sudah tidak selaras dengan keinginan pendiri bangsa, yang sama sekali tidak ada reflektif, perbuatan reflektif akan perjuangan dan kenikmatan anugerah kemerdekaan bangsa ini, itu sudah tidak ada. Lebih-lebih lagi diikuti dengan sonhor, yang itu sama sekali tidak sesuai atau tidak ramah kepada lansia, tidak ramah kepada perempuan hamil, tidak ramah kepada anak-anak. Dengan dalih merayakan kemerdekaan, mengadakan seperti itu tidak lagi bersyukur, tetapi mengkufuri atas segala nikmat. Mengapa? Ada sebagian orang atau bahkan banyak orang yang tersakiti dengan kegiatan itu. Jalan menjadi macet. Kita beberapa waktu yang lalu mendapatkan keluhan dari banyak orang. Jadi lebih-lebih orang miskin. Ada jamaah saya itu mau takziah karena saudaranya meninggal di satu tempat. Kemudian karena tidak punya kendaraan, sewa bentor, becak motor. Tangganya yang bekerja sebagai tukang becak. Nah ini berangkatnya mulai jam sebelum asar, sekitar 2:30. Yang berharap bisa ke lokasi itu nututi untuk mengikuti prosesi pemakaman. Tapi begitu di jalan, itu ternyata ada karnaval sonhor yang begitu panjang, yang tak memberikan kesempatan kepada pengguna jalan lainnya. Itu menjadikan sekalipun berangkatnya itu jam 2:30, itu sampainya di lokasi jam 9 malam. Itu sungguh sangat tragis. Mengapa? Karena kalau dihitung, ini suatu kerugian bukan hanya material, tapi imaterial. Bukan hanya kerugian pada bagaimana si tukang becak dan yang penyewanya menjadi begitu lama, tapi yang seharusnya mempercepat diri supaya nututi untuk takziah atas penguburan keluarganya, ini menjadi lewat. Dan tidak ada jalan alternatif untuk bisa ke lokasi yang itu. Nah, pengaduan-pengaduan seperti ini, itu hampir terjadi di tiap tahun. Di banyak tempat, karena penyelenggaraan. Lebih-lebih, yang lebih tragis itu lagi, begitu ada orang sakit yang rumahnya berdekatan dengan jalan raya, itu harus diungsikan. Sebab apa? Sebab ada sonhor, ada pargoi di situ. Ini tidak mencerminkan sama sekali terhadap rasa syukur kita. Mengapa? Karena sudah jauh dari yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu suatu kenikmatan supaya bisa kita gunakan untuk ketaatan-ketaatan. Kenikmatan yang dianugerahi kepada kita supaya bisa digunakan, bisa bermanfaat bagi yang lain. Tetapi secara empirik justru merugikan kepada sesama. Jadi orang sakit lebih-lebih, orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang seharusnya punya pekerjaan pada hari itu menjadi habis. Gara-gara kegiatan yang tak mencerminkan sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat itu tadi. Apalagi kalau seandainya kegiatan itu justru sebagaimana yang banyak dikeluhkan oleh warga, apa? Justru memaksa kepada warga lain untuk ikut andil dalam iuran bagaimana bisa menyewa kepada suatu. Itu sama sekali sudah sama. Tidak. Baik. Tidak menggambar, tidak mencerminkan suatu rasa. Nah, ini tentunya butuh syukur bersama-sama, tidak hanya di kalangan warga.
1: Baik.
0: Pejabat misalkan. Harus rasa syukurnya diwujudkan dalam apa? dalam wujud bisa melindungi warganya yang terancam, terganggu dengan kegiatan ini, itu syukurnya diwujudkan, memberikan
1: Baik.
0: rasa aman, bisa melindungi kepada warganya.
1: Baik. Nggih.
0: Pejabat harus tegas, harus melindungi kepada warga yang merasa dirugikan di,
1: Nggih.
0: menjadi dampak dari kegiatan. Nah, harusnya seperti itu.
1: Baik, oke. Okay.
0: Jauh lagi, lebih jauh dari hal itu juga, selain melindungi warga, itu harusnya menggunakan atau penggunaan terhadap anggaran yang semestinya itu bisa bermanfaat, bisa membantu kepada sesama, itu jangan digunakan dengan hura-hura.
1: Nggih.
0: Apalagi kalau seandainya menggunakan anggaran negara, apa-apa.
1: Iya, baik.
0: APBDes atau dana desa
1: Iya.
0: yang marak, itu semestinya digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Iuran-iuran seandainya pun iuran itu digunakan untuk yang membutuhkan, apakah itu kebutuhan yang subsisten,
1: Iya.
0: kebutuhan untuk makan, maupun kebutuhan untuk pendidikan, itu
1: Baik.
0: jauh lebih manfaat.
1: Baik,
0: Karena
1: Ustaz. Nggih.
0: ya, itu cukup fantastis biayanya.
1: Nggih. Baik.
0: Nah, jadi itulah yang harus kita refleksikan, apakah anugerah kemerdekaan ini menjadikan kita menjadi sosok pribadi yang bersyukur, ataukah justru mengkufuri kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nggih. Baik. Nggih, terima kasih Ustaz. Jadi agar kita tidak terjebak pada euforia simbolis ngaten nggih, namun minim perenungan. Baik. Ustaz izin kita buka jalur telepon 0331336652. 0331336652 sudah berdering sejak tadi. Silakan saya buka sudah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Yaya di Kalisat,
2: iya,
1: betul ya?
2: Betul.
1: Baik, sehat Bun?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah,
2: saya?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana, Nur? Monggo kita bersama Ustadz Haji Muhammad Holili MHI
2: iya.
1: dari MUI Kabupaten Jember, Katuran.
2: Oh, iya, makasih. Assalamualaikum Ustadz. Dengar suara saya, Ustaz? Halo?
0: Ya,
1: bisa,
0: jelas, Bu,
1: bisa, jelas, Bu. Monggo.
2: Oh,
1: ya, langsung
2: oh,
1: disampaikan.
2: Nikmat menika, Ustaz, harus disyukuri karena satu bisa bernapas lega tanpa oksigen. Kalau nyewa oksigen di rumah sakit habis berapa, Ustaz? Mulai bayi sampai sekarang, Ustaz. Jadi patut disyukuri karena bernapas lega. Dan keadaan sekarang ini gimana gitu loh Ustaz. Alhamdulillah patut disyukuri apa adanya, apa pemberian dari Allah. Tidak gemberangsang gitu loh Ustaz gitu loh. Apalagi sekarang ini bulan Maulud, peringatan kelahirannya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah ada Kanjeng Nabi yang dilahirkan ke dunia ini mengenalkan agama Islam. Kalau tidak kan tidak mungkin ada agama Islam Ustaz gitu loh. Gimana atas penjelasan penjenengan gitu.
1: Baik.
2: Makasih waktunya saya tunggu.
1: Gih, cukup
2: lagi.
1: Itu, Bun. Iya.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Makasih, Ustaz.
1: Sehat selalu.
2: Ya. Semoga bertemu lagi di
1: Mutiara Pagi.
2: Mutiara yang akan datang.
1: Baik, nggih matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang lain silakan 0331336652. 0331336652. Kemudian jalur WhatsApp-nya 0811304091. Baik. Mutiara Pagi, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dari Bapak siapa di mana?
3: Dari Pak Jaya Jenggawa.
1: Pak Jaya di Jenggawa, monggo katuran.
3: Iya, assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya, kalau kita lihat temanya kan dirgahayu RI disyukuri atau dikufuri. Tapi kalau ya kalau kita lihat sekarang gitu ya, kesukaan orang Jember, orang Indonesia, orang Jawa Timur khususnya, ini kan dengan son-son yang mungkin berlebihan lah menurut saya gitu ya. Meskipun banyak orang yang suka, saya kasih garis bawahi beberapa orang yang suka gitu. Nah sebenarnya gimana sih Ustaz, batas antara bentuk syukur atas kemerdekaan yang dibolehkan oleh agama dengan tindakan yang justru berpotensi mengkufuri nikmat kemerdekaan itu sendiri. Di tengah sekarang kan MUI pun juga kan sempat dulu ya mengharamkan horor, tapi kan nampaknya horor tetap saja
1: tetap jalan,
3: syukur,
1: ya.
3: Tetap jalan, tetap diminati, bahkan ada festival horor yang didatangi oleh ribuan masyarakat. Ini fenomena seperti ini gimana Ustaz? Kita aja, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Edi.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya di Jenggawa. Ini suara-suara rakyat ini. Jadi banyak di antara kita yang merasa sudah merdeka secara fisik, boleh disebut terbebas dari penjajahan, tapi hati kita sebenarnya masih terjajah oleh hawa nafsu, materialisme, apalagi nggih Ustaz, polarisasi sosial gitu. Gitu. Monggo dijawab dua pertanyaan ini. Responnya. Yeah,
0: setidaknya seandainya kita kesulitan untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Setidaknya kita dengan kondisi yang awam seperti ini itu memang harus sering-sering merefleksikan diri atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Apakah itu apa yang bisa kita konsumsi, apa yang bisa kita pakai, apa yang kita hirup, apa yang kita lihat, apa yang kita gunakan dan sebagainya, itu merupakan suatu anugerah. Jadi itu yang harus setidaknya kita sebagai kalangan awam merasakan bahwa itu suatu anugerah. Sekalipun kita bersyukurnya atas itu, atas suatu yang diberi. Bukan pada level yang lebih tinggi, misalkan bagaimana pengakuan atas suatu anugerah itu, yang memang itu harus dilakukan secara bertahap ke arah sana. Gitu. Bagaimana kita bisa mengakui tiada yang bisa memberikan itu semua kecuali Allah memberikan. Kita tidak minta, tanpa minta oksigen sudah diberi. Kalau di rumah sakit misalkan berapa banyak, gitu. Tanpa kita minta kita bisa sudah sempurna anugerah yang diberikan secara fisik. Nah, sekarang bagaimana secara sikap dan perbuatan? Apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua itu harus selaras dengan yang diinginkan. Apa? Menjadikan yang diberikan itu bermanfaat bagi sesama dan menjadikan yang diberikan oleh Allah untuk perbuatan taat, untuk takwa. Gitu. Itulah yang bersyukur secara sikap dan perbuatan. Selain bagaimana kita menuju proses yang itikad yang keyakinan tadi, yaitu ini semua adalah pemberian dari Allah semua, gitu. Nah, cuman ini sudah offset.
1: Yeah.
0: Justru yang telah diberikan oleh Allah digunakan dengan hura-hura, yang semestinya itu secara masing-masing personal dari kita itu bisa ngerem. Apakah ini hanya untuk memuaskan keinginan nafsu kita ataukah menyelaraskan dengan keinginan sang pemberi? Nah, di situ orang yang bersyukur tentunya akan menyelaraskan atas anugerah yang telah diberikan kepada keinginan yang memberi itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan disesuaikan dengan keinginan dorongan hawa dan keinginan-keinginan yang bersifat setonia, yaitu menggunakan secara mubazir, hura-hura dan sebagainya. Itu setonia namanya. Ya. Nah, apalagi kalau seandainya justru penggunaan dari anugerah yang diberikan itu untuk menyakiti orang lain. Bentuk hura-hura yang terjadi saat ini, yaitu kegiatan karnaval misalkan, dengan dalih memperingati bangsa kemerdekaan, itu sudah jauh dari rasa syukur itu sendiri. Malahan itu kufur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada Allah. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini butuh intervensi pemerintah. Sebagai wujud syukur pemerintah, yang memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, maka pemerintah bukan semakin memfasilitasi kepada keinginan hawa nafsu yang menyakiti terhadap sesama. Harusnya inilah pemerintah tampil. Nah, jadi gimana? Ngatur tuh. Aturlah bagaimana kegiatan ini yang punya keinginan peringatan refleksi difasilitasi. Misalkan bagaimana kostumnya, bagaimana peringatan karnaval itu menjadikan orang tergugah, semakin menjadikan dirinya berterima kasih kepada para pejuang dan pahlawan. Menjadikan dirinya tidak ada kecuali memuji para pahlawan dan mendoakannya, supaya mendapatkan derajat yang tinggi, tempat yang baik di sisi Allah kelak. Nah, itu harusnya yang dilakukan dalam karnaval. Itu wajib pemerintah mengatur supaya kegiatan karnaval memiliki reflektif, wujud reflektif kepada sang pejuang kemerdekaan maupun penerus bangsa. Ya, begitu. Nah, kalau seandainya sampai offset tadi, selain kos, apalagi menggunakan hanya sonhorak yang itu menyakiti sepanjang jalan kepada lansia, kepada perempuan, kepada generasi muda, kepada anak-anak yang sangat tidak ramah, itu wajib hukumnya pemerintah ini sebagai wujud rasa syukurnya secara kolektif atas tanggung jawabnya untuk menghentikan itu.
1: Baik.
0: Itu harus diatur, apakah dalam bentuk perdes, apakah itu di aturan dalam level desa, aturan dalam level kabupaten maupun kecamatan, itu harus diatur. Nah, polisi, aparat penegak hukum, itu juga harus bertindak. Itu kan sudah melanggar peraturan perundangan. Itu jangan menyangkal atas kewajiban itu semua. Kalau itu disangkal, sibuknya menyangkal untuk menutupi yang sudah offset tadi, itu tidak lagi bersyukur, tetapi mengkufuri terhadap kufur, itu menutup.
1: Baik. Gitu. Bagaimana dengan fatwa MUI saja yang masih belum berdampak nih, Ustaz, abai gitu, banyak yang abai itu. Oke, waktu kita ternyata tidak banyak lagi ya, mohon maaf pendengar dan pemirsa, jalur telepon kita tutup untuk pagi hari ini dengan tema yang sekarang memang banyak masyarakat kita membutuhkan solusi terbaik, bukan hanya bikin macet, tapi juga berdampak pada kesehatan. Kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz Holili. Baik, di menit-menit terakhir, monggo katuran closing statement untuk topik kita pagi ini, Ustadz. Ngapunten, waktunya tinggal beberapa menit.
0: Jadi arah yang harus kita lakukan itu dalam bersyukur, dalam banyak hal, menjadikan keimanan kita itu menjadi sempurna, keislaman kita itu menjadi sempurna. Sebabnya perlu ingat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, arba'u khisalin mangkunna fihi kamul Islam. Ada empat hal yang harus melekat kepada kita supaya diri kita itu menjadi sempurna keislamannya. Walau kana lahu min qarnihi la qadamihi khotoya. Kalau seandainya ada empat hal ini pada diri kita masing-masing, sekalipun dari ujung kaki sampai ujung kepala itu penuh dengan kesalahan, tetap saja Islamnya menjadi sempurna. Gitu. Apa saja? Satu, as-sidq. Jadi tunjukkan, jadikan gaya hidup dari kita itu as-sidq. Jujur. Jujur. Lahir batin. Luar dalam. Sendiri maupun ramai. Yang kedua, yang terkait dengan tema ini adalah wasyukur. Adalah syukur. Syukur tadi yang disebut, syukur secara keyakinan, syukur dari sikap, dengan sikap, syukur dengan perbuatan. Yang ketiga, ada kaitannya juga, wal haya'u, punya rasa malu. Gitu. Jadi rasa malu itu harus ditanamkan. Yang seharusnya joget tengah jalan, membuka pakaian yang tidak semestinya dibuka ke publik. Gitu. Harus punya rasa malu. Joget-joget yang dulunya itu di masa kecil saya itu tidak banyak orang yang seperti itu karena punya rasa malu, sekarang sudah sama sekali tidak ada. Itu malahan dipertontonkan. Yang keempat itu husnul khuluq. Jadi bagaimana memiliki perilaku yang baik. Menyakiti kepada orang lain itu bukan bagian dari perilaku baik. Oleh sebab itu empat hal ini harus kita tanamkan pada diri kita pada keluarga kita, pada semua yang ada dengan kita, lebih-lebih kita seandainya jadi aparat, tanamkan itu kepada warga melalui kebijakan supaya apa? Islamnya menjadi sempurna. Jadi keempat hal ini akan menyempurna, sikap empat hal, empat sikap ini akan menjadikan keislaman kita menjadi sempurna. Oleh sebab itu mari kita.
1: Baik. Nggih, terima kasih Ustadz Haji Muhammad Holili MHI dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jember. Semoga panjenengan selalu sehat nggih Ustadz. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Matur nuwun pencerahannya untuk pagi ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sebanyak 1.331 penerima PKH Kabupaten Situbondo terindikasi melakukan transaksi judi online. Pemerintah Kabupaten Bondowoso siapkan jogging track di alun-alun RBA Kironggo. Berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. Warga Dusun Supit, Pronojiwo, Lumajang bersama TNI bergotong royong merenovasi jembatan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Bersama saya, Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 1.331 penerima PKH Kabupaten Situbondo terindikasi melakukan transaksi judi online. Angka tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSNG yang dimiliki pendamping PKH Situbondo. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo menghimbau penerima bantuan PKH untuk tidak terlibat perjudian, khususnya judi online. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengimbau masyarakat, khususnya para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH, untuk tidak terlibat perjudian, khususnya judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan, judi online hanya akan menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya.
2: Kami sampaikan di sini, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Situbondo, untuk menghindari sekecil apapun yang namanya perjudian, baik konvensional maupun jenis judol secara online, ya, yang mana hanya menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya itu kalau kita sudah bermain.
1: Imbauan ini menyusul ditemukannya 1.331 penerima PKH di Kabupaten Situbondo yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSNG yang dimiliki pendamping PKH di Kabupaten Situbondo. Mereka yang terindikasi atau sebanyak 1.331 penerima PKH ini ditangguhkan sementara pembayaran bantuan sosial PKH-nya karena masih terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Slimat Akmal mengatakan bahwa polisi berkoordinasi dengan dinas sosial setempat dan pendamping PKH untuk menindaklanjuti temuan 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online tersebut. Slimat Akmal menegaskan bahwa dalam penanganan judi online, polisi mengedepankan upaya preemptif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Katanya, judi online ini merupakan salah satu kasus yang menjadi atensi kepolisian karena merusak tatanan sosial masyarakat dan ekonomi. Banyak masyarakat yang terlibat judi online, salah satu alasannya karena mudah diakses menggunakan ponsel. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Situbondo, Polres Situbondo Jawa Timur memberikan edukasi kepada pelajar SMP Negeri 1 Situbondo melalui program Suara Demokrasi yang berlangsung di Polres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan ada puluhan pelajar SMP Negeri 1 Situbondo yang mengikuti pembekalan tentang demokrasi, hukum, keselamatan berlalu lintas, dan bahaya narkoba. Kapolres Bayu berpesan kepada para siswa agar menjadikan masa sekolah sebagai kesempatan untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, menjaga perilaku, dan menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja. Dalam kegiatan tersebut, para siswa tidak hanya mendapatkan materi mengenal demokrasi, jajaran Polres Situbondo juga memberikan pembekalan dari sejumlah satuan fungsi kepolisian. Selain materi dari satuan fungsi, peserta juga mendapat sosialisasi mengenai aplikasi Super App Polri dari CTIK. Aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai salah satu sarana pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Pendengar dan pemirsa, maraknya aktivitas masyarakat yang berolahraga dengan memanfaatkan bahu jalan raya di kawasan perkotaan Bondowoso, Jawa Timur, menjadi perhatian pemerintah daerah. Aktivitas lari maupun jalan santai di ruas jalan yang padat kendaraan dinilai beresiko memicu kecelakaan. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan para pegiat olahraga, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso kini menyiapkan solusi melalui penataan ruang terbuka hijau RTH di kawasan alun-alun RBA Kironggo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Bondowoso, Henry Kurniawan, mengatakan salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan jalur khusus atau jogging track bagi masyarakat. Henry menjelaskan, penyediaan jogging track diharapkan dapat mengalihkan aktivitas olahraga masyarakat dari bahu jalan ke ruang yang lebih aman. Untuk memastikan penataan berjalan optimal dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, Pemkab Bondowoso telah menggelar sosialisasi yang melibatkan sejumlah pihak. Warga Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Lumajang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, jembatan penghubung antara pemukiman dan lahan pertanian yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan, kini telah direnovasi. Renovasi jembatan dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat dan unsur TNI. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
3: Gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Setrip 14 Pronojiwo, serta akhir suhud bersama masyarakat turun langsung berrenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian. Jembatan di RT 5 RW 10 tersebut selama ini menjadi satu-satunya penghubung bagi para petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama sertu akhir suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman dilalui. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur. Jembatan tersebut menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk itu, di depan kami sudah ada salah satu warga petani kawasan tersebut. Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang.
3: Pak, bagaimana Pak pembangunan jembatan ini dilakukan?
4: Ya, secara swadaya masyarakat dan gotong royong warga sekitar ini.
3: Dengan adanya jembatan ini mudah ya, Pak, ya para petani tidak memutar lagi, tidak menyendiri.
4: Iya, karena ini hanya jembatan satu-satunya yang paling dekat menghubungkan antara rumah warga dan lahan.
3: Sementara itu, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono menyebut renovasi itu sangat mendesak untuk dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga.

mendaki. Penutupan tersebut memang berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama warga sekitar yang mulai mendapatkan penghasilan dari jasa ojek menuju kawasan pendakian.

0: Kelompok kreasi budaya mengikuti pawai endok-endokan dari berbagai unsur, mulai lembaga pendidikan, yayasan, hingga kelompok masyarakat yang menampilkan beragam kreasi kembang telur dalam arak-arakan. Bupati Banyuwangi Ipo Fiestiandani mengapresiasi konsistensi masyarakat Kembiritan yang terus merawat tradisi tersebut. Menurutnya, endok-endokan layak dipertahankan karena mengandung nilai kebersamaan yang relevan di tengah kehidupan masyarakat modern. Pendengar dan pemirsa, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202 ribu hektar hingga bulan Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan di Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan Thomas Nivin Luri menyebut kondisi karhutla masih membutuhkan penanganan. Penanganan karhutla saat ini difokuskan pada 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Penanganan karhutla saat ini berlangsung di 6 provinsi yang dinilai rawan dan wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut Thomas, sebagian wilayah rawan tersebut memiliki kawasan hidrologis gambut yang cukup luas. Kondisi gambut yang kering membuat wilayah tersebut lebih rentan mengalami kebakaran. Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pembalap Mercedes Kimi Antonelli dipastikan menerima sanksi peraih penurunan 10 posisi grid pada Grand Prix Italia. Sanksi penalti. Hukuman ini diberikan menyusul pemasangan komponen power unit baru yang melebihi batas kuota musim balap. Persaingan seri balapan tersebut dijadwalkan berlangsung di sirkuit Monza pada 6 September 2026. Antonelli saat ini masih memimpin posisi puncak klasemen sementara F1 dengan raihan total 242 poin. Kepala tim Mercedes Toto Wolff menegaskan penetapan lokasi sanksi murni berdasarkan kalkulasi akademis tim. Pihak manajemen membantah pemilihan Monza dipengaruhi faktor kebangsaan sang pembalap utama yang berasal dari Italia. Pembalap tim Ferrari Lewis Hamilton menempati posisi ketiga klasemen dengan jumlah perolehan poin sama dengan Russell. Dan keputusan waktu sanksi untuk mobil masih dalam tahap pertimbangan.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Enea Bastianini dipastikan akan memperkuat Trackhouse pada MotoGP 2027 setelah meninggalkan Tech3 KTM. Kepindahan itu membuat susunan pembalap Trackhouse untuk musim 2027 lengkap. Diumumkan kepergian Bastianini pada akhir musim ini, Trackhouse kemudian memastikan pembalap Italia itu bergabung dengan kontrak berdurasi 2 tahun, seperti dilansir dari Motorsport. Bastianini akan menggantikan Ai Ogura yang pindah ke tim pabrikan Yamaha. Ogura akan berduet dengan juara 2024 Josh Martin pada era MotoGP 850cc. Trackhouse sebelumnya memperpanjang kontrak Raul Fernandez pada awal Agustus 2026 dan duet Fernandez dan Bastianini akan menjadi andalan Trackhouse untuk menghadapi musim depan.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiyati bersama Bung Risman menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selamat pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Anda sehat atau kurang sehat, atau mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Yang terpenting semangat untuk bisa menjadi baik-baik saja masih ada di dalam dada. Ini sudah luar biasa pendengar. Ya, pagi ini kami temani Anda edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember. Halo, selamat pagi. Kami ingin menyapa yang ada di kawasan Lumajang. Apakah ada yang sedang menyimak kami melalui 95,8 FM? Jika ada, monggo silakan langsung say hello ke jalur WA kami 0811 3040 911. Kemudian apa kabar Situbondo yang menyimak kami melalui 97,8 FM? Juga sama, kami undang Anda di 0811 3040 911. Say hello gitu aja ya. Hai, aku ini gitu. Namanya, kemudian domisilinya di mana gitu. Kemudian yang di Banyuwangi dan Bondowoso 91,6 FM. Adakah yang sedang menyimak pagi ini? Yuk, silakan say hello di 0811 3040 911. Kemudian di kawasan Jember dan sekitarnya. Wah, kalau ini gak usah say hello ya. Sudah say hello sedari subuh di 95,4 FM. Selamat pagi semuanya. Kami juga ingin menyapa Anda yang menyimak RRI Jember Programa 1 melalui berbagai jalur. Yang di jalur telepon juga gak perlu say hello di jalur telepon ya. Kita tidak terima telepon pagi ini. Oke. Kami juga ingin menyapa
2: RRI Digital
1: yang menyimak melalui era digital.
2: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Today in history.
5: Today in history. Pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau di Selat Sunda memasuki fase letusan utamanya yang sangat dahsyat. Dentuman dan abu vulkaniknya membumbung puluhan kilometer ke angkasa, menutupi sinar matahari dan mengguncang kawasan pesisir Jawa, serta Sumatera. Letusan katastrofik ini memicu gelombang tsunami besar serta mengubah iklim global hingga beberapa tahun setelahnya. Peristiwa 26 Agustus ini dicatat oleh para ilmuwan sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dan terhebat dalam sejarah modern manusia.

0: Aku.
1: Ya, program satu Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang sedang berkendara saat ini belum sampai di tempat tujuan. Jangan lupa tingkatkan kewaspadaan di titik manapun Anda. Kemudian yang baru sampai di tempat aktivitasnya, selamat pagi juga, semoga Anda punya semangat luar biasa pagi ini untuk berkarya yang terbaik. Ya, kami akan terus menemani langkah awal Anda di hari Rabu 26 Agustus. Langkah awal untuk yang kemarin sudah menikmati libur. Jadi langkah pertama pagi ini, biasanya nih ya, langkah pertama itu menentukan ritme sampai malam nanti. Jadi ini berlaku bukan hanya gara-gara kita habis libur, enggak. Setiap hari, sepengetahuan saya, langkah pertama pagi itu menentukan ritme kita sampai malam nanti. Jadi karena sukses itu bukan tentang seberapa cepat kita berlari loh ya, tapi sukses itu seberapa konsisten kita melangkah. Jadi jangan biarkan sisa lelah kemarin mungkin Anda rasakan, jangan biarkan itu mencuri semangat hari ini. Siapkan kopi jika perlu, siapkan juga senyum terbaik Anda. Yuk kita jemput kebahagiaan hari ini, kita jemput rezeki bersama, kita jemput relasi bareng-bareng, kita jemput kesuksesan bareng-bareng. Begitu pendengar, tetap bersama kami RRI Jember, program 1 untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami juga ingatkan Anda bahwa di RRI saat ini ada RRI Fest 2026 di seluruh RRI di seluruh Indonesia begitu ya, termasuk juga di RRI Jember. Dan dari rangkaian kegiatan kami yang insya Allah akan selalu bisa Anda nikmati itu adalah Bazar UMKM. Kami gelar di halaman depan RRI Jember pendengar. Anda yang mungkin lewat di depan RRI bisa mampir mencicipi apa yang disiapkan oleh teman-teman para pelaku UMKM yang tergabung dalam berbagai komunitas di Jember ini. Mereka secara konsisten mengisi tenda-tenda UMKM yang kami siapkan. Informasi ya Ti, pagi ini sudah ada yang siap belum? Belum. Halo, selamat pagi teman-teman yang aktif di tenda UMKM, tenda bazar. Bazar UMKM dalam RRI Fest 2026. Tenang, karena sekarang memang baru jam 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang masih persiapan di rumah, ada yang mungkin sedang dalam perjalanan. Karena kalau belajar dari kemarin itu sekitar jam 7 ini sudah ada yang menggelar jajanan ya, makanan ringan, ada juga siap dengan makanan berat. Wah, berarti untuk Anda yang kebingungan cari sarapan, jika sarapannya agak siang gitu ya, jam 7 lebih lah, tengok-tengoklah ke halaman RRI Jember. Kami tunggu Anda dalam RRI Fest 2026 yang salah satu kegiatannya adalah Bazar UMKM. Harapannya bazar ini memberi semangat baru, Bazar UMKM menuju zero waste itu. Konsepnya seperti itu, kita proses ke sana, belajar bersama, saling melengkapi bersama. Kenapa semua bisa berjalan lancar? Yah, mungkin karena cinta. Inikah cinta? Satu komposisi kami bikin untuk semua saja yang merasa ambil bagian dalam RRI Fest 2026.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang, cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
3: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto